0: Lagu dari finalis SSJ ke-9 Masterpiece menjadi hujung kejam di Studio 5 Mini Adulah Limpas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tuan. Bakal sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita hari itu, ianya topik kita bisa ada di post by YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tu kamar itu kan musim ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala teringa maya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke pas tentang perkara tu ianya pas tentang kita mesti atau nak boleh nak hari ngatur pengerami mungkin ada pas kali dalam semua hidup
1: amat
0: dia berceritanya wah ke berkali-kali yang tadi lah sebut pengerami itu ya sensitif pengerami baik hanya pengerami mula pinang pengerami pengada anak atau ngatur nama anniversary entah dia tahu kita ya berarti bahas tentang pengerami dia tahu kita badunya mudah itu bisa dua option sekali tadi kita ngatur bah menua atau ke rumah kita tahu punya ngatur bah restoran hotel. Jadi nanti baka badi impunil. Ni ya ke nyamai lagi badi kelebih lagi nanti baka ngatur pengerami itu.
1: Ya okey. Ngambil ke terus jawabnya tun. Segi nyamai lagi baru mah panjang. Iba aku lah. Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya. Point pemaduk besar tun. Jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya kedua yang tadi kita ada limit kak ngatur rutan itu nanti bakal buat hotel buat restorannya tadi bisa 5 jam pukul 11 tadi dah tahu dah bado nanti kan nambah jamnya tadi ekstra agak nambah baru ke duit tajapan buat rumah panjangnya tadi tahu ke buat rumah kita empu kan mau bisik pro ngau kon ya buat rumah dari empu kita nya berbasuk kota itu nyo berkemas ke barang apa semua barang yang kita nyo kamer nya pro ngau kon ya lah nya tun tembak aku buat rumah dari empu nya main lagi
0: tentang aku kalah ga dengan permu bala sekedak tu tadi deh madah dia banding ke lama ja dua kali anak aduk anak MC berami hanya dia tu berami dua package sama ya rumah panjang yang baik hotel lebih ya ya kena ya kekamat jadi kira gagal siapa nak gagal kita boleh menentu jadi aku ya madah aku ti bersebut kebab belanja aku ya rumah panjang hotel tu sama spek ya
1: sama ne
0: belanja bajet ke dikeluar ke Laban Siti nanti hotel tu tadi amat dia mesti pakai cash deh nolong belanja nanti aku tahu punya ya apa nama belanja lagi mesti ya ngadu ke rumah terus sama Laban Siti rumah panjai penanggung mesti di nak limit orang datai utai tadi nak tekan jadi bahas tentang pemakai utai di ruap tu tadi pedih di kandang dia mesti kan kadang tu lebih ya
1: aman
0: udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari
1: ya ni agak Siti hari pengurang ya ba rumah panjai betul lawan kita ngangau ke kira lah kita ngangau 1000 okey 1000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya
0: betul
1: bolehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000 datangnya tadi hari 1000 nya bisik ga orang dah boleh datai kapa ko datai ko ya apa dia perut ko sarito ko
0: aku jadi nanti yang mai sei sarito
1: aku semayang
0: ko ya aku semayang pergi lah yang kena datai mengelak orang bukai nya Siti nya Siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua kumai kami grup pang tu
1: namanya
0: grup pang tu kita pada kita bisa jaku kelawan tu kumbar bala langau ya kena di kangau kelalan nak semua nak semua datai sepanjang entah aku nak minumu selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu kalau jadi orang jadi pang nanti kalau orang nami ini ngerita orang nami cuma datai kabang belaya nukai semua datai cuma dia aja jungok sama orang menerami
1: sama madun sama nutu pengerami maya lagi bujang sumpah
0: maya lagi bujang sumpah maya lagi jadi pang
1: ni cerita lagi bujang sebab nama nak tahu ni ramai mimik tu berhidup seramai ya akhir baik balap kaban
0: menanya ya ke raminya balap kami sebab pak kak pengepang kan mudah datang orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat
1: ramai banyak ke gini
0: ramai banyak kita nombor sikit ramai ya kena eh buat mula tu serabat siapa nak nombor kira aja
1: kan yang mereka tolong
0: nombor menjadi pang tu nombor pengeluar okey jadi ya tadi Ranau kita ke pagi tu Daniel. Aku tahu anjung komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di-post ke media. Dah tu lagi maca komen kita. Ni nyamai lagi ba ati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengerami baru rumah tak menua tempo sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya terus pukul kami ba 2 pagi. Why?

0: Ya, selamat pagi, kita ya kemudian kami RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita hari itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai agi bagi kita. Kena tanya ke komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peningal kita ya pagi tu. Nanti bak yak ya. Rami dini-dini nadai ki ruah mia tahu aja janji bisi duit nanti bisi bak restoran ya atau ke hotel. Tentang penanggul ya, nanti kita ngatur ke pengawal tu bak restoran atau ke bak hotel limit. Bah tentang limitnya, ya. Mereka nadai pan bah tiap ikut rombi dia. Kita sebenarnya boleh main dua ikut aja. Nya laki ngau bini ya. Balak nak. Kepada agak kena tinggal laban bah mija tu kita nemu deh. Selalu ya mereka main mija kalau pada kursi 15. Nanya 10 ke 15. Ikut dalam setiap mija. Ya kalau selalu pada aku deh Daniel.
1: Yeah.
0: Jadi kan limit ni. Jadi nanti maya ngagak pengerami baru mah panjang bunyi ke Angela cermin tu tadi. Nya maya lagi ba limitnya nada ditata. Kak ya ya ke nyaul langainya uleh baik tau ke kaking rayapnya pan tau baik magang. Janji semua uleh hore-hore yang poe. Jadi setiap penyamai berumah penyalaman kita nemu kawan belayan kita yang lebih banyak besau bikin pintu ke pemakai benah ke utai. Jadi semua itu nang ya nada ya limit magang. Hanya acut nge ba penemu enyelena cermin peringat teh pagi tu.
1: Amat tu aku meda nyela cemerlangnya deh. Hari katim ada nih. Hari environment kita ke barumah panjai, maya kita go toroyonya. Maya kita nyedia ke pemakai, maya gawai, maya melah pinang, ngau maya nama-nama pengerami maya barumah panjai. Aku rindu ngau. Moni kuda aku melayu suasana
0: atmosphere.
1: Adik nono utai, adik bukulah yang ada di sebeli. Aku rindu kau utai capuah berkenyak tuan.
0: Aman. Tang nak nemu tang di perhati kaku ni leh. Lebuah maya ba perami kita ke besawup itu perami itu tak punya baik perami baik kita terima maya rabat deh. Di nemu mensia ya ke pemadu berguna tak kore ke pemadu berbakti. Maya kita yang ngatur pemadu tu ianya golongan pang kepada aku tadi.
1: Amat tuan. Sedap tu meh kita ke ngangkut opa lupa ngangkut ruas.
0: Orang ke suara danu orang kadang-kadang ne, kena tu berdua ni gaya. Selalu ya orangnya ke begunaan dar meh tau.
1: Ya.
0: Sedap ya orang dia ke pemadu kira. Kau pernah nemu dini menua pedak deh.
1: Amat.
0: Selalu ya kak ya kati orang tu. Oh sana tu nada itu. Entah liar mama kurang tang. Tiap bisi pelami belumnya. Orang ke danu nya meh orangnya meh berguna ya. Amat. Temu ya terubah duduk lapor ya meh. Ya, lawan check out ya.
1: Nah, dari dia muda orang ke gawak pangkat besarnya. Nah, dari kau kerja pengawalnya ya?
0: Aman. Sikit balas sini pang tu megang tengah pengawal lagi kerja. Tanya ngupak, baik katanya.
1: Ya, gimana sedap pang tu. Okay, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi, ku ya. Tampak bak langit, ku ya. Bak penemu ya, senantan topi pagi tu. Mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai. Nanti nyama community atau keraban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu, bisik megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi bermalam eh. Ya, ke jauh namanya, tuan.
0: Ya, mama.
1: Ya, mana tusan nanti bala kita iban nanti udah ngelanggak airnya tadi. Nggak belala kau ya.
0: Mana mamanya nggak nyebut orang nggak saya kumpul kan punya kuina ya kunyau tumbuh akar yang tidak mudahnya
1: nggak semayan
0: tapi ama nanti kita berarti nanti bah restoran tu kayak madaha nak mana mana ke dari segi ketika nyebut tu nuan data itu amatnya dia ke diri kak berami ya kalau bagi kita kumpul ngawak deh pada pala bola kena pada pala laba kita pun nanti data itu kayak kita nak nyapa bala temui ke data jadi kita pun patut nyedia kerew ke sama ke bakal berumah punya bisik ke kerew kita baru tentang environment yang lain
1: amatun
0: laba si tiba rumah baru restoran tu nuan ngagai jam nuan belum bawa ngejam berarti kena
1: ya ni ke bakal sampai lama tahun yang kemarin tak salah aku pengerami kena tunggal aku lah. Pukul 6 dah start tu. Aku nak kalau aku start pukul 6. Kau mainnya pukul 6 nya tadi, pukul 7 pukul 8 start kau.
0: Oh, 6 tu kurang datai kau kita.
1: Nasib gak main yang datai tu mu. 6 amat amat pukul 6 tu. Sharp pukul 6.
0: Nanti semua pernah minta main aku. Nanti waktu pernah orang bawa pindang semua dah. Pama hari lagi siang orang dah pernah lain dah saya nah. Ibarat main yang benar-benar malam dah. Telayan memang mata kita was.
1: Ini kalau dah berjaku. Bedaukah isi itu kau?
0: Siti lagi nanti diperhati ke bah restoran tu deh, bah tentang adat, kurang kebijakku ke adat.
1: Yeah.
0: Hanya bisi nanggul mimet lebih maya nuan ngadunya bah hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijakku ke adat tu selalu nak lama, nak apa nak? Panjang tentang nanti kalau dipuntang ke bah tentang kita berbuai ke adat, apa nanti ke siapa semua tak kenyal deh. Selalu ya utanya nak nyentua.
1: Nak datai.
0: Nak datai bah balau raya ke datai. Nya ke setiap nanggul ya.
1: Ya. Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu bah hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis bak hotelnya tadi bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita apa dia ni tuan.
0: Hanya belanja baru ya. Kurang hanya spek gue. Amat punya gede. Walaupun kita tanya after partinya sih bisi. Dan pun selalu after party itu aku besar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Kemudian Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu asyik semua ketaiban sampai sawak nemu megang. Pama sida kitra atau ke restoran yang ngenah buah. Kadang mengasuh kita pulai. Jadi udah ngenah buah. Anak sesekali nanti kita pergi ke dia. Anak sesekali tinggal ke meja. Laban pama dah tinggal meja. Lu di guluang orang.
1: Agulung orang yang nyenyak sekarang.
0: Oke, sama pagi megang-gagai peninggal kita ke pagi itu indai jangar puncak Borneo. Uta itu bisa pro kontra magang tentang Siti memang menunjukkan ini ke budget dari impu tentang personal nanti bayar sikit bahan menua meh mana lagi kena pahami laban semua kabar belayan jauh semua oleh di kangau datai megang.
1: Ya, Siti lagi itu narin jawil mamba muari dimiri bila bisa penglebihan ke pengurangan pro ngokons ya. Bakaya bisa ada mit nyamai lagi berumah atau ke bahan menua meh nanti bahan restoran atau ke hotel anak nyau tinggal kasih ke mendakku ya. Dan kita ingat kena di request bangku genap diri sebilik aku ya segi adat kita yang di kangau nya tadi nya ditemuai aku ya
0: aman gini ada ya. Okey, jadi datuk lagi tua bercerita lagi banyak kami peninggal kita nak kan itu banyak pro ngadu ba rumah panjang Daniel.
1: Ya.
0: Jadi ya siapa kita ya ke pro ba hotel ya tak beri mega buah penemu kita ngambil ke maka kunci kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima meh lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Wifan
2: Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi
2: Wifan.
4: Ya, kemudian penggerak pagi YFM kita pagi hari ya dua tu komen hari ya peningkat kita Jonikel Juan pagi tu Anil. Jadi ya apa komen itu kaya fokus lagi hari segi ya pengelantang atau kepenyamai lebuah maya ngerja sensitif mengawak lebih lagi bak pengrami itu. Jadi baik ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bak bajet kita magang. Jadi kita itu tadi enang patut ni mah sebias ya ke mana lalu pihak mereka nanda itu kiri wah ngaga tiem lebih maya ngerja pengawak nantu buna ketubuh kemayu wah mah pihak ya leban balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pihak mereka nanda itu irau mah bah pengawak kelebih lagi bakal bah agu kebersih cukup dah kenal leban kita nemu bahawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah mega ndurnya celap ndur kita ingat tu pengrami nak berpuput nak berhirit ke kipas nyong kena kipas apa namanya kemietnya
5: kemietnya mobile fan kah namanya
4: ya kemietnya au lalu apa mega aku yanti lebih banyak udah temu pengrami pan ni buah pedih pala atau yang paling sis kalau tu pedih pala niat lagi gak lipu tentang ya ke pedih pala terinya bapa ngawak ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang Teto bisik gak kontra ya lebih lagi bak sentang pengabang ya ke nak oleh di kangau kita mayu bisik limit magang tanya lalu pihak mega kadang bisik mega tekat ya kita nemu restoran toko leto mbih lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti ke lagi ke Brami kadang nyau ngelansot ke duit baru
5: ya
4: nyak gak penanggul ya nak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang. Semua kangau magang ya kena di kangau pan datai.
5: Ya.
4: Lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau laban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutur yang belak besaut ke pangan diri. Lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam laban kita nemu baru mah punya itu nang ya dibuka maya semua. Nadai bila pan besi ruai nur kita ngali ke diri. Kelimpari merik tulung duit pengabang mega uliah kini betul tadi menulung bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisi gak bala tadi nyangkuang mai ke kita nah pihak ko peninggal kita jadi kejuan ke pagi tu
5: ni mementaliti kita bantun nanti bakal nak dikangau ni tadi ringan kan eh
4: nak
5: dikangau eh kapa datang dengan kita sebab nak dikangau ke
4: jadi sebab nak dikangau tu ni agak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita ngeja pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia lepasnya kita tu sensitif bisa mengasiti case tu tadi ne itu amat kalah nyadi itu lepas baka kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang bapak mah pengawal Abrami pernah bisa sti case tu laki orang ke bersandiang malamnya muar dua ribu ngapangan diri
5: laki ne
4: laki wino
5: laki awal laki ngau pengantiannya lah
4: pengantiannya kerja dua ribu ngapangan diri ini mau kebuah ya enya mah nyong lebih kebala ya jak kok gak lepas kadang kita nemu nanti uli ya bapak pengawal teh tu tadi bapak pengantian pun dak bayang tang bapak apa yang wina pengantian
5: ya harinya yang ya
4: presiannya datai ke sini ya. Kadang-kadang baka poin itu tadi bukian 10 mijang kuap kita ni sepiannya minta bukian enggak? Sepian tu minta bukian kadangnya kan benarnya balah pengandiri deh. Jadi malam ya ke patut nur kita tu terlantang hati hari bahagia tu terjadi laki bini tu tau jadi hari masa mua. Lebihnya me presia hari poin ai.
5: Apa carut ke utai bukiannya me? Presia hari poin ai. Kapan kita itu mayo hari tu. Belah bertunggal di maya.
4: Belah pahit lagi bedau. Belah indah lagi bedau. Kata si kau. Kena belah pahit, belah indah lagi bedau. Sedangkan kadang-kadang mijau si 20 aja. Ketika pagi lagi.
5: Iya, lama limit dah belanja. Nakaknya aja.
4: Belanja aku bisa nakaknya aja. Nggak jadi penangguan. Tapi tahu jadi spoil mood kita ibak malam. Kepatutnya kita jadi raja sari.
5: Iya.
4: Jadi ulun sari.
5: Kita yang kepedih hati. Nggak pengen diri mainnya. Okay, itu bisa resist Lucy, Sun.

0: Yang rapat ke kawal ngau pangan diri, kadang-kadang mayuh bala hari akhir ini nak dikelala, nak dikelala, nak kalah di pedak, dikangau datang bagi yang kuya. Semua di ke bisik pengerami begitu, baru nemu diri nya tadi bisik sebala. Untuk sekiaman gitu.
1: Ya, ini betul suat.
0: Keempat, hari kuat belanja ni habisi oleh ngelimat ko ya. Bakal kita nya tadi oleh ngupak pantu, upak lengki, upak lengki tu jarang kita mudana.
1: Jarang orang nak kan itu. Nah, upak pun ada orang kang upak gitu. Semua pasar yang nunggu upak.
0: Beri subkon aja ngagai orang ke.
1: Tinya ada subkon pasar ni.
0: Dan yang tadi dan pasak cangkuk yang tadi boleh ngigak abang kebun ku ya. Hari suka penglikun nanti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuknya tadi anang gue ngasuh pulai ku ya. Nanti bakal bawa hotel ngan jadi kita naga
1: anang pulai di sana dulu. Okay, kita management dia. Management muruh dia sana pulai. Marginnya tentang Siti Abbas tentang penglikun tu aku kan nama Mimet Daniel. Kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur ba menua tu tadi tentang pelikunnya ba limit orang kelatai. Munyi ketua nak semua ya ke di kangau tadi di kangau tu magang. Bisi kamu gak balapang ya kelatai. Jadi kadang ba tentang penyarut mai kita ke berami tu tadi. Lepas nak semua orang datai ngau tuju hati ke sama kang rami ketua deh. Bisi ya ke datai kian nang ya tuju tadi nyameh utai peri.
0: Ya.
1: Kang boleh aku makai janganlah tu anak.
0: Makai makai makai. Makai peri ngirup pam peri mainnya tuan.
1: Udah ngirup peri ada limit alu kang agak penyarut bah pampe hanya agak peri ya. Nanti bah restoran tu uleh diseliah ke kita Siti. Tuan ngelalas pada dekang ngau.
0: Ya mak.
1: Udah tadi kita nemu tiap restoran tau mungkin dari hotel ya mesti security yang nanti bakal orangnya ya kena sila nemu cara maik terusnya keluar eh. Awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya bida yang kalau kita ingat dulu ba menua tu tadi ianya Siti ya tadi mesti kalau mayu nua nak lalas apa ianya siapa-siapa ulih agak hal
0: mainnya
1: hanya kontra ya.
0: Bahote ngau restoran tu kita yang limit ke orang menyikut tadi bar rumah panjainya tadi orang segi nada boleh dikontrol kita. Amana kala ko ninga orang carut bahotel ni tuan?
1: Carut
0: pengantiannya tadi hanya hal pengantian.
1: Pengantian.
0: Carut bekawa ngau orang ke datainya tadi. Nada kala ninga ana.
1: Ba dalam jarang. Bisi-bisi banyak kayak luar udah habis tembuk ngawak deh. Tempat dalam segi jarang. Ke jarang. Nah kala
0: tiba. Nah kala ko ninga.
1: Tang bar rumah panjainya kita ba rumah ngambil pamnu. Aku sehingga suah pampai carut ya, kadang-kadang
0: amat tuan ni ke berbuat ke Indo lapan udah pala di, pala di, udah nyamai magang
1: oh si kita yang megang banyak megang tai kepeda ni carut ke Indo carut macam eh layak kadangnya meh Siti hari kontra ya kita yang ngadu bak menuanya bak tentang security tu lepas kadang punya megak punya kakek semua ngarah ke pegar pegarnya ke makai padi ya. Ya. Orang kasut jaga nemunya orangnya ketika temu tuju lepas maya udah ramai
0: Siti hari cara sedang ya kontrol pada gutun barma panjai nama orangnya udah nantu berapa anak ngasuh yang ngiru
1: ba. Anak
0: tarik,
1: ya.
0: Tarik ke stek lah.
1: Tarik ke stek. Tak punya tarik. So kepala tarik ngumbuk mai pulai. Ia ke raya lagi. Ia ke kasar lagi. Pada aku dah. Pemain tarik nak tanya-tanya. Terlanjur. Terlanggak. So langgak yang biar. Awak kaya lu tinduak sekali.
0: So gol terus.
1: So gol terus. Bisa ingat bukannya. Okey, lagi terus mulai kami berdua pagi dah tu lagi banyak utai kadi kenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi rami di menua tahu ke rami bar restoran
0: terus mulai ngau kami berdua pagi
1: YFM.

0: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa YFM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sialan kami ya YFM pagi tu. Okey, jadi aku bisik kepada ke komen dari pendengar kita yang pagi tu Neil, yang tadi cupua kira pendengar kita hari Sibu Hajaya. Jadi aku ya nanti bakal bak pengerami tu nya berpanggai ba si panggai ba rimpu bakal nikah di rumah panjai ngambil ke kamar belayan tadi oleh datanya ke guna kamar laban menyi ke sebelah tadi dia leh tusut kita baru kita nemu leh lebih banyak datai ba pengerami sku sku baru nemu nya kena kebala nya kena katanya tangan ti ba sekedak hal kaya baka pengerami ambil contoh ya kekena ngintu kita diri sebilik aja nak berguna ke ngau orang baka pengerami yang ngintu hari pengada tau kena tadi makai selamat ke pemujur pelajar tau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran namanya reward yang kita diri sebilik mesti betul ke
3: aja amat kena
2: cepat kira tu tadi dah
3: ya laban diri sebilik aja tadi nama yo meja ya 2-3 meja aja ya, ke dibeli tadi kira lah siti mejanya
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,005 pial lah
2: buat ya ongkos tadinya kena reward kita diri sebilik laban ngan jadi gak kadang-kadang deh ngambil contoh waka aku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa beranya aku ke nyong-nyong main dulu aku nyong kerja
3: nya kira agar
2: nya nya stress ke terimpu juan ha lalu tanya reward juan lalu pian mangga di kang reward anak dia kedah mujur ba pelajar ba sekolah tinggi tiba ke jako udah nya dia ngasuh nyuma mihun kena ya. Nah lagi nya ke reward ya
3: nya nya enggak so beli ke barang lagi nya
2: nya pulai ngulun ke baru kena makan sama ya jadi betul ke jako pikir atau mana ganti utai ke skill mit ne ni buah mai nan tu guna aku orang mayo nak buka pengawak kita bebelah pinang tu segi restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih ya.
3: Amatun leban dik baka kita bunyi kecapok kira tadi nya baka kita yang reward orang kata tadi ya, kita kira orang tanya apa segi mesti amat kaya
2: aku yang aku kan reward dirinya orang boleh reward dari pun jadi hulun bapak yang reward dari pun.
3: Okey, hari mati di skeni tu buat penemu ya pengawal rami bar rumah panjang meh ke pemaduknya mai ku ya. Kita boleh duduk mana yang betul ngak berandau ngau bala ke datai lantang lagi mai rumah hanya tadi dua kita ngerja pengawal ku ya. Kita pun kak pansut ngagi beranda hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima nyamai penyamai ya ku ya. Maya ngagak pengerami besai ba rumah panjangnya tadi nyamai lagi ngagak ba rumah panjang iku yang maya pengerami ke besar-besar hari watitis ni tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kak ngetian ti ba ya paling-paling nyamai si rami ba menua ke laban nyameh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu piam ga kelimparnya jam nada limit bida ya nanti di ngadu ba perumahan ti kelebih lagi dia ba pasar kak nangin mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini buat tadi dia beluar bukan buka utin tentang bisi mega limit kita yang ngatur pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain laban nangin ke siti ya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengau jadi nyapan susah gak kelebih lagi kita bak rumah bak pasar di tau ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mendah sekian ti urannya udah boleh-boleh nadain mau limit lagi
3: ya pendirinya majak bengas-bengau kan
2: amat nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti kita ngadu bak pasar kan ku bak rumah di pun pasar deh aku dah belah balik, udah aku dah belah. Allah song kah? Dan nombor berapa kali udah lah song aja. 5, 6, 7 kali udah lah song aja.
3: Nombor lah slow. Lama selamat nyebengas bengal lah.
2: Nyebengas bengal. Allah lah song dah. Ya tadi udah kemudah lah song. Banyak biar. Nyamai ujung-ujung. Ternyata lampu biru.
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, Koya. Apa penemu ya segi berumah dari Mpoh, mah, Koya. Ngadu ke pengawak pengerami. Siti kapal belayan di Kangau nak dari bersekat. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besar bajet, Koya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Enti ba hotel ngau restoran, Koya. Segi berumah panjang, menyamai, Koya. Nanti bakal kita ba rumah panjai atau ke ba hotel deton ba rumah panjai atau ke hotel meh. Hari segi pemerik yang mega berkini ke bakal nuan tu nentu ke pemerik pemesai pemerik ni tadi. Hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong nuan ke.
2: Aku nanti mayu nanti di menua kami itu tadi deh nil mayu kira ya pengawak berbalas deh. Berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya non bisa pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh. Ambil contoh yang beri nuan tu meja retin kita iban kita saya kena ya dah beri nuan RM50. Jadi maya nuan nuruak ya baru nuan mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bapak meja retin kita deh. Nama aku bapak meja pelawak kena nak putus kena retin yang bintang RM10. Jadi sekali lagi nuruak lah yang beri RM70 nanti kawal tuan tadi nak putusnya. Ba tua besawap ngawa pangan diri ba nang ngiram ba pengawak senang tokoh pengawak tusah. Lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lo mbe setel lo kenya ja. Lalu dari kawal gi kurang.
3: Kenya ja ne. Bisi ge logik ya kenya ne. Tem pada aku dia tu leton tai ke anti bakal kita kena antu Jawa dan tu semaknya ne. Minimum pada aku dia tu RM50.
2: Ya ya motor duit mari amanya pada aku RM50. Nanti di kita ngadu di menua. Ndak kaya 50. Saya agi ke orang nyawa 38 nak ditatak. Kita nak boleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nada itu mesti pengawak. Kan nanti kan mana orang nak duit. Tentang pemisik nak tetap.
3: Pemenatai pemisik siko-siko ni tadi nak sama.
2: Nak sama.
3: Nyak meh.
2: Nak konsisten bukan kita negeri tau. Kita negeri tau. Tiap bulan mesti terima. Orang dia ngarap ke sawit dah dia anjuang je baru bisa. Ya, nyak ya konsisten, konsisten dari bulan nas bakal.
3: Maya ke sawit nak ditumbuknya tadi. Kira ke kurang ya meh.
2: Kira paham-paham. Benar man sawo sawo itu. Ya jangnya mah limit yang pernah aku 50 mainnya deh toh. Awak yang kau menjadi tira.
3: Average ya lah.
2: Average ya. Pukurata ya. Bisa ikut orang beri lebih agaknya tang pukurata ya dalam lah 50 biar lah kita ke besawo ngepangan diri itu tadi ni. Okey jadi berpindah baru kita ke sekali tu menuju balaya kenyak kenyak agak restoran malam tu. Maka selamat saya kepegila pemisah ini ni.
3: Maka selamat di Malaysia.
2: Ya mat. Tiba-tiba lagu hari Malaysia ke pagi tu dunia. Empat tuan.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memaruk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memaruk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya undi dah dibuka dia tu ngai kita ikang undi lagu ya ke Mandu Terbilang pihak mega artis Mandu Terbilang ba SSJ satu mesti dua kategori ya
3: dua nah tuan
2: ah jadi Siti ke baru itu sebab kita undi ya, penyanyi ke di Kerindu dia tu nya mesti lagu ti di Kerindu
3: ya.
2: Kategori baru okey jadi ya tu apa nya dah tiba penghujung 2 pagi ke pagi tu Anil tang aku rindu benda Siti poster ke di kirim peninggal kita ya, 2 pagi kita tu kenang ke ba pengawal orang Rami tu ya. Jadi ya utai tu ke ba poster tu mana Rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70 pemerik tak hadiah kena terima 7 politik utainya ku suang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350 hadiah kena terima RM30 utainya selipar pinggai gelas sudu baju sayur petengah laman masjid insap kadang-kadang lenyau bini sekedar.
3: Sayur nyobih sendat. Nyobih mau kasih baja kalau lebih
2: kalau mayo baja diberi. Entah nganya tadi semua tetap ngai ke madah kita ibannya semua mesti tanggul maka dalam society dah. Tanda ke semua ke pengrami kita iban pengujuang jadi bakatu.
3: Ya.
2: Nah, ya.
3: Ni agak ngasuh bisik ke dicerita kita.
2: Ya sebenarnya aku tu ni aja ndak ke semua ya bakatu. Lawan kita apa percaya kita ibannya majak lemarun yang punya majak modern
3: ya,
2: dah.
3: Kita pun nyo majak mayo ke educator dah tu.
2: Ya dah nemu galimian paman ni bo bukain dah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh tetap kita main lawak ke rumah ya
3: ama tetap main ambil nadai kita mai bisi butulnya ke baik kita ai bo butulnya lah
2: ai bo butulnya
3: baik
2: oh bisi ke sekolah tu mai butulnya ai nadai pangor dah lebih menyetuneknya kita tadi dah nemu ubah dunia kita pernah nemu cara sekel dunia itu orang berbudi kita berbalas akhirnya ya.
3: Ya, okey terima kasih ke komen kita semua. Langkah tu aja 2 pagi Y, hari itu 15 bulan pergi lah kita permisi Ari Malaysia.
2: Ya, jadi mana ni ingat malam pergilah konsert Ari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1. Lalu pian ke konsert tu Naya dekat di Atur Bah BCCK ya, di tu neh.
3: Di Kuching itu.
2: Di Kuching itu kalai kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah tu kepalan alai ngatur Ari Malaysia ia ke tahun tu. Jadi anak ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita.
3: Ya, selamat hari dua, selamat hari Malaysia.
2: Bertemu baru kita bari ke bukai meza bos tutup kelang kita dengan lagu Daya Rock.
3: Bye bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatankuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1549 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus 35 juta ringgit udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Why? 9-12.
2: Why 9-12?

Okeynya tadi lagu kedai baik is Nana lah. Kena mungkal Y912 kita lagu ke diberi nama Ngai Tinggal Sulu Pergi. Selamat pagi ngai-ngai ya semua. Ha, kita ke Benung ni ngai ke kami hari pagi tadi. Pihak terima kasih ngai-ngai. Dana, ngau setonton udah nyapuh ke pagi kita bak 2 pagi. Y kita ya nyap pagi hari 2. Jadi penduduk sedaya di silih aku kita bulan ngaku min bawa 912 tentu ya hari pukul 9 tok tadi nyentuk ke tengah hari tu lagi pukul 12 tengah hari. Jadi bawa 912 tu program kami nadai berubah pukul 10 pagi tu lagi kita dekat ninga ke lagu-lagu pupu bangsa ke dikeluar ke Emelda Johnny hari YFM. Hanya di pukul 11 pagi tu lagi lebih lagi aku dekat berkongsi ke berita, berkongsi ke info, tips pemegang merindang kita ne, serta nang yang dekat nebah program nang ke diungkup ke ngagai bala peninggal kita pukul 11.30 pagi yang nyak cerita Tuai Iban. Ha, nyak ketusun program kita ungkup ke pagi hari 2, 15.09.2026. Pelabak aku bisik kita lelengau pagi tu ne. Aku okey kat nyebut berkawa ngau lelengau ke orang, lelengau ke kaban, okey ne. Tentu kita lelengau ke pengawak aku dah dikerja kita ngelama atau kelebih lagi. Kita kenang rindu berjalai pansut, keluar, medak gayari ke tampak, kelebih lagi nengkadah langit. Pedak kita ke atas, maka ke pagi tadi. Tungak ke menua di Kuching gitu ne. Kira aku dah tampak gaya hari mata panas pun kira ke nyudah bajik lagi bakal ungkut ke pagi tu ni bajik memang pada aku hanya perinci yang nak bakal lama tu nya mansau jak mata panas ni alu jampak angat jadi bakal ke pagi tu tadi kira ke bisi senerak langit berata senin jadi remang pun nyudah kira ke nyudah ke berserara ngol langit jadi kita udah boleh medak gaya langit kita ke pagi tu udah biru kira ku dah manah banyak ne ngarap ke sebun asap di menua kita pukas biar megak kita boleh ngereja pengawak kita bakal ke ngelamak atau kelebih kita kenang rindu bak pengawak atau ke ngereja pengawak bak sebelah luar kelebih kita ke rindu jogging kita rindu breeze walk ngau mayuh macam lagi bebaik kebala nak main bak palan-palan ngelantang kati ne ngau gaya hari ke mana kita boleh pulai baru ngau gaya penghidup ke mana megak atau ke gaya penghidup ke berpengerai. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu ke dibai data darah tampun puji.

0: 4 lemari. Spy FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

Linda, lagu kedai baik ya penyayau nak datai. Kini ketungak penyayaunya neh angkanya udah dilamun sebun kini peningah mal geneh dalam beberapa bulan ke udah kita dituntung penusaha sebun asap. Kalau kita itu tadi nadai ulia minda, pihak mega pemindah kita tadi nyau disekat menyak disekat kita impu pihak mega kita nyau tadi nyau nagan rempu mega minda berjalan jauh lebih lagi tungak ngagai menua-menua ke endangnya balat dituntung sebun beberapa bulan ke udah. Kalau gaya hari kita habis belinsur mana lagi bakal ke pagi tu tentu kita habis perambu dekat mai balat.

anak atau ke derempu kini berjalan muak ke lemai tu lagi. Bisa kita mega dekat ngelantang kati kini. Kaum kita ke Indok ni angkanya bisi dekat ngulu sekedar program ke bisi diatur atau ngak ke menua kita di Kuching, di Sibu kini, di Seriaman, kita di Betung. Biar mega bala peningat kita ke Bukai, di Melaya, hanya kaum kita ke di luar menua kita di Malaysia di tu ni. Pelabak aku mayuh perambu kita na. Jadi tu Siti ajaku tersau kalai madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA dekat ngatur kimpin Pap Smear kena berbayar kena 19 hari bulan 9 tu ianya Hari 6 ke dekat data itu mana? Bak klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi pengawak berperasa Pap Smear tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari. Nyalai semua induk di tersau datai ngambil peluang berperasa Pap Smear maya atau ilak ianya 19 hari bulan 9 hari 6 pagi tumu datai ni ngarap kita ke induk ke dekat Pap Smearnya tadi tahu hitung dulu ni hari kepenudi kita datai kain atau ke datai induk ni ngambil nyamai indur maya induk misi tu tadi ke ngecik atau ke ngagak Pap Smear gai kita tang selalu ya nanti kita kindo dekat Pap Smear hari kecukup mana inya dalam tempoh 14 hari jadi penerang kesil ya kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor 082 244 6129 atau ke 426982 082 244 6129 atau ke 082 426 982 nanti kita dekat demo ngau sila lagi berkawa ngau kempen Pap Smear ke nak berbayar atau ke perito maya 19 hari bulan 9 telak pagi hari 6 pukul 8 pagi nyentuh ke tengah hari nah okey pembersihnya nombor 1 ngarap kita kindo nemu meh nama te ke dipadah ke aku nanti ku nyebut pembersihnya nombor 1 sebab kita berperasa atau ke ngaga Pap Smear tu neh okey kita terus berperindang ke sekali tu sebab pukul 10 terlagi ni ngak ke lagu-lagu pupu bangsa ku dah disedia ke ML da Johnny tok lagu Arina Seneru berpadu nyawa ngak Suelin sain mati tua jadi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Okey, lagu Kedai by Harry Francis Henuan ajak mat jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, nuju balau peninggal kita ke busy mindah kini tak ke busy travelling kini ke pagi tu kira ke mindah jauh banyak ne hangarap ke rumah kada tinggal kita nya tadi dikunci ngan mana di kerepau tau ke mesan ngagai diri sebilik ke bokai atau ke abang belayan pian mega orang ke berimai pendiau ngau kita ngambil sidak itu tadi mantuk merati ke rumah kita nanti nyemak bisi nama-nama te kenyadi tau ke bisi orang datai ngacau rumah kita tahu ke kira ke ngau niat ke encuri kini ambil nyamai sedak berpadah dengan kita ini anang nak ngerapi ke kau atau kanang nak berbakiah dengan orang ke berimai dengan kita lebih lagi orang kenang ya berimai pendiam dengan kita nya tadi sigi nak kelala kita kita patut kebenar ya patut bertanya berkelala dengan sidak ya ngambil nama-nama aja utai kenyadi sidak ya oleh mantuk kita pemega kita permantuk sidak ya laban kemayari dia tu dia peninga nanti kita medak atau nanti kita berhati ne kawal kita itu dengan orang ke berimai dengan kita ke diau lebih lagi buat genturung-genturung pendiau sigi amat kurang kira ke nantu di berat menya lebih lagi kita dia tu nyau kiruah ngau pengawak drempo nati ke drempo yang kaum kita tadi nadari nadari kebenaran eh nurun kerja pulai kerja nanti nurun tumu pagi pulai nyuda petang enggak nyuda malam hari ini kita itu bertemu tak kenglala orang ke berimai ngau kita ke diau inya bila sepian eh hanya di maya bisi awak maya lepanya tadi pansut-pansut maya kita tau nguji nanya berkelala ngau sidak ya ngambil kita itu tadi ulih bergulai biar mega oleh berkelala yang kaum kita oleh mantuk pangan diri intinya mak bisik penusah nyadi buat genturong peniau kita hanya meh utai kepatut diperhati kita lebih baik kita bergulai ngau orang bukai keberimai ngau kita laban dia tu kelalu mayuh kes-kes jenayah kenyadi buat sekedar genturong peniau kalai pedih amat endur bala pulih tu tadi kak ngambil penerang laban nak semua orang keberimai peniau ngau kita yang tadi kak meri bantu atau ke nulung meri penerang ngagai rapan polis enti nyemak di tasar neh jadi buat kes kebukai kira ke dalam minggu tu tadi neh kalai 59 iko rakyat Indonesia udah ditan ke upis immigration Malaysia Sarawak buat city ops ke dikumayanya ops sapu kebisik dia tu buat 3 bengkah apalan di menua kita di Kuching ianya pengawal ops sapu tu berlabuh hari pukul 10 malam hari 6 nyentuh ke pukul 4 setengah kira ke tembok maya pagi sana ne kira dalam 13 hari bulan makanya ne jadi op sapu tu kebenar ya siti hari cara raban ke berkuasa atau ke upis immigration tu tadi mantuk kita itu tadi kami nak dikeruga nak dikacau orang hari menua luar jadi penerang hari upis immigration Sarawak madah ke ba operasi tu dia 92 ikut orang diperiksa jadi sidak tedetan ba operasi tu dipelabak ke ngelanggar ngelanggar section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C ianya Akta Immigration 1959 63 ianya Akta 155 jadi sama ke bisik dirampas maya op sapu ke dia tu tiga buat tiga bengkah apalan di menua di Kuching di tu ianya 30 etik pasport antara bangsa Indonesia 5 set komputer kaum 5 laptop ngau 12 itik telefon bincang tak ke smartphone hanya meh sekedar atur tau ke pengawal tak ke disebut bak jaku raban polis tau ke raban orang kenyaga kita terabai menua ianya ops ianya ops sapu ke bisik dia tu di menua kita ini ngarap kita ke bala mensia mayu atau kita ke rakyat tu mantuk raban ke berkuasa nanti nyemak bisik perkara-perkara ke nak entu betul kelebih lagi bak orang ke datai ngagai menua kita kelebih lagi orang luar ne angkanya nadai pasport kini tau ke ngerja pengawak ke nang ya salah
atau ke ngelanggar atur menua kita atau ke ngelanggar undang-undang menua kita. Okey, lagu Ari Baby Shima ke sekali itu Bujang Sarawak.

0: Hai, aku Duna. Dato' kita benong. Dengarkan YFM, merindang kita, pegulai sejalan.
1: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih yang besar sanggup aku nyemerai. Para api
2: Y, Y, 9, 12.

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan. Ba pagi hari dua nyak tadi lagu kedibai Madonna Material Girl, lagu dikenal ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu, pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya, serta digelar Queen of Pop ketegal, pengaruh yang besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone, ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an, pengudah ia kepindah ngagai New York City dekat nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya. Kecerubah ya peningal, Madonna tu ya fokus ngagai pengawal bertanda aja, iaitu siku penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningal ya. Jadi Madonna tu udahnya ya lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti majak terbilang. Jadi nama ya Nikki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisi diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawan ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah, lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Roti Aku Alah, Aku Dahlah, berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang bak lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningga siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningga dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, ti diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okey, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB 19 tang sebab banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: Habibah, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti je deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi, nuan dekat layak. Nidah kapan siap ke depan jalan kubis penglikun berjalan lun, JKJR. Betul pawon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua bahawa lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nyat tradit dalam jakuk Cantonese nanti bak jakuk Mandarin si Huang ni kemai reti saya kenuan rinuk kenuan kenyam reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga ia nyat lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong ia nyat Beyonce. Kenyam hari lagu tu tadi peninga di by GEMs, lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rembilik kenang yang ngembuan background music peninga ya. Jadi pengerinduk ya ba music tu tadi ngujung ke ia berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka music tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Dengah lagu tu megak GM muju ngenatai ke asal rinduk serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk kepala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 ya. Terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand, lagu ke Dubai, Three Men Down, Messi Song, YFM, segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak ba YFM Y912.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke pagi tu peningat. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra peningat. Komil Gaya. Ngaraka semua belak udah terperenang mendeng ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bansa baka ke pagi tu peningat. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke pagi tu. Tu lagu berpadu nyawa Kedibai by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak ke bukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa YFM Y912.

Okeynya tadi lagu ke di baik band Peter Jakob pula. Jadi sejam ke dah lalu kita baru aja udah ningal ke lagu Pupu Bangsa, lagu ke dah ditusun Imelda Johnny ari YFM. Bertemu baru kita gulai baru jam ketiga kira ke jam ke penuh di aku merindang kita pemegang natai ke sekedar info atau ke berkongsi ke sekedar berita di jam ke dia tu ni aku pas sempat pasuk keluar bisi bala kita itu amada tengah ke sekedar kandang dor di Kuching bisi hujan jam ke dia tu. Kita ke Hudah Nurun kini dekat Bambik ke Balan Biak pulai sekolah berjimat maneh halaban gaya hari kita ke benua hujan kini tak ke jalai ke benua licin jam ke dia tu ngambil kita itu tadi nyaga penglikun diri pemegang orang bukai ke sama bertengah ke jalalun kelebih lagi bala anak kita ke kak pansut hari sekolah tengah hari tu lagi tak perhati ke sidak ya pemega atau ambat kita iba mua penama sekolahnya tadi tu ke bak mua get neh ngambi kita tahu nyeliah ke utai ke utai ke nak patut nyadi meh ngagai bala anak kita lebih lagi nanti maya ari ke hujan hatang anang meh kita tu tadi parking tau ke ngengkah ke kereta ba tisi-tisi jalai ngai ke lagi nyengempang orang bukai megak ke sama dekat berambik ke anak pulai sekolah. Jadi sekedar berita tak katur ke bisi diperhati kaku jam ke dia tu kelebih lagi berkau engkau sebun ke udah nyadi di menua kita di Sarawak itu. Jadi pengawak nunu nang ya siti ari pengawak ke salah tau ke ulih dikena tinggang hukum tak ke ulih dihukumnya nak ngelui ari 100,000 tau ke hukum jil tau ke kedua-dua itik hukum ke nak ngeluik 1,000 sari nanti ditemu reja penyalah Nunu tu ni. Jadi kita ke bisi tertemu ke orang Nunu tahu ngeriput ngagai raban ke berkuasa ianya ngagai upis rampak menua tau ke NREB bak nomor NREB Kuching hanya 082-365-972 jadi NREB Betung 083-471-901 jadi NREB Sibu 084-33-7428 jadi NREB Kapit 084-797-662 jadi NREB Muka kita tahu ngagak report nanti nyemak kita bisi terpedak korang tadi sepeneka hati Nunu babas tahu ke nak nitih katur ku dah di padah kita tahu megak ngagak report nanti tu nyadi di menua muka hanya tahu ngagak report ngagak NREB Muka 084-873-485 NREB Bintulu 086-33-4448 NREB Miri 085-437-488 ngau NREB Limbang 085-216-488 ha, jadi kita tahu ngagak report nanti terpedak ke orang bisi Nunu lebih lagi Nunu damun kini Nunu kampung kini ngau niat ke sengaja menyaku kita ini jadi utai tu ulih ngangus ke kampung pemegak medih ke semua orang nanti nyau majak angus tau kapi nyau majak nyerarai makai kampung kita ini ngangus ke kampung kita ini okay? Kita terus berperindang ke sekali tu lagu Ari Veronica Natasha Simpak

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang bedak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau
0: aku
1: kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Anang
0: sama. Kalau
1: kumohi lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Okay, lagu Kedibai Anderson dengan Lai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi, baka ke tengah hari itu ni, kita tentu benung iga palandur kita tu tadi nekuk kelengan tau ke ndur kita makai. Kita ke baru datai, baru sangkai kini jam ke dia tu di Bandaraya Kuching. Selamat datai ngagai Bandaraya Kuching. Kita ke bendung iga ndur ngengkah ke kereta atau kendo kita parking. Lebih lagi ba mall-mall tau ke pasar raya. Ko jaku bahasa ni kita ingin jawab jaku bahasa. Tentu kemegak kita tu tadi nak tersat. Ambil gambar tau ke tiang ke bisik ditulis nombor nur kita ngengkah ke kereta halaban hari ke di peda aku peninga bisik agi bisik kebenar ya orang ke datai tu tadi nyau tesat bisik nyau sejam berpeling-peling ngiga endur ya ngengkah ke kereta maya ya ketamak ngagai mall tau ke supermarket ke besar-besar lebih lagi di Bandaraya Kuching. Jadi cara ke cukup mana ianya ambil gambar tau ke kelai kita ini kelai tiang piamega acura tiangnya tadi yang kau mengingat ke dini alur tau ke jalai ke di tengah kita maya kita engkah ke kereta dan yang kini tuju apa jalai kita itu ke pintu penama kita ngagai mall hanya utek ke berguna amat lebih lagi inti kita baru datai ngagai siti-siti palan dor beli ke barang tau ke baru megak datai tau ke nujah ke kaki ngagai siti-siti indoor. Angkanya kita bisi nguluk sekedap pengawak dia kini tau ke bisi deka merati tau ke membeli ke barang kini bak siti-siti palan membeli ke barang tau ke mallnya tadi hanya mecara ke cukup muntang ke cukup nyamai ambil gambar serta ingat ke dini nur kita tama dini nur kita itu tadi kelai ke kita ngautai ke dipedak dipansak kita ambil kita tama ngagai mall ngambil kita nak rarigau ngigak kereta kita pihak mega patut berbayar hajam ke dia tu kita dah sama nemu ni dia tu mayu berkena ke SP Global tau ke PN Go. Jadi PN Go tu siti aplikasi kemudian dah disedia ke perintah menua kita lebih lagi di Sarawak itu kena ngemudah kagi cara kita berbayar ke parking tau ke berbayar ke nur kita ngengkah ke kereta jadi nak ibu kita berintai berandur berbayar ke parkingnya tadi jadi hari telefon bincang mega tau ke smartphone kita boleh mayar palan nur kita ke parking atau kengkah ke kereta. Okey lagu ke sekali tu Vanessa Allen Sigat Udo. Jadi pukul 11:30 tu lagi peninga mai kita mendiang ke cerita tua Iban Gulai ngau Philip Langi.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nak ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Mama tergenung. Haram, lupa tu.
1: Adai, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: ditutup. YFM, segulan sejalai. Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai di sekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, ngau YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pimlia David, ngau YFM.
2: Tapi peningau, selamat kita bertemu baru. Dalam program tu batu sun ke 39 nyalai bekas selama mega bari ngon jam ti sama meto aku datang baru ke studio merindang peninga berkunci ke sekedar hari cerita tuai kita iban lima minggu berturut ke udah di aku udah berkunci ke ngau peninga ngenang cerita sekedar tuai-tuai iban batang sekarang ti tempat nama jelai rita. Jadi berengkah hari tusun ke 39 dalam program tu kita ninggal ke Petan Sekerang lalu pansut ke Petan Lupar baru kita yapin terus mudiak ke ulu Petan Aik tang kita hingga tamak ngagai nanga Matang Lemanak. Petan Lemanak tu benanga tau ke Bupati buat tebing kibok mudiak Petan Lupar. Ndak jauh hari ilik pasang kelili. Dalam Matang Lemanak tu mayuh bepati nak anak-anak sungai di jalan pemesai ngau kemit-mit ianya bakal semanju kesit jengin ngau jangin menyebat patuah ngau sekedar kebukai. Dalam tahun 1985 subuh aku diasuh orang hari upis pelajar cita bagi menua Seri Aman berganti jadi kepala pengajar ngagai sebuah hari sekolah di Batang Lemanak pegai pelih menua lubuan tu. Ianya sekolah kait kumai SK San Semanju. Kulanya nak jauh hari tisi jalai kau kibok kita mansang ngagai pasal lubuan tu. Kumang ti ngajar dia dalam kandang penglama 11 tahun. Dia aku berpeluang mansiak lalu ngumpul sekedar cerita tuai-tuai iban Batang Lemanak. Hari sekedar tuai di menuanya. Batang Lemanak tu berkepit antara Batang Sekerang ngau Batang Air. Nyalai lebuah menua agi sabuah keliok. Batang Lemanak tu dikumai pintu bunuh. Artinya, iban Batang Lemanak tu kena pansok tau ke kena perakok. Iban dari Batang Air ti pulai ngau mansang ngayau ke sekerang. Bekenyak megak, iban sekerang mansok sidak pulai mansang ngayau ke Batang Air. Sidak ukai seminak tak dikena pansok bala tuai pematak kayau dari Batang Air duitinya tadi. Pulai mansang aja, tang megak suah le orang ngempas ke jari. Ndur muai darah mang ku sidang, ngempas kati garang, ku jaku tuai. Nyalai, dalam pertengahan tahun 19 century subuh, iban Matang Lemanak tu mayuh rari pindah ke Julau Ili, Kenawit, Serikai, Nyeluang, Binatang, tikumai kita bintanggur kemari tu. Bisis kedoknya juga, pindah ke Batang Ruban, pati Batang Sebelak, di pilih menua kelakak di tempat lagi dikumbai seratua. Nyalai untuk cari itu mayuh turun tanah tersak sidanya nguan menua tersebutnya tadi. Jadi intinggis serada ulu Lemanak tu ngacuk ngakai bukit lanjak di berkepit antara intinggis urus kerang ngau intinggis lungkari. Inti nitiah ke pansiak cerita lama Batang Lemanak tu dulu lagi dari Batang Sekerang di Wan Raban Mansa Iban kebuah piok. Laban Batang Lemanak tu semak lagi dari Batang Kumpang ngunduk ti dulu ditapat kiban ti pindah melunggang dari Merakai Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak. Saya sebedau kita yang ngenang cerita siku-siku dari Tuai Lemanak ti berita tempat nama ngau bisi nyuli pengawak ditu kita dulu ngenang cerita sekedar tuai-tuai ti mungkal Batang Lemanaknya keliok. Berketuk maka tuai-tuai ti pemungkal menua di Batang Air Bukai Tuai-tuai ti muka matang lemana mega datai dari Kalimantan Barat. Tuai-tuai ti mata balau pindah melunggang dari Kalimantan Barat ke tanah Sarawak, tepat lagi angkat dari Kabupaten Kapuas Hulu. Lempuh himban berumpang agang mungkal menua batang mana kelio

dah ada pudia. Nak uliah degenap ke kita di tu. Maka kita keniap singkap pinggai selantia. Keterubah tu. Kita dulu ngenang jadi tau siku hari tuai. Tidak temu bisi mata balau pindah. Hari Kalimantan Barat. Ke Batang mana dulu keliau. Yang di Kabupaten Kepuas, Ulu. Di menua pegawai Kalimantan Barat. Bisi sebatang sungai ke Kumbai. Sungai Silat. Di Bupati Batang Kepuas, Ulu. Di menua sungai Silatnya keliau bisi siku tuai ke bernama Emperau. Jadi Emperau tu keliau. Berkira dekat mata balau pindah. Ninggal ke benua sidak di sungai Silatnya. Penyampau sidak di dekat di batak ia pindahnya. Bisi kira 160 pintu. Tang sebedau perau dekat mata balau nembiak ia. Di gempuang ianya tadi pindah. Malam siti deh. Dia dia perau tu bisi ndak mana mimpi. Di suah maka disebut kita ndak lantang. Nyak lai perau empu. Ngau sekedak balau. Di gempuang ianya. Bersemaya dekat nitiah. Dudi hari bala bukai, jalai di tengah sidak, di dekat mansang pindahnya, merau, pansuat dari sungai Silat, lalu mudiak ke Ulu Kepuas. Jadi, sepedau bala di dulu angkatnya mupua, dia emperau besi mekal sidaknya kau jaku. Jadi, kita sebuah ti angkat dulu mupua, lepas kita datai di nangga Silat ilo. Aku ngasuh kita, nanda penunggu pejalai kita, ngau munti, nanti kita kili, ujak ke kita munti cunong kili. Nanti kita nya kok pindah kulu ke ujak ke kita cunong kulu ke muntinya. Biar aku nyaku ajan pera. Datai bala sidak di dulu angkatnya di nangga Silat. Dia sidak lalu madah diri dekat mudiak. Tungak kulu Kepuas. Nyalai sidak lalu ngujak ke tanda. Batang muntinya cunong kulu. Tanda muka indah ke malamnya. Ujan pangat dah tingujung ke air bah. Nyalai tanda buna munti ti dujak ke sidak benang silatnya ti cundong kulu ke. Nya tadi ditujuk air lalu sulai cundong pulai ke kili. Lebah balau ti betuai ke mpera ti nitiah dudi datai di nangga Silat. Dia sidak medak buna munti ti dujak ke sidak ti dulunya tadi cundong kili. Nyalai sidak lalu undur kili ke kili Batang Kepuas. Sidak undur ngili ke Batang Kepuas lalu masuk. Lugan bunut. Datai dia sidak lalu nengah pemintas siti ke Kumbai pemintas Sengkajang. Menuanya diwan laban masa kantu. Laban ti nangi ke ditemu kantu. Nyalai sidak nengah pemintasnya lebuah malam hari. Nyau urung dini hari lebuah sidak baru dekat ngejang ke pemintas Sengkajangnya. Nak mukain larga. Nyabak dia nak miat siku. Nyawa sabak nak miatnya lalu didinga bala kantu. Ini kan bala kantuk penlalu begau. Betul terus nuruan dekat nyerang sidak emperau. Mendak bukannya dia emperau lalu ngasuh sidak ke induk dengan miaknya. Mupuak dari dulu. Ngambil kenyamai yang lain bala pungkak lelakinya nan ke diri. Diserang bala kantuk ni. Datai dia bala kantuk nak cecamak. Lalu berengkah nyumpit sidak emperau. Bala emperau ndak ngelaban tang seminak. Ngetan ke dirinya berterabai ke daun pisang. Lajak tiada supit ke bala kantuknya. Ngenjian pakai setak. Setelah lekat ba daun-daun pisang ti keterabai sidak. Sekedak lajak ti lekat ba daun pisangnya. Dicabut empera lalu didilat ya. Ipuah tiba lajaknya. Medak ulah empera berkenyak. Takut deh bala kantuknya. Lalu lari ninggal ke sidak. Kejang hari nyok. Empera ngebalaya nampung pejalai sidak. Lalu datai di Merakai Panjai. Ti sidak lalu berumah dia 3 tahun sudah ti berumah ngau bumai bertahun dia alim pro mata balaya pindah baru nunggang bukit kelingkang lalu terengkah di lubuk buntiah di ulu bertahunduk jalai sidak yang mega lalu berumah dia kedah hari sidak tinggai pindah nitiah kempro ke bertahunduk lalu tinggal di batang di Merakai Panjai bertuai ke siku tuai ke bernama Renggi. Udahnya angkat ke baru hari lubuk buntiahnya empera mai balaya berumah di Pasir Panas. Nyanyak ndur ti hari li hari ulu Pasar Semanggang ke Kumbai kita Bandar Siaman kemari itu. Tuai rumah sida lubuhnya bernama Senabung. Apin tentu lama iga sida ti udah berumah di Pasir Panasnya. Dia sida besi penyarut ngobola laut ting lakar sida. Nyalai sida angkat darinya lalu pindah ke Nengah Sekerang. Tuai rumah sida lebuat
tidi nangas kerang.

Ini bernama Ntili. Hari nengah sekarang, Ntili mai sidak pindah baru. Adik tu sidak pecah berbagi dua. Sekedar ti nikah ke Ntili, yang mudiak batang sekarang, lalu sidak ti di batang emperor, yang mudiak batang air. Lebu emperor ngobala yang datai buat siti lu buat. Dia perahu sidak dipimpin siku ular terduang ti besai nan. Nyalai lu buatnya lalu dikumbai sidak lu buat terduang. Mada bukannya empera mai bala sidak yang ngetu lalu rumah dia. Kemari tu berurung tu kena perakak jalan besai, kucing sibu lalu bisi jematan ti dikumbai jematan lu buat terduang. Hari lu buat terduang tu bisi siti pendam ke dikumbai pendam mawang. Kebuahnya dikumbai pendam mawang leban orang timungkal tau ke keterubah ditumbak ke dia nya induk siku ke bernama mawang. Empera parai tuai lebuah sida agi berumah di lubuk teduangnya lalu ditumbak ke bawah pendam mawang. Empera tu kelia bisi dua iku anak ke bernama maja ngau kajut. Jadi maja tu beranak ke jawi. Siku ari anak jawi ngangkat ke nama aki ya empera retinya anak jawi kebenaman empera tu icit empera tuai ti mata bala berumah berlubuk terduang atau bing kibak mudiaknya tadi. Yang lain empera ti dalam disebut dalam cerita tu kujuang kelaginya empera ngangkat ukai empera ti ditusui hari pun cerita tu ngai ke bala peninggalnya bisi saru. Yang lain angkat hari lubuk terduang empera biak tu mata bala mudiak ke ulu batang lupar. Lalu masuk ngagai nanga batal mana. Tiba pati batu bengki bok mudiak batal lupar. Ndak jawah rili pasang kelili. Sidak mudiak batal mana lalu berumah ke terubah. Bat nuar ke kumbai entayau. Udahnya angkat baru lalu diau di setebuang. Hari setebuang mudiak baru ke ulu lagi lalu berumah bat tebiang siti lubuak. Muak ke tebiang kanan mudiak. Lebuah sidak ti berumah dia. Ya. Hari siti ya kena ku ceritanya. Sidak bisi nyeri ke gawai. Dalam gawainya. Sidak bisi numbuah ke siti utik. Ngobola pengabang mayuah. Nya pekit nikau ke lesuang. Bak pekitnya ya, dia empera. Rupai bendar. Lebih kering dari pengabang. Leban lesuang ti dikau kianya. Terengkah berlubuak. Ti dipenai sidak dian. Nyalai berengkah harinya, siti lubuak ti di batang mana lalu dikumbai. Orang di menuanya, lubuak lesuang datai ke kesari tu. Hari lubuak lesuang, anyak tadi, empera matak balaya pindah baru ngagai nangga kesiat tiba-tiba bahwa tebing kanan mudiak batang mana. Lubuak tadi nangga kesiatnya, dia sidak berpecah dua, sekedar di batak siku tuai ke bernama injak pindah tamak ngagai sungai kesit. Alum pro matak bala kira 60 pintu ngulu ke batang mana lalu berumah di nangga menjebat. Jadi leban tanah urung nangga menjebatnya tiba bukit nyalai sidak berpecah ngagai dua buah rumah sebuah tiba tuai kempronya berumah bat tebiang kibak mudiak yangnya urung padang sekolah SK nangga menyebat di kemari tu. Rumah panjai di sebuah hakinya. Mituai ke naung. Berumah hari seberainya. Bawa tebing kanan mudiak. Batang lemana. Laban jam tidak dungkup ke bawa program tu nya habis. Nyalai ketuk nya dekat pengkitai tu. Nak berguai mansai. Tagi rangkai. Boleh tatai ikan ngaban. Dekat pengkitai tu nya ndak. Berguai ngasu tagi tumu. Boleh jelu ngeliu sepan. Aku dekat datai baru, buat hari ngok jam ti sama, minggu dudi ngini lah. Nampung je tatu kujuang kaki, nanti kita bertemu baru, tu aku yang beri selamat bersara, ngeri peninga, lupa aku.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Yang segulai sejalai dengan kami Y912 frekuensi di Kuching 101.3 FM. Tama gak baru aja udah ninga ke cerita tuai bergulai ngau Philip Langit. Jadi apakah ke ditemu kita yang megak peninga hari Malaysia arenggat bangsa atau ke peringkat kebangsaan untuk ke tahun 2026 mendang ya dekat di Intu atau ke dekat di Rami di menua kita di Kuching ba BCCK Kuching. Jadi ya pian megak bisi pengawak pemandang atau ke pameran ba jaku bahasa ne pemandang ke bisi diatur ba city supermarket atau ke mall semak jalai pi Ramli dito kalai ba ke pagi tu tadi bisi mandang ke tanda budaya atau ke tarian kebudayaan pian mega bisi ngaga kuis kenegaraan ngau edaran barang tajaan hanya sekedar pengawak pemandang atau ke program ke bisi diatur ba Siti Palan Nur beli ke barang atau ke mall di Kuching ditu ungkup ke Sarito 15 bulan 9 2026 nyerumba pengrami atau ke ngintu hari Malaysia renggat bangsa atau ke peringkat kebangsaan tahun 2026 ba atrium utama Plaza Merdeka berengkari pukul 11 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3:30 ngali hari tu lagi. Okey, kita akan pai nemu nama program ke dia tu nyerumah hari Malaysia tak sampai datai ngau program ke bisik dia tu ba city supermarket di Kuching ni tu enya semak jalai pi Ramli tu kena jauh hari RTM Kuching. Jadi sebelum aku ngujung ke Y912 jadi tu bisik Siti Agi jaku gerah kalai madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak ke bergulai dengan perintah Sarawak dekat ngatur pengrami nyuak ke prais bub pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengrami tu peninggal dekat diatur Maya 25 hari bulan 9 2026 nyenila nyari 5 pukul 7:30 malam ba Raya Hotel ngau Convention Center. Jadi ia tuju ke ngatur pengrami nyuak ke prais tu undang dikena mu uji serta berbahasa kebala orang ti nulis bob kedatai ari menua Sarawak. Ya, tadi berkawar ngau pengrami kebukai tau ke pengawak nyuak ke prais bob pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Okey, pukul 12:30 hari tu lagi kita dekat ninga ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Pian mega bakal selama hari dua kami mai kita bergulai ngau YFM Bintulu bawa ngela tengah hari. Jadi ya lagi terus menang kita ke pagi tu kita ke benua pergi ke pemakai kini tau ke semina meli aja atau kenapa wajak kini atau kita ke benua berapi berumah jam ke dia tu atau ke baru dekat nurun gawa berjimat meau jaga penglikun dirimpu ngau orang bukai lagu hari Heli Pelakon.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari peningat, Dato' kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Perintah Sarawak keras dekat ngetan ke atur tindak nagang orang ngatur pengawak pengarap diri dikena ngetan ke penyarakup antara pupuk Raban Bangsa di Manuato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak ti ngetan ke penyarakupnya berguna ke suku ngau kerjasama ari semua Raban. Ia madah pengawak ti numbuh ke unit bagi pengarap bukai tau ke Unifor dalam tahun 2017 subak nyak terang bendar ngayan ke perintah Sarawak udah berbendar dekat ngelati ke penyarakup antara pupuk Raban Bangsa ngau jalai pengarap. Sekumbang ke ditumbuh ke Perintah Sarawak udang mendar ke agia belanja kebulih 685 juta ringgit dikena ngagak serta ngintu rumah sembiang ngau sekolah mission lalu tu udang ngangkat ke Sarawak nyadi modal penyerakup di Malaysia. Premier Mansud ke Jakut tu bak pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai ke dia tu berserimbai ngau pengawak ngerami ari Malaysia 2026 di Kuching demalam. Teks Jakut ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak tinumbuh ke Unifornya ngayan ke Perintah Sarawak sudah berbendar dekat nentu ke rumah sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah rumah sembiang lalu 30 juta ringgit agihnya diberi ngagai sekolah mission. Enti dikira semua sekali Perintah Sarawak udah mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subah. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami Ari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan tahun 2026. Berambai ke Jakut Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Ari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, madah ke budaya ti sama nerima pangan diri di Sarawak, patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity, ndangnya Siti Ari Pengeriang. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belemati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakup bangsa ngau gempung antara wilayah ti ulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ikut orang ari mayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkah penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandik sidaknya bekawu ngau penglikun ari penusah angus kelimpah ari tik ngasu sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkunci ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusah angus serta pengawak kalai Raban Bomba ke landiaknya berkunci ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusah angus endo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyet bisik nyadi. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban. Bisin rimak tulung racun indutai ari service center sitak konsil negeri Bukit Saban. Tulungnya diberi kena nyawup sidatuk nyedia ke diri bumai. Kaban konsil negeri sitak Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Uga Embas, madaka tulungnya berguna bendar dikena nyawup sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai udah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tumega ulia nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta ulia merik penglantang ngagi orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah ariti nambah ke hasil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngela tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Bintulu.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari sari tu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Boleh aku share dulu dan bawa gelar tengah hari dari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngake pukul 3 ngali hari tu lagi peningan. Jadi terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti dari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke saritu nadai berubah peningga kalai pukul 12.30 tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisi diterima kami. Mudahnya pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Rut ampun buat program manmu kita. Pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ngau temu aya ke minggu tu. Siapa nak temu aya sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita. Nengah Facebook live tau ke nengah TikTok live Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sari tu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngena tengah hari. Hari Bintulu, lagu hari Francis ketegal jaku orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo berkawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat bedak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK pergila. Kita mega uliah medak ya nengah RTM klik ngau TV1 pukul 8:15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawan pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia. Si mega simbolik memotong pulut kuning. Pengawak mandang kebudaya ngau konsep. Konsert di ngawal artis baka Dayang Nufaiza, Stacy ngau Faiza Tahir. Kelimparinya mega pengawak pemerintang teater musical berkawal ngau penumbuh Malaysia serta segmen guleng ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak mega dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi dipelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun untuk ke dekat mantai ke penyerakup ngau gulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida setiap ngau semangat segulai sejalai. Ok, nak berkawal ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergila. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8:15 malam biar mega dengan RTM klik. Jadi kena nangkan kenyat lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami jadi pesan ke terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadik ya ianya insum anak tuan kena 14/9/2026 pukul 11:30 malam tadi ni yang dekat dibaik ngagai rumah tuan rumah James Udit anak tuan Sungai Selulit Atas sebatang buah tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15/16/2029 serta dianjuang kena pagi 17/2029 bak pendam rumah panjai di sebatang buah tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buah sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau Teru Long Teran Tuyut Bayin Nat Nipa Selepin Atas ngau Selepin Baru Entulang Sungai Malang Kabang Belayan di Tiris Sungai Silas Bintulu Kabang Belayan di Miri Bintulu Kapit lalu semua Kabang Belayan di Lubuak Sayat ngau Stegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon ngegai lumur 013-758-2180 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngupas entbalu ngobrantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/2026 bak lot 1344 RPR Sebiu Lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam. Pengawak dintu ngena jalan sembian tik dulu ke Ketekis Edwin Julai. Jadi pengawak ngetah sulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas tebalu serta berantu. Lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas tebalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak Engki Mega. Jadi semua pengawak tu diatur ngah jalai sembiang magang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Sab Selitut Serupai Mas Tatau Maskat Sebawah, Tangap Niah, Penasuk Sibu, Miri, Ngau Brunei, Ngau semua kabar Melayan ke Ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Bak Embros Jo, Bak Lumur 013-573-7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan Bak Lumur 019-489-5944. Jadi ke sini tu pesan pemati datai Ari Usun Jo Ari Rumah Banyang Nangat Kalit Tatau pesan pemati tu madah kelakia ambau anak ayung udah nadai kena 14/9 bak spitalnya bawa bintulu lalu niang tu dekat disengai bak rumah banyang Nangat Kalit Tatau pesan tu dituju ngagai kabar Melayan bak long bedian ulu beram rumah tiut sungai setulan jala jepak Kuala Tatau, Nangabiban 4 buah rumah, Kabang Melayan di Rumah Pual Kibung, Nangasidang Tatau, Kabang Melayan di Pasir Nangkak Tatau, Nangaklebu, Nangakakus, Rumah Ros buat Nangatatbuan Tatau, Kabang Melayan buat Sungai Sap Tatau, buat Tapang Dagang Anau Tatau, Sangan Tatau, Kabang Melayan di Rumah Jelia, Nangabuluk Tatau, Kabang Melayan buat Rumah Nomi, Sayah Putih Niah, ngau semua kabang belayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipinta datai ngagir rumah banyang tatau lalu niang tu dekat dikubur kena 16/9 bak pendam sungai begiau tatau penerang kesiliak kita tau bertanya ngagir Sisilia anak gerasi bak lumur 014-588-7123 jadi kena kita menggal awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai dari cikgu iku anak merdan madah ke pemati apa ya merdan anak maran yang udah nadai kena hari Minggu 13/19 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/19 yang nyak saritu serta dianjung pagi hari 3/16/19 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah mulai Batu Ninding, Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Untat, Rumah Rambur di Sungai Melipis Kapit, Rumah Pengulu Robert Nanga Sebatu, Kabam Belayan Bak Nanga Entangai Ngau Nanga Ibau, Rumah Remang Nanga Ramo Sungai Gad Kapit, Kabam Belayan Bak Nanga Sebetung Baliah Kapit, serta semua Kabam Belayan sebarang alai diau kengelalan yang merdan anak maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labahanan yang dekat dianjung kena pagi hari 3/16/19 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai dari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawak getas ulit yang Indaya Ellen Chai Utak anak Api pengawak dekat Dintu kena getas ulit kena 19/19 ba

0: Lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan, jam pukul 7.30 lemai, ngau entah sulit diintu ngau cara semiang. Lalu pesan tu dituju ngagi khabar Melayan, kenglalan yang Ellen Chai Uta anak api. Semua kita dipinta datai. Lalu penerang kesilia, kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo bak lumur 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858. Ya, tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya jadi ya peningah meri selamat tengah hari lalu ke sekali itu datai ba Maya kita antara gulai ngaku Rut Ampung ba program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke sehari itu peningah ba kawal ngau siti pemedias ya. Kenyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban lutur bedau tetemu ke nama punca nyala ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tang tu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kerja saya ke siku nemia ya nyala kita terus ngau halu terus ke nemu kita kita ke sekelitu peninga ya ngambil kita sama boleh nemu mimit bekawal ngau nama teke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Ah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Nyalai pengelamak lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai bakal pendiau bala nembiak bukai ke Serambau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bak peguang. Ya ngerendam diri bak peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninga. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India, Iqbal nadai tacat tubuh, nadai tacat barunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedias ti nadai ditemu orang bukai badunya tu bisik pemedias sama bakang Iqbal. Nyalai pemedias Iqbal ianya tubuh ya angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ya ngasai ke seluruh tubuh ya nyau asai 4 api. Lalu pemaduk pedias di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis, nyau terit asai ke mertas, kelalu hangat. Nyalai Siti ajak cara, jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya, Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah, pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi, tubuh ya majak hangat, yang asai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ia nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ya peningam. Nyati ngucuang ke Iqbal nak uliah ngerejap ngawak bukai pandak jakuk. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia berumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh, ukai sidak ya bisi air payip, nak uliah ke apa yang ngainai, atau kalau sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu, ngerendam diri berpeguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi apa inai ya, udah mai ya ngagai spital, siapa mengapa inai kendak sinuk ke anak ni peninga meda anak sakit tang menaka ke dia tu nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal lutur pan bedau tetemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakanya jadi berubat cara menua pan udah nadai mega oleh ngerai ke Iqbal nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ia nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Tingayan ke semina palo Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang ke baruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ya danjuang ke baka kui ruti kerupu air iruap pan. Orang nganjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya kemakai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
Nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peningau. Empok pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peningau. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngagai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngwindaya nurun ngagai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampi ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak ngenatai ke penanggul ngaka Iqbal. Laban Iqbal nak uleh jauh hari ai. Kita teringat ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak uleh jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja uleh nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inai ya. Nurun ke Mumbai ngena bilun. Tidik pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai lagi ke tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peningah. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ia, ngi Iqbal tu tadi nadai jamin. Nadai green tea gerai. Lebuah ia ke dasuah berubat hospital di Mumbai. Tang berpegai bak jaku. Anang ndak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya uleh gerai. Tamunyi baka kita semua apa dengar ama kita dah sakit. Dini-dini nur pan kita dekat nganjung diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenyak muka Iqbal ngau apai peserta muka indah ya. Anang kenyak udah dipelanja sikut redagang ke mucur amat. Nyalai nadai nekul buat belanja sedak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngau ke hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal diperubat buat hospital Sir H. N. Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nakak ke dia tu maka lutur pakar ba Mumbai benom jalai ke pansiak ngiga punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu ke dia tu nya tadi nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama teka ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja tang maka dalam ya pan berasa hangat. Kita semua saya ku kalau ngasai hangat dalam nepi ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedia sama tu dah tuai. Nyalainya ti kunjung yang lama tau ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ke pena nanti kita yang ke nyo asai ke nanti kita lama berendam ba air ni tau ke jari kita lama ba basuh tentu nyo ngeriut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam. Jadi ngi Iqbal tu nadai nama kita nyo ngeriut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap. Jadi ngi Iqbal tu laban tubuh ya ke kelalu angat nyalai tubuh ya, kulit tubuh ya, kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisi ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya. Nyalai nyak meh penanggul pemedis ke diasai ke Iqbal lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai lalu meka boleh nemu nama punca tau bansanya ya. Jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bansanya bisik pemedis bansanya bisik orang bukai meka bisik tang ukai seluruh tubuh. Lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebaka leban bisik sekedap meka depan siap madahkan. Bisik orang yang tadi nanti yang ngat ba tapak kaki aja angat amat-amat. Bukannya sekedap ya. Tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya. Nyalainya meh penyelai pemedis ke bisik ba dunia tu ke diasai ke sekedap tak ke siku orang. Ndak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit tak ke pemediasnya sama. Bisik ik kenyelai, bisik kena kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mega. Nanti utainya nyelai baru ditemu pansida ya. Ndak nemu kena ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansi, ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peningal, jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tucum ketawa berari. Lalu dah tahu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon. Bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datai bak pukul 1 ngal di hari. Jadi munyi kaku bak tusun program tadi pukul 1 kita boleh ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor boleh ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu mari selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bugulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya nanti temuai kami datai bisik mega topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bugulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nyak siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Oh, nama berita na?
1: Mana? Nama berita.
0: Mana mega berita tu Puan Michelle terubah ya tu neh radio talk tu ya, terubah ya. Oh, dah ngawak. Udah tu ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: boleh. Aku ya. Oh, agak kesal yang peningan neh. Oh, okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak dibuat bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat tak duduk na. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni tak jawapan tu Puan Michelle nak medak laban munyik aku tok peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agi tu Puan Michelle lebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tu ya ke duduk suah duduk lama tu ni
1: okay, gaya hidup tindak aktif tu mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tu disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bopis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam ya
1: lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun. 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut segi temu lama neh. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey. Jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle neh. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asal aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Kinya adalah mitos.
0: Tak kena betul munyinya ne?
1: Ya. Kita di pedak gerai. Nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Anak ngumai kita itu nak boleh penyakit ne? Anti ya. Kita itu tadi nak munyikura nak ngebut nak bergeraknya tadi nah okay. Lebih lagi entiknya nak exercise jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta enti aku exercise 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanya hari
1: nyak adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okey, kita sepatut dia angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gidi dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dengnya tip mudah menggerak ngagai para peninggal ya boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil kaki angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ku tadi sebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ku orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngenak telefon ada jalai tadi kita selalu bunyi kurang berandau ngenak telefon suage duduk atau ke gegari yang tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita mendak orang ke nanti berandau ngenak telefon tu ia berjalai tak ditunak kata ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah orang nama ulah sikoknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awaknya di tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngai kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gi kita ke benung ning radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu. Nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu minah dulu ne ngambil ke nya utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tak kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangai Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak kak Mike kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, ya tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo bersama ngau pengerami Hari Malaysia 2026 bekawal ngau pengawak pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakuk koridor zaman pembentukan Malaysia yang sudah dipejadi ke oleh Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumba ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenar ya peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban bekaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawum dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kawul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawak mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai pemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional habis ini megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawal pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di tu megak serta palan tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuah pengawal pemandang. Jadi intik bak Sarawak di tu getai bisik pengawak tu di Seri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, adanya Kapit, Bintulu, Mukah, Betuang, Ngau, Serian. Jadi intik ba Bintulu di tu peningah, dia kita uliang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu. Laban utai tu dah diatur sidak ayah berengkah. Hari 10 hari bulan tu kemari, nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba dia megak kita uliang medak mayu info bekawul ngau keni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak bekawul ngau pengawak pemandang pengerami bersembahyang ngau Hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Agak tis berpenang kita ngau siti lagu hari harapan masterpiece menyadi.

Ya, menyadi hari Raban masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betong. Jadi peningah berkongsi ke Siti program untuk peningah program kendangnya diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Ramah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena belabuh hari sari itu kebenarnya 15 hari bulan untuk agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi untuk agen pukul 2 ngaliah hari. Okey, yang berkawal dengan program jualan Ramah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu di tu. Agak terus peperinan kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Yah, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suba Mai Jam kita itu ngagai pukul 1:45 ngali hari. Agib boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peninga berkusi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu ba bulan 9 tu kalai 19 hari bulan tu ilap ninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru. Ya, pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayuh, manusia mayuh di perancan datai sama ngawal merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah. Pihak megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal atau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Lagi terus berperinah kita ngau lagu hari siko megak finalis SCSJ ke-9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sehari itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya peninga, bertemu baru kita ba program kini kita sarito ba episode ke 37. Jadi kini kita sarito peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang. Baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir. Bisi kandang dur ti gaduang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ka kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaria mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Sung. Ari suku geografi, ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanja Entimau, bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antara bangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perauk panjai, Arisung. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tik pemaduk mana, tik diberi rampak menua ngagai renta tekira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kinopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ntik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit mai berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelus sigak tu peninga, Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Mingkawun burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri Kitai. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 nembuan beribu utai tumbuhan endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di jauh gi bak sepemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pebadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tak orang kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Isi kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor, mintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Nengah kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bergulai dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyaji palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke serta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri atau ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenar yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi. Ngawak-ngawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelaik komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya peningah hanya tadi lagu hamai kita ngage jam pukul 2.16 minit ngali hari. Lagi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, Peningah berkongsi ke City Info untuk Peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu elak hari berengkari pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar hari atur pengawak kalau dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi mega aktiviti satu hati satu cerita body challenge denya bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu peningah. Danya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak penutup program tu ke kalai temui ke di pepasa ke diadang jadi pengawak nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okey, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenati ke kita nangiranya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badu kiruah. Ari Heli.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2:31 minit ngali hari kita lagi bisi awak 29 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita. Aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa, selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett, selamat ngali hari Mamba Mengau Guntur. Hari kami di Supi baru awak pakan itu. Nanti bisa minta lagu Hujan Ngalih Kelemai. Hari Jackie Incun ku ya, dikena yang merindang dirimpu. Ngau kaban muabub, ngau semua ke ngelala ngarap ke terperindang meh ku ya. Udahnya Andrew Ibi hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju kia ngegai Jambai Fabian Jadam Mumung Inai Rin Inai Siti Inai Ilu Mbak Rumah Awin ngarap ke gerai Belama ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Amar, selamat berjalan ke pengawak kuih hari lambir miri minta lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka. Runin sebilik, Lasah sebilik, untuk sebilik di Bintulung. Kau sidak serumah megak kuih ngarap ke terperindang. Setelah cerita selamat berjalan ke pengawak di konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Amar. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur Saya Suba. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngali hari serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ nebah lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenai merenang diri empu ku ya. Oh, bala kaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey, hanya hari Bulan Pegari. Mas Diana hari hospital Limbang minta lagu hari Nelson Nehru berai ke luar negeri dikenai merenang diri empu ngau. Siapa tu tadi ni ngau Gai Indaya ngau Jang Bak Sabahdin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Wati Koni Bak Melaka Mariana Bak Hospital Kedah Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris Ibu Ayat Bak Lawas Tuan Rumah Clarence Medan di Pakan Peter di Sekuau Rudy di Marudik ngau pesan ya nama berita kita kuya ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu ke bisik dipinta ya tu tadi. Okey tu Ros Liao selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu dari Roslina di Ngam Medara dikena merina drimpu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya. Udahnya apa lambai minatnya apa selamat berjalan ke pengawal. Puna Selapu hari agi sebun kami di gedung Datuk ko ya. Minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngali hari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngali hari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke engkau kak labuah baru jan dia tu bak sebawah dia tu ku ya tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tu ku ya lalu Philip T minta lagu Edi Sigat Apai Orang udahnya siapa tu Rini Sabai hujan di Surkai DJ minta lagu Seminak Kelulu okey baru dah berlagu lagu Seminak Keluluknya tadi okay, kita terus berperindang ngau lagu ke bisik diminta peninga kita dengan live Facebook RTM Bintulu lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah Ngujung Kejam. Kita dah tahu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bersih awak 18 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus macam pesan rindu hati hari page rasmi Facebook RTM Bintulu hari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu hari Joni Aman belalak nanggam pengrindu dikenal yang merindang rengga sangga friend news Solomon Pagang tu rumah igang apa yang mok ko ya ngau bala bak rumah Christopher Gayet Nia ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip seminak nyapa hari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh hari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Uno selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di tu jalan simpang semunjan minta lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah dikena merindang dirimpu kaban Facebook ngobalap tunggal ngap pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua kami di Tok. Ya. Angkanya bab betul. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Swelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke ngelala. Okay, terima kasih apa ya. Stemo, Stevi, Stelov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali hari, kuih selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony, Mendikai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Mayuh Agik Bala Kaban ke Bisik di Tag ya, bak Facebook di Tok. Jadi aku ngueng agai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke Siti Tok, ya mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngalari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masak sebarang lagu. Okey, dunia dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu Dikenak Yang Merindang Dirimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat ko ya. Okey, nak ngasak ke peningat kita ke mai minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

Okay, peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat ngujung ke kita bak program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh bak awak ngelah tengah hari nah. Okay, terima kasih ngagai kita ke bergulai dengan kami 24 jam bak YFM Iban. Okey, datang lagi kita kita dekat mulai ngapunglah program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngaunya kena ku ngangkat diri hari konti dito. Lagu ke bisik dipinta sikut hari peningat kita ini jang. Ia minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey, ngaunya bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ingat ke YFM. Radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
2: Selamat malam, serta selamat bergulai ba rentak ngali ari. Nama berita kita sehari tu wai. Benung kerja pengawak kita tahu ke benung belelak. Rentak ngali hari bakal selama bergulai ngau kami 3 ngagai 6 lemai itu lagi. Nama cerita kita sehari tu, nama berita kita nakak pukul 3 tu. Lagi kisah kerja pengawak tahu ke kitanya udah ngetu belelak, udah tembuk pengawak. Kadang-kadang mayuh pengawak ke di kerja kita ini tiang hari tak berasai jamnya tadi nyau lemai. Jam 4 amai meh jam berputar ni ya. Kadang-kadang ngasai ke baru terengkah, baru ternah kita itu dua-dua. Nemunya nyau lemai ke nyau jam kita pulai. Terlebih lagi nanti kita tadi mayuh pengawak ke di kerja. Ya meh pergi duap ini ya bakal orang ya ke belum buat perahu nyak ni ya. Kenyau hari kita yang celak pagi hari, nurun gawak kita ke di UPS-nya. Nyangkanya bisik pengawak ke mesti ke ditemu kalau bisik meeting. Kita ya ke gawak buat tanah baga pan sama belak bekanya. Sawitnya ngai nyadi delak. Mesti ke dikerja kita ya ngai nyadi delak kan ya. Ketegal pemayuh pengawaknya meh, nak berasai kadang-kadang jam kita itu nyau lemai. Asai ke baru tahun 2026 nemunya nyau kak bekalih gak tahunnya. Nah, nuju kita ya ke kisuk berjalan ke pengawal gerimpu kenyari pagi tu tadi. Bedau bisik maya ngetu, bedau bisik maya belalaknya ngetu dulu mak kita ya. Sim tak seput dulu ngetu ndak lama anak membas kenekan ke pedal minyak. Laban basiku-siku kita ya tadi jolo hati tau ke utai ke dimimpi ke kita ya, ke dekat ke kita yang lama tu kita siku-siku yang tadi nang bisik ngembuan tuju ngembuan jolo hati. Dan dalam perjalanan kita nyulih nyapai ya anak mega kita ya tadi nak berhati ke utai bukai. Kadang-kadang utai ya kemietnya besai benar erti tau kempas ya buat penghidup kita siku-siku. Tengok aku tu tadi diri sebili belakaban kita pengerai kita ya. Nyak ya ke pemadu berguna lumur satu pemadu berguna ya. Okey, dah lepas tu lagi berkongsi cerita bukai. Ngau kita peninga. Kelebih lagi nyerubah pegerami hari Malaysia ke dintu. Kita barengat Sarawak dito. Ianya ilak ba palan au Borneo Kuching. Tau ke BCCK. Mayuh lagu-lagu kena perindang kita ba rentak ngalih hari. Bukulai ngau ku lemai tu. Udah lepas tu lagi Ricky L ngau Sima. Biar megak kita bisik lagu hari Priscilla Jen ngau Sullivan. Tu Clement Joyce, Nadai Penanggul, bawa rentak gali hari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut dugian. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap terpeninggal, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kes culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
3: ya
2: tak selalu trend dia tu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
3: periuk karan
2: Oh,
3: ngedek tu.
2: Aku sekarang ni buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil berlua baik. Berlua kelima.
2: Tanya Maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kena keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lepas Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

Rentang oleh hari 2, 3 ngagai 6 lemai tu peninga. Bekeni gaya angin bak nur kita dia tu. Bisi belinsur manah kini. Ngarap ke sebuah nasab. Bisi kurang mimit. Laban ukai nama. Tinitih ke report ke dipansut ke bak MyEQMS. Bak website DOE. Naka pukul 3 ngalih hari itu tadi. Semina 2 bengkah pelilih menua. Ya kagi mengkang. Gerikut ketika pengamah angin. Ya ti nak manah ke pegerai. Ya nyak kuci. Kucing Gau Serian. Kalai Kucing ngerikut ke 155. Lalu Serian 174 API. Bagi benua bukai di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin. Ya ke Jalan Pemersi. Baru hari 100 API. Jadi ngarap ke sebuah nasab tu jauh jam 4 lagi. Lenyau ambil ke menua kita tadi oleh gerai, oleh pulai bakal selama. Kita pun lantang megap jalai ke pengawak kita ini tiang hari ya. Saritu tadi mayu bala kita ya ke berkunci ke gambar-gambar. Berkunci ke gayari tau ke tikas pemersi angin bagi menua dari mpu. Ni ke gambar bukit, gambar gunung, gambar langit tadi madah ke langitnya biru. Ni ulang lengau lama asai nak bedak langit. Mana curak ya. Kalau banding lama tu dalam kandang 2-3 minggu tu udah dibalut sebunnya tadi. Nyau ndak pedak magang-magang utai tadi. Nak mana lagi rampak menua. Jadi garap ke jampan mehau. Sebun asap tu habis lenyau terbai atau kebaran bakar ayam. Mehasa kian ada lagi. Nah pihak pengharap hati kita siku-siku. Okey ngelansak berkawal dengan Ari Malaysia. Ya ke diatur bak Kuching. Tahu untuk ianya bak palat aum Borneo BCCK. Pegeram itu dekat di Gulu tuai pemegai benua Sarawak ngau bini ya serta megak menteri besai premier kepala menteri Sabah belak ngau ngerami Ari Malaysia 2026 ya ke ditabur ke live tau ke ditabur ke terus malam ilak bat TV 1 kita tahu berarti ke siaran langsung ngau. Ngau pihak megak platform digital media rama RTM ya ke bukai megak. Nyak berkawal dengan Hari Malaysia 2026 pagila kitai ke misi. Okey. Kini penunggak kitai nama program kita Maya Hari Malaysia. Nanti hari nyau melinsur mana angin nyau nak kamah lagi nadai sebuah rasap nadai salah gak kitai berjalai tau ke ngelantang kati. Mai dari sebili, mai seluruh hati. Pagi lah ya. Hanya rumah kemisi Hari Malaysia. Okey, Hari Malaysia. Hari Malaysia agak. Berperintah dulu kita bawa rentak ngali hari itu ngau lagu-lagu. Kau dah ditusun aku. Brian Rundi. Ngau Monica Elliot. Berindang kita dah lepas tu. Dan sebenarnya terima meh tu Sullivan Bakani. Bawa rentak ngali hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adekak?

0: sebulan sejalan.
1: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang besai 5 ringgit ya cuba. Kume marahnya kemar lu. Bisa gak kupur kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu wah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya cuba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu cuba setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas, iya gak pertas tu, kuno kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tengah nak, iya gak bisa kutek yang pune, sekuteknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, marnya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Tidriba tina itih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh Tidriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi baik jalalun. Selih ke diri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tetap kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

statistik bandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari.

0: ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Kita penuh kok, untuk pintu, untuk malam.
1: Bah, yo, amat genung. Aram, lupa tu
2: ah. Ada eh, kita berundang ke dini, kau minta sponsor deh.
3: Ingat yuk, main

0: Yang dia pandai, aku harap kebalau kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak. Kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya. Aku ikat duit, tak tahu ke nyak kita. Anak kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ninga.
1: Ya, pukul 4 lemah itu lagi peningan. Dan kami mai kita mendian ke program hashtag lebih aktif. Terima kasih hari kita kebaru mendian ke kami lemah itu, lemah hari 2. Nuju kita ke Benung Barantu Jalai yang ke sekedar kita bisa pindah sehari itu. Pergilah ke komisi kita hari Diau di rumah hari Malaysia 2026. Labakku bisik kita tadi ke pindah tahu ke yang kanya bisik berjalan ke bukai kini. Sama belah berjimat mehau kita berjalan lun. Dan ngawak kita tadi lawan datai hari orang asal Mehitai Likun selamat datai Bak Nur ya kedekat delawak kita nyak aman tak okey terus boleh kau kami tu lagu Ari Penny McLean sebelum kita mendiang ke hashtag demi aktif gubai diri kuat bawa rentak ngalih hari bawa

0: Hai,
1: hai, hai. Anang tak ingat, dengar ke?
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku tak mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: Hashtag Numbia Aktif
1: BAYFM.
2: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gelengau kami BAYFM. Bakal daripada aku bapun program tadi. Saat itu aku dekat beranda engkau siku pastor ke dekat beranda engkau aku berkawal dengan pengeransi yang nembiaknya di pemula gereja. Akhirnya awak kenda masau jam kita tu terus aku ngangau ke pastor Remy Anan ke dekat beranda engkau aku. Hello pastor.
3: Hello, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Nama berita sehari tu dah pastor?
3: Berita tu mana puji Tuhan.
2: Ya. Di dia tu pastor di rumah.
3: Ya, benar di rumah tu. Mari berjalan kan kita.
2: Di sibuk ne?
3: Ya, di sibuk.
2: Nya meh nanti ulah limpang kita tadi nyaman dah tu tadi ulah berandau kene ke berandau betul ngau mua
3: bak ya kak pendak leban nama kena jarak memisahkan. Oh.
2: Nyobunyi lagu nah pastor.
3: Iyalah nyobunyi lagu.
2: Oh pastor. Jadi engkau mayuh mega meninggal dekat nemu nama ke buah Isis ke sekali tu beran dekat beranda kau pastor. Inya utai ke narit ati ku tu pastor ke dekat beranda ngau nuan tu. Inya berkawul ngau nuan tu tadi ke nyadi siko pemula gereja ke bendar ya. Kak nemu mega meh nama kini tanggung pengawak nuan apa yang mega nama utai ke bisik di kerja nuan buat gereja yang tadi serta mayu lagi mah randa kebukai ke dekat ditanya ku ngan nuan tang sebenarnya minta nuan atuk madah ke penerang diri berkawal ngan nuan pu serta pengawak ke di perjalanan ke nuan buat gereja tu pastor.
3: Okey. Jadi nama aku menyika disebut DJ tadi nya nama aku nya Remy Anan anak Juwil. Jadi asal ambek kita nemu di ni asal menua itu kore. Jadi asal menua ianya hari kespia indah aku ianya hari semeh daro lalu spia apa aku hari nengah selawat ba ngemah lah. Jadi umur nya agak biar 31 tahun. Lalu aku siko pastor temela ba dua itik gereja ianya di gereja Calvary Church Sibu pia mega ngau gereja Calvary di Bintulu pia mega aku dipercaya ke sebagai siko ahli komiti ya ba gerempuang gereja AG Sarawak Assemblies of God Sarawak. Jadi aku salah siko ari komiti lalu mega dikarap ke bala sida di exco nama tu ba AG Malaysia jadi ke youth coordinator ya ba bahagian muda-mudi youth coordinator ya ke ba menua kita Sarawak itu jadi aku jadi ke siko coordinator tau ke pengelola ya bagi youth ba bas menua Sarawak tau. Jadinya meser bas sedikit lah tentang aku.
2: Nya meh Siti Ari utai kenarik aku tu tadi laban nanti di pada hari umur nanti ada pastor cukup biar lagi hari aku pastor.
3: Ya kak tak sebaik aku tu tadi laban udah menggai palak tiga
2: biar nuan nya meh hari nanti aku berarti ke gamal nuan buat gambar laban tu kena bertungok tu tadi nang temu aku nang biar lagi hari aku itu pastor tu ke aku. Jadinya meh cukup bertuah meh leban nuan tu tadi siko ari orang ke jadi pemula gereja tu pastor lalu tu nguyang ngagai utai ke disebut nan tadi bisik berkawal ngau youth life tu tadi ba Assemblies of God Sarawak ngau merit nuan nerang ke ngagai peninggal mayuh tu tadi nama reti youth life ba Assemblies of God Sarawak tu ngau nama fokus ya neh.
3: Aku nerang ke kita ya pasal youth alive tu. Hari leka jako youth alive. Jadi kita berarti kalau leka jako alive tu, ya okay semina hidup. Eh? Jadi alive tu ianya bisa utai tik lebih lagi. Hari jako sekadar hidup. Ya berarti nya nemia tau keraban biak tek dihidup ke tek dihidup ke oleh Tuhan ya alive right? Lalu to you alive site arif platform tek dikenal gerempuan gereja Assemblies of God abang menua Malaysia to jadi mayu merana mau dijahat nama Assemblies of God to jadi ba menua Sarawak gerempuan kami to ya nyak site ari denominasi gereja baka sida baka Methodist baka Baptist no gereja-gereja kebukanya tadi deh mm-hmm. Jadi gereja kami tu dikumai Assemblies of God Sarawak lalu tebaka gereja kami lama tu dia bertapak ba sibu ngabintul tu bisa 37 tahun ya ia ketebal lagi ditemu ba ba Senanjung dia lalu EJ tu nyengkaum seluruh dunia denominasi yang titik-titik besar secara global lah. Jadi platform Youth Alive ianya dikenal Assemblies of God bernama Malaysia tu kena neduk, kena melah nembiak rebat dudik, rebat baru lah, nembiak baka youth, bala teenager, bala muda-mudinya tadi, kena ngenyemak ke diri. Platform tu dikenal ngenyemak ke diri ngau sidak ya, melayani sidaya merek perangsang sama dari segi rohani lah yang lebih fokus utama ya. Laban kita ngasai ke ianya di generasi untuk kita datang lagi nembiak tu untuk bagi orang tua ya. Pedia kita ke ke nama tu kan nyemek ke diri ngon nembiak. Laban cara sidak ya nak sebaka deh. Mm-hmm. Ya, nanti sidak boleh kita ketua ya tadi. Oh. Sidak ya kan nama aku kita ya. Jaga diri sedak ya. Maka maka ada nama-nama deh.
2: Bisa gap.
3: Bisa gap. Yes, yes. Bisa gap sementara orang tua yang ngau nembiak. Nya layu pelai sitik platform dikenal laban orang dia nembiak magi antik kita beda you pelai tu bala orang ke melayani dia mayu hage bala nembiak. Mayu ko ge belajar suba DJ ba sekolah kita di Bible College Malaysia ba Selangor. Mayu nembia bahkan bisik sikok ge kaban aku nya kita Sarawak empu ga ya biak gari aku habis 5 ya masuk sekolah Injil lalu dia tok ya jadi pastor di Kuching dia jadi dia pada lebuh nembia begulai sama nembia tidak ya lebih terbuka jadi tidak ya lebih nyamai ya, ge nur kita ngelala jadi platform tu dikenal ngelala dikenal mansia dikena medak nama cabaran struggles pergumulan bala nembia ya ke dia tu laban nembia ke subuh nanti dibandingkan mungkin tahun kami subuh 90-an 80-an lain nembia nya mayanya tahun 2000 sebelah tu subuh kan nembia ke dia tu lain lagi nya lain nembia tu ya patut dilayani bala nembia lah jadinya kebuaya Youth Alive tu dikena reach out menyemak ke diri ngagai bala muda-mudi jadi dia tadi tidak yang pu activity program Youth Alive tu tidak yang lebih lebih nama genetik nama tu lebih bertenaga bersemangat gay lah hari kita meda activity bakal camp keluarga macam-macam program gereja kebuka ya lah jadi you pelat yang lebih kita medak sedak ya puji sembah nu jengkel-jengkel sedak ya dalam puji sembahnya deh jadi nyak meh fokus tau ke pendekatan you pelat tu ba menua Malaysia serta kelebih agak bermua Sarawak tu dia tu ya nyak ya.
2: Oh, nyamai ama mana ganya pastor lepas bunyi kunoan tadi nyak siti hari cara kita tu tadi dekat nemu bekeni gaya nembiak ke rebak dia tu kunoan.
3: Ya, ya.
2: Jadi tu ngue ngagen nuan pu tu ngamaga pastor ni maya nuan ke berengkahnya di pemula gereja tu tadi serta nama kebuah nomilia jadi pemula Tuhan tu tadi.
3: Jadi aku berengkah mela gereja kenyal aku maya sekolah saya aku maya umur aku 15 tahun ya dalam form 3 lah form 3 mainnya aku dah berpun mela Tuhan kengkia ngabala pastor ngabala pemimpin gereja Jadi lalu aku nerima kangau Tuhan tu ubah umur aku 45 maya 45 kuninga panggilannya kangau Tuhannya tadi. Jadi pengalaman aku dah jadi pastor selesai kemasuk ke tahun kelima tahun keenam maupun hari aku ngagai sekolah kitab mayanya subak dalam 2018 19 20 maya kubiat mayanya. Jadi 2021 nya aku graduate graduate lah dari Bible School. Jadinya lepas aku graduate aku lalu lalunya jadi pastor lah bergereja kami. Lalu aku cerita kita tanya tadi deh. Nama kebuah aku milih ya. Jadi ente ni nitih kasih hati deh DJ. Jadi pastor tak kepemelanya tadi ukai Siti Ari pilihan utamalah ya. Tetapi laban aku ngasai kangau Tuhan. Jadi kangau Tuhannya lah aku diyakinkan lebuah maya waktu pribadi yang kumpul lah. Jadi nyalai pian bega aku meda keperluan bangsa kita, nembiak kita tidak perlukan orang pemimpin bega dalam kerohanian tu. Jadi nyak Siti Ari kebuah nama kebuah aku milih jadi pembela Tuhan. Lalu tek dia tok dia nanya aku, nua nanya aku dia je. Nanti subak adanya kan jadi pastor tek asai ku dia tok aku sigek ka. Laban aku ngasai bisi sukacita dalam kita dikangau ke Tuhan dalam panggilan khusus lah tu, panggilan khas. Amat. Untuk orang-orang yang tertentu.
2: Amat.
3: Ya, ya DJ.
2: Laban tak semua orang boleh ya anugerah kebakanya pastor ni.
3: Ya, nyalah aku ngumbai tadi kangau special lah panggilan khusus yang bisa orang tadi panggilannya nak bakal lah kita itu ya, tapi tetap nyak tadi hari Tuhan maga.
2: Jadi tu nguyang mega ngagai tanya berkawal engkau nembia engkau pemar ke ditapi maya tu deh pastor lalu kat nemu mega penemu nuan nama kini pemar tau ke cabaran buat nembia rebak dia tu.
3: Cabaran lebih ke dia tu hari praktik aku berapa tahun tu dah. Ianya lebih kita dia tu intinya terlalu banyak informasi.
2: Amat.
3: Ya, terlalu banyak informasi. Ya, very educated lah. Tidak ya terlampau berpendidikan, berpenemu. Ya, tak nanti informasi kuakunya tadi. Lawan kita dia tu kenal mak, ujung jari aja informasinya. Tapi ujung ke informasinya, tapi kita berarti deh, bisa informasi kebetul, bisa informasi kesalah. Indah informasi tentang kerohanian bega mayuah. Informasi-informasi te ngeli te nama kita nya limpang ya te bisa kesesat terbabas kena. Jadi nyak meh bagi aku nembiak dia tu terlalu banyak informasi, tiada tapisan, tiada suah. Kita itu tadi nunya nak nemu nama teka digaga agak. Jadi pun mega cabaran kebukai nembiak dia tu adalah tekanan penghidup tidak ya. Ya, dia tu tekanan penghidup sama dari ekonomi, dari sosial, perkara tebukai desakan keluarga lah. Ya, lebih lagi mayuan lembia lebuah kami ke melayani dah lebuah bisa konseling kan nama. Lalu lembia dia tu mayuah yang namanya cabaran tidak ya dalam kekeluargaan broken family. Bisa keluarganya tadi tidak bisa keluarga tapi tidak yang ada yang ngapai ke figure sosok apa tau keindai dalam keluarganya. Jadi tu meh titik hari cabaran nembia ke dia tau mungkin tegal hari dunia makin maju meh dia bakal menyadai kau lah balap pai mina apa mina kedirai anak kedirai main telefon kedirai jadi ngadai ngadai keharmonian dalam dalam keluarganya tadi nyak teng ujung kenembiak tu mayuah nama ketainya bayo terpejuah ngau tutai ke nak mana cabarannya lepas tidak ya no boleh berkunci deh ngapai naik tidak ya ngau kaban tidak ya dia mega nembiak ke dia tu terlalu nak nemu bersosial dengan orang main sudah terus oh padahal bilik aja sudah ngurung dari rempu main telepon nyala bila cabaran bisik dalam penghidup sudah ya nyak ke ujung ke tidak tu bala nembiaknya tadi bisik kemurungan bisik anxiety stress tekanan penghidup lah jadi nyak lah beberapa utai kenyadi ngagai nembiak kita kemayang hari dia tu lah
2: ya. Ya, mai ama muni kunoan yang tadi mai pastor lapan mayu utai ke ngacu ngacu aku ngacau rundiang pikir sidak ya lapan lapan dunia majak mansang mayu utai ke di pedok sidak ya penglandik sidak ya pan jauh jauh mana hagi hari ukai gemadah orang ke dulu subak ndak untuk landik tanya mata tadi hari mayu teknologi ke dia tu media ramah mayu utai ke ngasuh sedak ya tu tadi nanti nak nemu cara sedak ya ngadu tak ke kene ke bisi baka kene kita ngombanya nah bisi batas nya tadi pastor nak nemu au ya nyak ngasuh sedak ya tu tadi terpejuah munyi kunoan tu tadi
3: ya
2: ya jadi laban nembiak dia tu munyi kunoan tadi mayuah baka pemerindang pemerindang mong ku aku tu tadi utai ke ngasuh sida rindang deh
3: hiburan
2: baka, hiburan baka telefon baka komputer utai ke utai ke utai bekanya semua berujung jari aja de pastor bak rundian wa mega nama kini utai ke patut tau ke nama sida tu patut kini kini ke terlibat engau aktiviti gereja baru dia tuan tu pastor
3: ke jadi baru dia aku sikit patut lah ya nembiak atau melibatkan diri lah dalam aktiviti gereja laban tu me cipte ari cara tidak ya bertemu ngau komuniti lah ya tidak ya boleh bergaul belajar bersosial laban kita mendak dalam aktiviti-aktiviti tadi gagak gereja bakal contoh lah baka program youth alive komito berbisik camp bisik conference jadi dalam campnya tadi kita ngajar tidak ya maya aktiviti lah tidak dia bukan seminar belajar buku dua saja bukan seminar bersampai ibadah aja yang dalamnya tadi bisik hari team activity tek membentuk nampak nampak penghidup sidak ya bekenik sidak ya uliah membina keyakinan diri lalu ngambil sidak nak ngasai ke diri tu hanya sidak ya aja seminat ke diri aja ianya bisa orang kai kesama ngos sidak ya kuliah nyawut sidak ya lalu nyak mega hari lepas sidak ngau aktiviti tu dia tadi sidak ya nemu menyeimbangkan dunia sidak ya deh ngambil sidak nak terlalu obses ngau dunia nak terlalu mengejar utai dunia tau lah jadi asesti aku sikit patut ukai bala nembiak aja lah bala pindai mega perlu memainkan peranan mega mai bala nek sidak itu ngansek bala nek sidak itu terlibat ngau pengawak-pengawak di gereja laban ngambil membentuk awak sidak ya bisik-sisik
2: teke
3: sehat lah
2: banyak
3: ya.
2: Aw, nyamai terang amat nya pastor nama kebuah nembiak ke rebak dia tu patut terlibat ngau aktiviti gereja nah. Awak ke kawal ngau apa inai pan semak agi nanti kene ke suah agi ngau aktiviti gereja pe ke no ana pastor.
3: Ya, laban bisa aktiviti gereja tu bakal kem keluarga, seminar kekeluargaan. Jadi dia megak nyawut bala pindai, bala nek bekening ku sidak ya uliah nama reconcile ngepangan diri bukan ni aku sudah ya menangani bila bisa isu dalam keluarga lah tak bergerija tu yo ukai fokus dia semina semari minggu aja mayo kita fikir tadi oh gereja tu semari minggu aja nah dah sebenarnya dalamnya mayo activity mayo seminar mayo kelas-kelas ya bila kita labannya kena membantu ya ukai mendekat pendekatan ya ukai sebenarnya kepada individu tetapi secara keluarga kekeluargaan laki bini mega ngopi mega ngebala nyembia ngobia mega community kita jadi nyalah aktiviti gereja tu mayu sebenarnya tetapi nak mayu orang kat ngau terlibat dalam hal berketau lah ya
2: Hau amat kan yang engkau kebuah hari tadi hari kenaikan hari sukut jam awak sedak ya ke nyak pastor nyak ngasuh sedak ya kira ke nak nak uliah nangkut pengawak bukannya pelabak aku nyak pastor
3: Tidak dinafikan kan amat. Sampai ke matanya tetapinya lah setiap hari kita untuk uliah lah break yang dia semampu kita.
2: Amat. Amat. Ya. Nyaman tadi pastor, laban nong bisa nyebut berkawal dengan isu kekeluargaan atau kepenanggul buat ruang bilik tu tadi dia pastor. Berkeni baka gereja, berkeni gereja tadi uliah nulung tak kemantuk nembiak ke bisik penanggul bapak penghidup baka tusuk runde yang stres menyeku-nyeku kemai hari itu pastor atau ke bisik mega bala nembiak tu tadi bisik ke ngasai diri ia tu tadi nadai tuju penghidup
3: gereja sedak uliah nulung ya dalam merik nasihat lah konseling makanya ya sudah ya gereja sebagai bisik sudah boleh bertemu dengan pemimpin atau ke pastor gereja laban gereja sepatutnya jadi ke tempat yang selamat lah place untuk kita ngunsi ke utai kediasai ke kita deh ada yang malu lah bagi ada yang terbang ada takut ada nangis kita berkunsi dengan bala kedipercaya sebab gerejanya dalam handle kita tempo isu bukannya lah masih dah boleh nolong counseling mereka nasihat lalu pihak mega uliah bersampi ke kita lah banyak yang kepala penting sampai bergulai dengan kita journey with them lah gereja tu sepatutnya jadi berjalan journey ngau sidak ya deh sama ngau sidak ingastai kutai kedatai ketidak ya tadi lalu gereja patutnya nyadi ke kaban ya nyagai selaban bagi aku deh nanti ianya gereja tu nak nolah nak kiam orang gereja ya nolah oh deh nak tahu nak tahu nak dah bukannya deh tetapi kita menerima seadanya kita menerima segala kekurangan lalu kita dekat merangsang orangnya ya kita ikat sama-sama ngiga jalai bekeni ko kita uliah nyawup sidak ya ya paling penting lah kita mesti terbuka lalu kita mesti jujur ngau dirempu dulu ya untuk kita bekeni awak ke gereja nemu nulung kita ya jadinya lah bagi aku lah nanti
2: nyamah manah mat tai ke diterang ke nanya pastor berkawal ngau gereja berkini cara gereja tu tadi uliah nulung nanti jemaat bisik nembiak ke bisik penanggul ke berketuk lalu baka ke dipadah nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau media rama lalu mayuah utai ke ngasuh sedak ya limpang rundiang sedak limpang mega baka reti suah meda kenika baka kita dia tu kemari hari bisik semua orang bisik telefon yang kau mereka nembiak ke bahar ke biak lagi hari 10 tahun pan dia tu nyam bisik pakai telefon mereka baka daripada kita yang matuk pastor nuan pan pelabur aku bisik memadak utai bukannya jadi jadi begini kan perkara nama kini perkara kepatut dikerja kena narit nembiak ke berketuk ne baka narit nembiak rebat dia tu kerja pengawak ke jauh mari penguntung ku aku tadi hari baka sidak bisik penglebih ya sidak ya ke uliah ngatai ke pemanah mengagai sidak ya tu tadi
3: maksud aku nya kena narit nembiak tu. Laban kita meda di sini sudah tu lebih tertarik gay. Ia nya media ramah nah. Jadi ngambil ke bandi lah media ramah. Sudah minat saya bekerja. Jadi kita yang ngasuh sudah ya. Main guli, main gasi yang bakal kita suka gaknya deh, laban nggak relevan deh untuk masa kini. Sih guys, tidak ya aku deh, aku deh main saya main tikal selipar deh. Dan kita coba mendekatkan tidak yang ngau utai media ramah gak, tetapi media ramah tu kita ngagak program atau ke aktiviti, ke pekit ke. Naga konten ya ke mana-mana lah ya ke bisik merek mesej te mana berkawal contoh te berke gereja mesej kerohanian eh. Jadi bisik berke sedaknya bisik games adanya gagak sedak aktiviti sedak ya adanya dengkah sedak ya bak media sosial sedak ya jadi orang medaknya begak pen oh mana lah sedak tau dah jadi bisik merek satu impact lah ngagai orang bukai oh nama tak seronok ke gereja bukannya ya jadi nyak kena narik bala nembiak mega awak sedak ya namanya sedak ya bisik tertarik hati mega ngau program ke baketo pengawak media ramah tumpu lah kita ngena nama utai dekat di kerinduk ke sedak ya kita boleh ngenaknya ngena cara yang positif lama media ramah tu DJ mana ya ada ya nanti kita kena ingat betul ya sehingga mana ya nanti kita kena ya salah ya ke salah yeah. Jadi nyala saya ku kita mesti berundian ke tau kebala kelanya landia gaya ke kreatif perundiannya tadi cubalah kita bekerja ngau gereja ngau platform-platform you jadi pastor kita ke ngagak berkata ulih kah jadi idea-idea kita nyak tadi kita boleh menyumbangkan idea dan nyak kita ngerja kenya ya sebagai satu tim untuk kebaikan bersama
2: Jadi hanya meh panjai randau tu tu pastor nya nak berasa setengah jam tu.
3: Wah, sekebaru
2: nak pastor. Nya lagi mayo tekat tanya aku ngen wan tu pastor tang awak tu tu menggal dulu meh awak tu ke sekali tu awak ke sidak belalak dulu. Udah tu lagi tu nampo baru randau tu ke bukai bekawul engkau mayo lagi maka program ngau aktiviti ke bisi diatur kita tak tahu mega pastor eh. Jadi okay. Sekali tu peningan mai kita sama mendeng ke lagu tu engkaunya bisi mega ngayat tak ke ngawul di kita magang tu na pastor. Tu lagu dari Alfonso Leman Mansia.

0: terima kasih hari-hari kita akan pergi mengkam pukul dengan kami bah hashtag 6 aktif. Jadi hari itu aku berandau dengan Pastor Remianan ke Bisi Baru Selipun lagi pukul dengan aku Pastor.
1: Ya,
0: ya, okay. rindu ni ngau penerang hari nuan tu pastor leban tu berkawan ngau nembia deh. Teh tu kok mega nemu berkeni cara runia pikir si dak ya berkawan ngau nyemak bakal si dak ya bisik penanggul kini. Teh tu bakal kita bakal nuan kendang ya ngembiang si dak ya kini ke meda utanya nama utai kenyadi buat nembia rebak baru dia tu nah pastor. Lalu ke sekali tu mega pastor agi mega nanya rundiang nuan apa nemu nuan bekeni cara tak perkara kepatut awak ke nembiak rebak dia tu uliah nyadi ketua jemaah elok pastor.
1: Cara kita nama tu dekat meda nembiak kita nyadi ketua lah untuk jemaah elok yang tadi. Sebedau tidak ya nyadi kita harus kita perlu lah kita perlu mantai ke tidak ya kepimpinannya kita mesti dekat nunjuk ke kepimpinannya contoh bak ke gereja kita sepatutnya medak potensi ya bala nembia bala raban ke depan kita ya ke dijaga kita kita perlu ngelala berarti ke potensi ke bisik tidak ya dalam kepimpinan dia juga kita perlu membina keyakinan tidak ya awak tidak ya tu boleh jadi ketua contohnya tadi bakal orang Kristian tu sepatut ya kangau kita nak kita jadi ketua berbesarnya semua kita di kangau jadi ketua ya lalu bakal keluarga bisik ketua keluarga. Jadi itu kepatut di nama kita ini, di tempat kita kenyau umur tidak ya agibia. Ianya kita mampu harus menunjukkan ya teladan ngau kepimpinannya. Nama kita itu kumai leadershipnya. Jadi kita sebenarnya ngatur tidak jadi pemimpin. Dan kita nak mantai ke tidak ya, nunjuk ke tidak ya. Nama kita itu kumai pemimpin. Pendias lah tidak akan nemu nama utainya. Lalu siti hari pengawal bakal gereja tu kita bisa aktiviti kan kita bisa program ya ke nama tu membentuk tidak yang pun keyakinan laban bakal contoh dalam programnya tadi aktiviti tidaknya di sebagai ketua kumpulan. Jadi setiap kali lebih kita ngagak aktiviti tu deh nensinya mayo kali kita ngasuh nembia ya ke malu-malu dah jadi ketua. Jadi tidak yakin oh aku tunai yakin. Jadi orangnya di push kita. Awak tidak ya berani ya. Lebih tidak yang ngagak membentang bentangan kini lebih tidak yang ngiring kini lebih tidak tersalah lebih tidak yang nyilap kita aneh lalu put blame on them aneh terus nyalah tidak dan kita perlu guide tidak ya lah jadi pendekatan yang lebih santai ngau tidak ya kita nunjukkan lah ya bakal sebagai orang tua kita perlu nunjuk ke teladan cik mana contoh tadi buka aku ketua keluarga jadi aku sebagai apa harus aku mantai ke kepimpinan seorang apainya tadi jadi semua orang memainkan peranan lah dalam membentuk nembiak kita tu awak kesedak ya berani awak kesedak ya ka jadi ketua lah bantik tua ketua itu contohnya kita sebagai ketua deh ketua tu

0: Nya meh Arab ke kita lebih lagi nembia Arab baru ke engkau nya bisi mendian ke randau tu tu tadi boleh berarti ke nya engkau nya bisi julu ati deka jadi ketuai kini ukai semina munyi ke nuan tadi ukai semina ya ketuai ba pengawo aja tang ketuai jadi ba ruang bilia ni nemu na pastor jadi apa pan siku hari ketuai menyak ga pastor na.
1: Ya, betul-betul. Laban, kita beda adalah keluarga Maiwa. Figura apa itu nak jadi pemimpin. Indah jadi pemimpin. Sedangkan kanyau kita ini, apa itu jadi ketua dalam ruang biliknya.
0: Engkau tanya berupai kini ke? Berupai mangan lagi kini indah hari apa? Nah, pastor sih kini.
1: Ketua itu nak mesti emangnya.
0: Iya, aman. Oh,
1: nak mesti emangnya. Tapi ya bisik titik kebolehan dek diri lah. Ya, ya, ya. Direction dek nama ke clear. Keputusan dek clear akhirnya.
0: Iya, aman ya pastor. Nyak mata dek. Ngarap ke sama berarti kena lebih lagi baka apa inai nyengkau makumpu tu pastor. Yeah. Berarti kau tak keberketu laban bala anak kita berarti keulah kita nama tak kedegagak kita itu tadi jadi kecuntuh sidak ya hari mit sidak berarti ke bekeni gamal keni gaya kita ngerja pengawak siti-siti pengawak tadi nyak mah jadi kecuan sidak ya nyak ya pastor ne.
1: Ya, ya betul.
0: Jadi pendengar, berengkah hari dia tu terlagi kita benua nganti signal dari TV 1 berkawal dengan taklimat krisis tenaga global. Jadi nantinya mak randau kami dua itu tadi lagi dipenggal ngonyak lagi harap ke kita bergulai dengan kami untuk ngagai pengujung program dan pastor. Minta ampun, mak pastor. Lepas ya, ya, lagi ya. Rancak tu berandau tu lagi harap ke kini ke nada nanggul mah berandau tu ke sekali tu pastor. Lalu tu
1: ya.
0: Bisik sitik gitu ke di tanya aku buat rundian nuan tu pastor. Lepas nuan tu pastor mayo mayo teka di pedak nuan tu tadi hari dembia ke bisik penanggul baru ambil ya. Jadi sidak tu tadi ukai ukai semua ke sidak bisik penanggul tang sidak ya tadi bisik penglebih sidak ya bakal penglandia sidak ambil ke contoh tak ambil ke bandian tu ne pastor penglandia sidak ya belagu oleh belagu maya melo nyawup tak ke nambah ke komiti buat gereja kini jadi bekeni sidak tu tadi oleh ngena penglandia sidak ya awak ke sidak boleh mansang bakal orang bukai pastor
1: sidak yang boleh kena pengalaman sidak ya tu dalam sidak yang melah gereja lah sesama gereja dua sidak ya ke melayan ni lalu sidak anda malu nanti sidak ya bisik ngasai oh aku ke minat aku tu ngau orang belagu ngau orang maya musik tau ketarian tau ke nama-nama lah jadi kita uliah madeh ngagai ketuai kita dek walban baka bak gereja baka you ya bisa ketuai you atau kebala pastor jadi kita boleh madeh oh pastor aku tu minat tu jadi pi megak bala pemimpin bala ketuai nemi ya kita megak perlu medak namanya kebolehan potensi sidaknya tadi lalu ketengahkan penglandik sidaknya laban pemerik tu nensi pemerik arialah tala deh kita boleh kena pemeriknya kena kita mela Tuhan mela gereja Tuhan jadi nyala ane malu kita ane lebah ane takut oh bahasa nerima aku nak pandai aku tu oh pandai ke sanuk ni ane berkenya kita perlu madeh nama nama kri, pengerinduk kita nya jadi berkenya lah lalu dia megak bakal pindai mega perancang mesti dah yang kita bisa beda penglebih penglandia sedak itu eh mana mana ada lembau dek ane kita lain mengau sedak ya jadi ingat cara kita lah berkeni kau kita ingat tadi uliah ngambil ke penglandia kita ingat tadi uliah dikena kita dalam komite dalam gereja ngau dalam utek kain.
0: Enya meh ni nemu bisik penglandi

0: kini ke main kini instrumen kini ne pasti tanya tadi uliah jadi ke kini kita mana
1: jadi ke berkat
0: berkat buat sedak ya maya sedak ya engkau melabak gereja ne pasti.
1: Ya.
0: Oh, nanti pesan nuan untuk pastor berdoa ke tu ke perlu dia pastor dan juga nemu pesan nuan agak nembiak tinggal saya diri sedak ya nadai tuju tak ke vision dalam penghidup pastor.
1: Ngaji kita ke engkau bisa kita belum nembiak di tu dah ngaji saya ke baik ulat tua kita ngaji oh nadai tuju penghidup ke tu. Oh nadai nadai kini kini ke tu nak kan jauh nadai masa depan. Tok kau orang membaik, nadi masa depan anak sanunya, aku sedar ya. Dan bala nembiak semua, aku dekat ada yang kita. Ianya penghidup kita tu Tuhan bisa pelan, ya, Tuhan bisa pelan tek badan ke kita bunyi ke dalam Jeremiah bab ke 29 ayat ke 11. Aku nemu pelan aku ke kita, pelannya punya kena mai pengelantang ngagai kita, nyalai lebuah kita. Nah saya kira ini ada tujuan. Sebenarnya bisa tujuan kita, ya. Kita tu bisa tujuan setiap ikut kita digagak Allah Taala neladan gama yang pun bisa tujuan, bisa lantik mana ngagai penghidup kita tu. Anda ngasai ke, anda ngumai diri tu nadai nadai tuju penghidup. Laban Allah Taala bisa vision, bisa tujuan dalam penghidup kita. Kita hanya bergerak bab mata Tuhan. Kita hanya bisik panggilan tiap ikut kita ya. Walaupun kita nak jadi pastor yang dalam Tuhan tadi kita masing-masing kita tu bisik tangau Tuhan dalam penghidup kita. Jadi nya pesan aku lah ngagai balan yang biar kita DJ.
0: Oh, jadi nadai nadai jakuk nadai tuju penghidup kita itu kebenaran ya. Pastor.
1: Yeah.
0: Yeah. Oh ya. Yeah. Jadi terus bersemangat meh kita ke rebak baru rebak dia tu entinya mau bisi penusah penanggul nyebut nyamai matuan no pastor sabar no yeah. Penguji penanggul ke ditapi tang utainya tadi laban kita hidup bisi munyi kunuan tadi bisi kebuah namo kebuah penanggulnya datai ba penghidup kita jadi utainya ndak kini ke ndak datai ngapo enti utainya ndak boleh tapi tu napi ana pastor
1: iya
0: berasai berasai nemu ge kelemai tu pastor okay pastor jadi tu tu menggal sekali lagi randau tu dah tu lagi berandau berkawul ngau pengawak tak ke program ke bisik diatur gereja ke uliah nyawap abala nembiak ke bakal ke di tusui tu tadi kedah dikunci tu tadi ke bisik penanggul banyaknya ada penanggul pan engkanya ada salah mega nemu nama utai ke bisik di kerja tak ke program ke bisik diatur gereja kita nah pastor.
1: Iya.
0: Okay, ke sekali tu tu menggal ngal lagu ke udah disedia ke kami bah hashtag nembek aktif bukulai baru kita udah tu lagi bak randau bukulai ngal pastor Remy Anand.

0: Di Ngaka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkini macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

0: Tak ke Pak Jen lah, sang mana di petak kaya. Hashtag Lumpia Aktif.
1: But YFM.
2: Ya, lagi berkelain dengan aku, Berandau. Hanya Pastor Remy Anan dah berasai jam nyakap pukul 5 lemai tu. Pastor lagi baru telefon berkelain dengan aku. Pastor tu, awak kena masau jam tu tu terus nanya ngegai dua tanya ke penudi tu, ne Pastor. Okay, tanya, dua tanya ke penudi tu, tu kira ke Siti tanya ke penudi tu, Pastor. Awak kena nerang kau dan nak lagi berkawal dengan program atau aktiviti ke digaga Youth Alliance Life about Assemblies of God Sarawak tahun tu.
3: Jadi kami sudah pasal aktiviti tu, kami sudah ngagak dua aktiviti ke sudah dikerja lah. Ianya about Youth Conference di Miri kena ke 20-an agak ada 1 Mas bulan 3 atau tadi. Jadi Youth Camp di Sibu kami ngagak di Ngungun ba rumah tabuhan dari Mau 24 ngagai 26 Mas lebuhnya deh. Jadi mayanya mega kami bisa nama tu ngau camp the den lalu bisa YB datai mayanya mulu program kami camp ba nangangungunnya. Lalu program ke dekat datai tu ungkup nang ye di Kuching ya. Jadi bisa youth camp, youth alive camp ba Kuching ba titik menua ba kampung ianya Danau Melikin. Jadi tu kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 5 sebedal gawai ba Danau Melikin. Jadi tik semak lah bala belum dia ke ba Kuching atau ke Rimbai menua ngau Danau Melikin tu kita ulih ngau tu lah terbuka dan ngira nu nyari gereja ni dan ngira nu bedau ke gereja. Jadi nanti kita akan ngau tu ya kita boleh nama tu boleh informasi atau kemaklumat tu dari Pastor John lah. Ya kita boleh telefon atau ke WhatsApp ngege ya ke ngambil kita nemu silik age lah ya tentang camp tu ianya balumua 013 8280201. Aku ngulang baru 013 8280201. Tau ke kita kuliah nanya kumpul mega Pastor Remy bak nomor 012-430-4127 012-430-4127. Jadi itu kumpul baru 25 ngagai 27 hari bulan 5 tu. Lalu bisik balak mega program-program kebukai maka pertemuan you pak bahagian Sibu ngau bab bahagian Bintulu. Jadi kita uli yang megak ngagai WhatsApp atau nama tu Facebook kita uli yang ngigak ngagai gereja Kavri Sibu Bintulu dia bisa info-info program Youth Alive ya ke dekat datai. Jadi ini ada beberapa programnya DJ yang boleh dikongsikan aku bak dalam daun tua ke sekali tu.
2: Ini meh mana hamat program ke dekat diatur kita tu elok Pastor. Lalu kena ngujung ke randau tu tu Pastor. Nya nak berasai ke berandau ngono lagi ke berandau dah tu elok ke kini engkau nya bisi nampu randau baru ni Pastor. Tadi salah nya pelabur aku leban nya meh bisi maya itu tadi tu ke ninga motivasi punya ko nya ko dia tu ngagai lebih lagi ngagai nembiak ke nang ya bisi penanggul atau ke kau nyak benuang napi utai ke nak uliah di kene kita noleh di tapi sida ya meh Pastor engkau udah tu elok mak aku tu Pastor
3: uliah.
2: Jadi kena ngujung ke randau tu tu minta nuan bersampi bersampi ke bala nembia ke bisik penanggul bo ruang bilik sida ya bo penanggul di rimpu lalu ngagai sida ke baru dah nerima pemutus perasa pelama tu tadi Pastor.
3: Okey, jadi lagi aku bersampi kita jadi aku kak merancang kita dengan Siti Jako Aribu Kudus Izaya 43 ayat 2. Jadi Izaya 43 ayat 2 tu nyebut menyitu lebuh kita berjalan dengan air ke dalam aku dekat meruan dengan kita penusih tinuntung kita nak ulih ngalah ke kita lebih kita berjalan rencah api, kita nak betul. Penguji terdesai, dekat datai, nak uliah ngemedias ke kita. Jadi tu jakut Tuhan, kena aku merangsang setiap ikut kita ke lebih agik ya, ke dalam penusah, dalam penguji, dalam persoalan penghidup. Lalu, ngagai bala, kena biar SPM, aneng kita ngasai ketik keputusan kita nyana mana ya kini, aneng ngasai penghidup kita ada tujuan, tapi Tuhan ya bisik plan ke kita, lalu utainya ya Tuhan bisik ngau kita, kita nak ke diri ya. Jadi aku dekat nutup kita ngau sampai DJ ya, sekarang kita sama bersampai. Apa di surga kami beri puji, terima kasih dengan Tuhan. Tuhan, kelemah itu kami boleh bertemu dengan arus radio tu Tuhan. Oh Tuhan, aku bersampi kelebih lagi nyerah ke bala nembia ke udah ngambil pemutus persoal SPN tidak ya bertimpuh tu udah. Apa aku bersampi awak kenuan Tuhan terus ngiring bala nembia kami kelebih lagi tidak ya ke bisi hati dekat nyambung pelajar tidak ya. Apa yang awak kenuan ngiring tidak ya ngagai sekolah, ngagai kolej atau universiti atau kenapa pengawak terbukai te dekat dia suah nuan di kerja tidak. Dalam Tuhan break pengeriang ngagai tidak ya Tuhan, break penemu ngau penau berkat ke semua pengawak tidak. Lalu awak tidak ya Tuhan nak ninggal kenuan lalu meruan berpegai berlempai benuan siku aja. Lalu berkat ke semua kami, kami keningau tu Tuhan sama-sama diberkat oleh Tuhan, awak ke penghidup kami, penghidup semangat kami semua, sama-sama dikeriang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tawab nembiak kami, beri tidak inya penemu, ngepenau, tidak tayari Tuhan. Terima kasih apai, kami bersampi semua itu dipinta kami, dalam nama anak Tuhan, Jesus Kristus, Tuhan kami, kami sudah bersampi. Amin.
2: Amin. Okay, terima kasih sekali lagi dengan Genoan Pastor dah limpang berandau dengan aku buat program hashtag Nambik Aktif. Jadi harap ke semua pengawal kerja-kerja Noah Mujur meh Pastor bertemu baru kita bawa ke bukai Pastor.
3: Ya, ngarap kuliah bertemu baru ya. Tuhan berkat ke semua kita, lalu Tuhan berkat Genoan Mega Ninti ya dalam semua pengawal Noah.
2: Amin. Terima kasih Pastor, bertemu baru kita.
3: Okay, terima kasih. Bye-bye.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138 ribu pegawai dan anggota serta kakitangan awam, manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini, tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310 ribu peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalena Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menaungkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Yes, gulai sejak lain tau. Dah berasai, dah datai bak jam yang ketiga. Jam ke penundi kita yang bawa rentak dengan lih hari. Lemai hari dua tu. Selama lemai, nuju kita yang ke benung. Bak rantu jalai. Kita ke benung driba. Kita yang ke baru mulai kediri lemai tu. Rentak dengan lih hari bakal selama 3 hingga 6. Lalu tu jam ke penundi kita. Udah lepas tu lagi kita bisi cerita-cerita ya ke ngalit kati apa program leman berita tangga sebedaunya peninga uji kita maliak ke langit maliak ke kibak ke kanan kita lemai tu begini gaya tikas pengamah angin tau ke IPU nya bisi belinzor mana gini nanti bisi belinzor mana baik menya leban nanti nunda ke sarito nya tadi bisi diperhati ke nurun ya tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menua kita di Sarawak di tu dah berapa minggu tu kita yang tadi nak benda langit nak benda remang nak benda pemandai rampak menua ketegal tu yang tadinya dibalut sebun asap jadi puji Tuhan mehau ngarap ke gaya angin kita itu dari majak mana blinzor mana ambil ke semua pengawak kita boleh dikerja bakal selama amin ok jadi udah lepas tu lagi peningat bunyi ke aku leman berita gulai ngomis statement langi sebenarnya agik merindang kita ngau lagu-lagu yang sudah disedia ke lemah itu kita ke menonton ribanya lagu Ari Launas Empire tu ya ke dikumbai pengerindu nadai penyangkai bawa rentak galeri bak YFM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngiga sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bahanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibala benda dan nanti kita main adik jam kelebih di hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisik nyalu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuin dia ni peningat. Sebengkah hari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi, ianya ada kumai sedak indigo. Utai kenya di abah menoi India ni pernah ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua. Nah dari daripada hari ni tang sidak tu tadi bisik dia kemegau korang palama aku dah. Lebuah sidak ke depan bilun. Ah dengar kita lebuah sidak ke depan bilun tu tadi. Nyo capuah nyo rame. Sidak yang makai dalam bilun. Lepas nanti kita di depan bilun. Bisik sekedar company bilun tadi. Nanti kita sudah beli tambang apa semua. Sehingga bisik disedia korang air. Disedia korang pemakai. Habis itu sekedarnya tadi. Nah dia disedia ke pemakai nama-nama. Nyak kebuah tadi tambangnya murah. Tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi. Jadi nyak tadi sama megaknya di ba company bilun indigo untuk peningat di menua India dedin. Engkanya sidak tu kalau lu mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidaknya bertepan ke bilun. Apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi. Lebuah datas bilunnya penerbai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau. Sidak ke terbaik tu tadi. Datai ada dia orang bukai induk bilun ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telipawan yang tadi. Dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sidak kesama-sama gerupnya tadi mayu macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sidak doklas teplas udahnya tarik namkin mayu macam kira teh tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayu baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke waruvel mayu macam kuah de kena ini tuai tadi bersaduang ngagi balai ya benar capuah sidak makai nyak me biluannya munyi ke sebenar orang kesama nampan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai apa kedai kari macam-macam sidak rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningan udah kemakai apa semuanya tadi dia persih sidak mana dia buai sidak ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepersetiannya dia buai sedanya tadi peninggal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peninggal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak maketuk kita ayah ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena deh ngodoh makai dalam biluan deh bisi hari bilun terengkah nginyet baik kita. Kita mansang lagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningal keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampai mali ku bola ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi dalam TV, dalam YouTube munyo kurangnya cerita senentang sungai sidak dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bola-bola, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au.
kisah tak ko dokumentari sirat tu. Sungai yang sirat dari Dien, tak ada Dien mesti dah berbuai ke sampah. Semua utah ada puruak ngagi sungai, ada tempat luang, ada tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sirat nu nganyuat ke abu, bangkai, mensia aku dah ditunau. Serta main macam utah buka ya. Kisah kenyadi di mana India, di Madhya Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia ajak mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kamah menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya. Tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik. Udan tadi butuh-butuh ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh. Ulih no berindia dia nanti kini nak dia tubuh kita nak berat. Berindia ba atas sampahnya sikit nak tenggelam kita. Apa pemayuh sampahnya padat. Ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal. Ke ngujung ke nembiak tu tadi. Baik bala kabarnya ke terubah peningal. Bisim paling mikuk kabarnya. Ngau pengok tu. Jadi pengok kita ku bersih sungai Ajna tu. Bala benar kamah malu kita ya. Kita nembiak arba baru tu. Ilah bala kabar kita yang menua tasiak datang di tu. Kak medak, medak sungai tu. Bala benar bau tu. Setuju. Bala kabarnya ke terubah peningal. Nama dia pengawak sedap peningal. Lalu tamak kelam sungai. Ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawak saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesih kita rajin dah ke kita dia nejang bisik jaga dia jang ke petua air resiko siko maga manda pei nanti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tu air resiko indah tu air resiko manda hei birak kemi dia magangnya berani dah je sedat tu ku ini tu air resiko pedih ngapa kenyam eh orang anang ke dekat nu luang pedingan nyo ngasuh sidak ya nyo ngelese ke belan nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benama Bitu Tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut yang tadi nyo berbulan-bulan sidak ngerjanya pedingan nah ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sikit datai dia ngemelik ngelese ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalamak pedingan balas kaban nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyu kudis tubuhnya nyu rumbak laban gatal semua nyu nak nakal nyu sakit nyu tabir laban sungai kelalu benar kami jadi ku ngujung kabarnya tadi nyu nyu nak ke bulan ya kediri-ri aja ya, peninggal nyu lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dah nyak peninggal nembiak tu tadi mujur bersih ke sungainya ketegalnya tadi peninggal dia diupih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjung piko-piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak mutak ke danjuang rakyat peninggal nuluang nembiak tu bersih utah dia jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih-bersih mak aku yang tadi agik ke bisik sampah lapan sidak ke muai sampah lagi berdau dah. Seraya akan melik kurang sidak ya tetap muai sampah nanya makin sungainya udah bersih udah nadek ke sampah puh rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nadai ya kira nadai ya peduli ke dia nyadinya mentadik peningat utai ke pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary nyadinya mentadik pengawak di kerja siku nembia meresih sungai ia meresih sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagem nom Malaysia. Kian kita mansang ngagem Melaka, kian menom Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup menah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningal nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah tu tak kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi peningal gawak jadi tukang urut. Ngenak kereta seruai sarinya tadi peningal maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi minah kumari kita beri kita nama
Abdul Pawan ni ngagai orang tu terengkaya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini. Telepawan ni, halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ni ada apa?

Dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi. Laban dekat Mansang agak rumah indetuai India ke ngangaunya tadi. Aku baru dah beranaknya. Ligau-ligau sudah ada dini no rumahnya tadi. Numbur tu narin tu daripada tu. Ko sudah pening alaban mayanya sigi udah nyung jauh lemai. Mansang agaknya sudah melaki bini nak kereta tu tadi. Selo sudah dari banti aku selo mem tamak ngage perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano ku jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ku kita enak orang kabat luarnya pening anak lantai ngerti medak sebelah itu ngenak kereta selo ngenak kereta nak lama ngetu mansang baru jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak disambik keritanya nanto berapa nyen kadang nang ini yang belen nembiak kan abang kan nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen ko pe tu air risiko apo amai sampai legai ya legai uje kita telepon ngagai bala anak kita telepon murang pening aka ngujuang kora sebelahnya lalu begau belampat ke duit ko tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi. Orang benar pergi gak ke rumah, sidak ya nuduh duit koknya tadi kan nabankan biaknya dia penyamun. nama dia tadi, lalu bercelgih, belayak sidak dia. Benar mana bejaku induknya tadi, minta ampun ayak, pakcik, makcik, kami dua laki itu, tukang urut kami dua itu. Dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu. Lepas dia baru dah beranak, jadi kami dua itu, benar juga rumah, ya nak temu dini no rumah ya tu. Sekian-sekian nomor rumah. Sedoi deh. Ko petua siko. Nanti orang kak ngerja penyalah. Mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Pedak dia gamang sedoi itu pun maka penyamun. Nyen laki nyen balat gini maka penyamun. Ketua penyamun nyen. Ngai melaki dia kumai bukanya apa dengan penyok bercelgih sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulih. Selepas nama ke buah bisik orang ngeriput bertelepon ke pulih bisik netua risiko nyo baik ke duku. Duku penebas. Manyu mah ucok aku dito di bon dia jaga aku dito. Sudah ada kan aban kocok ku. Ku ini tuai terpilingan. Jadi nyam tadi carut katakan nama salah anggap. Nah, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai ke depan dah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ke mana. Aku kan nama tingkat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia dan dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepia rumah aku mah yang bini yang pu lalu berap ya benarnya tadi janda sepia rumah. Nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ane nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai gi oleh daripada. Okay. Kita melelak dulu peningau. Kita melelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2T lagi cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ila kita ngiga tanda au. Maya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita wansang ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kin di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenda pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau. Ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal yang tadi. Agik berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupih dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nanggai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kada nyamai hapai aku tu pernah dia aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mak aku tu kada nyamai orang. Kada suah duluan orang mak aku tu de penyati orang mak aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ia yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ia mandah nadai kwa. Aku tahu nemu kita kwa. Maya aku ngau ruang biliak berlapai naik ku subak ngau bela menyadik ku ayah ibu ku. Ia kejaik magangnya kwa. Dasar saya dah pakai pil aku. Dasar saya dah pakai hormon. Awak kegemal aku tu tuai. Ku ya ngelakar ngemula aku ranya. Oh amai jaik bela kabanonya. Bela pinai no kati tau ngaga anak kenya kurang peninga sinok ke au gaga ya peninga laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama ada nya tadi peninga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kura ke berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat munyuk orang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah. Dia beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, peningal. Jadi, ketegal ya, madah ke dari umur 12 tahunnya, amai tadi, nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipiat mayanya tadi, serta mega berjaku, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngagak ulah bakan biak, kebenar ya, umur ya 37 tahun. Ya, madah ke dari 12 tahun. Percaya orang, Arab orang, ya, peningal. Ya, mega ngai dan jom sekolah, ngai ku, dan jom kita sekolah. Aku ya peningah ngeleban ngai ke ditemu apa aku pedih aku lah diriat ya di jamaah ya aku ya mendah ngai apa nai ironya tadi aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tetemu kayaknya tadi ngelakar bisik orang kalau medak ya bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau peningah lalu ngeriput ngai polis ada tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele tu nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didawa ngelakar orang okey siti nya aja ruang bilik ke dekelakar mayu ah udah degagak ya bekenya ya induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun nya tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagel leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita kepenudi itu agak bedau kita bernama Brazil atau cerita pamage gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua jadi lelaki tu peningat dia menua Brazil tu di panjua di baik jadi ha begini cerita ya siko lelaki lihat dia baik pangan Indo ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Beritahu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai. Ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi. Kengujung sudah bisik siku anak. Bini atau tadi, kini kita, kita ngomong bini tau kena. Kira ke pangan atau tadi, meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan tadi mana, Lenin tu tadi mana. Oh, Felipe, ke? Nak mana nak tua tau berketuk. Bergulai nanti hari, nyumakam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu jadi yau jadi mana-mana nya mai gaku ko indo tu mandah ngage ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kecu cukup gi meh ilak mentua jadi yau solo bedau tu bedau ka gapo anung gua dulu meh sabar me dulu sabar-sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko ilak nyung tusah naga lanti kaki jari udah derantai. Ko Felipe peringa, tu satu indo tu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan ya mata Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatu pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indau udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebenarnya mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngasuh ke madah ngenuan, ngasuh nuan tadi datanya dia pengapit ya. Uleh kena ko ya madah ke Felipe. Oh uleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian man laki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju piak-piak aja serta ngena tupi. Man sayang berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Ko ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano, ku nuan kebenama sano. Aku ngambil nuan jadi kelaki ku. Kita deh nikik kata pentas tu. Ku induknya peningau. Jojo nuan kaban nikik kata sekian. Lalu dekawin kurang sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai. Siti dekemelik kurang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Nyaman tadi peringat leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita. Aku dah segulai sejalan dengan kami DYFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bapaknya minggu ke bukai. Aku ada man lagi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bye.

0: Priaman 89.5
1: Sada Lemah
2: YFM
0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut bilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Romley et Walter, c'est comme ça, Fenlis Ketai, on a vu un grand charta sans pas juara ke 9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 engkau lagu yang di rantai pengingat manis ya lagu keterbaya ungkabia sada lemai lemai hari 2 hari tu 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di konti 6 nintuk ke pukul 9 malam engkau tu dapangan DJ MA tau ke TUFC memesi hujan di bandara Kuching ok engkanya lagi hujan bala kita ke benda terbang jam ke itu ngarap ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang megak berculik-culik ke handphone. Ok, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita ungkapiah ke lemai itu. Terima kasih lemai hari dua sada lemai kita dekat mending ke Hello Y Miri nangkan ke tu lagi sepedaung natai ke pesan berat orang pukul 6.35 minit lemai tu lagi ya. Hari lagu ke berentak lundai Ramblis Walter kita nginjau lagu hari masterpiece ngau lagu sidak ia bulat Atiku masterpiece moga enya raban ke sama mujur nyikangkai pentas final ACSJ ke 9 tang malamnya sidak ya mai lagu menyadi ai salamai balam adik semua ngarap keterang program didinga lemai tu ya udah tu kita terbai ngagai bandar miri ngau bana jimbat nginatai ke hello wai miri.

0: selama lemai peningah tapi pasang ke semua bala kita ke benda yang ke hello why mirik ke lemai tu mungkau hello why mirik kita ke lemai tu ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa bilun kabang servis lutut terbaik FDS cukup sinok daripada bapak pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah bilun ngkabang servis lutut terbaik tau ke FDS ni yang JC payak jok kau ni yang Alison Adit anak empurai dia, dia tu kemarin ya jadi ni yang JC si kostep nas nerima basa kenudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4.55 lemai laki ya leri biluang berkulai ngadui ko anak seduaya ya bicara ngau Jaden kelimpah ri sida sepilia bakia sama gawak ngau bala bakia rapat megak bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang lalu berbangunnya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau di baik ngagai pendam Inggris Kalambia ngambil ke di kubur bini niang Stephanie Isah dua iku anak sida sebilia kabang belayan ngau bakiah ke sama gawa ariupis pengerai bagi menua miri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh merik bantuk ngagai komuniti dengan pengawak ngau servis pengasih dalam sektor pengerai jadi ni yang jisi ngau eleksen antara lima ikut ke parai bak penusah bilon engkabang FDS di labuh di Long Lelang Ulu Baram kena lemai 8 September tu tadi sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainal Afiq Bisham niang Dr. Aino Var Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musib kami hari wife family sekali lagi ngatai ke penyino hati ngagai sida niang sebilia ngarap ke sida kering napi penguji tau ya jadi nyingkang ngagai berita kedua perpustakaan negeri Sarawak Miri dekat ngatur Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri tujuh pengeram itu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak kelimparinya ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kauliah begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpahri ngelaku serta merik kelala Asia Sida perkara ti narirati pengeram itu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literature ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngau bala penulis artis raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam itibiti berpelasar ke literature jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literature ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca nyadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita nyadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup yang kaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16 hari bulan 9 2026 hari 3 jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ya jadi nya Siti Jakograh ke dikunci ngau bala peninga kita ya jadi berita ke penudi daripada koba awak Hello Y Miri kita kelemah itu ianya jako gerah berkawan ngau program vaksinasi anti rabies ya jadi program tu bisa dekat diatur ba dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19 ngaga 20 hari bulan 9 2026 ba Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai lalu program kedua ya 26 ngaga 27 hari bulan 9 2026 9 pagi ngagai 4 lemai jadi ngarap ke bala peningkat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut akunya tadi jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai YFMD Kuching meraya selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat Malaysia selamat lemai pulai baru ngagai YFMD Kuching bye bye
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM. Kuching 101.3 FM.

Ya, hari ke 15 hari bulan 9. Okey, pagilah kita ingin tu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan KBC kapan kita KBC program malam tu atau KBC program adakah minda malam tu kita berarti ke dulu gaya hari di mula kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya KBC hujan bak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput hari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat ngau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat, kita agi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya sulu aku ambai orang. Kedua lagi, Sofina S. Empai aku kalah.

Ya, bila kita kena dari program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagila ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okay. Bab pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megak di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didengar kita secara live bab radio kita Sarawak FM tau ke bab FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentukah kita nyat terus ningat kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD diterima untuk ia sehari itu. Tang sebenarnya, kita ingin jauh di pita ngau lagu yang kelalu dalam. Kena merindang atau ngau keliang di desa ilmu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami ke lemai tu. Sa dalamai jam kita berkol 6.40 minit lemai. Okey. Macam pesan baru rengkat ke terubah tu. Pesan pemati diterima datari Olivia anak jurukan. Tau ke Bia, tau ke Indai, Jess

niang ex tua rumah julukan tau ke apai bia tu iaitu dekat di intu balamanya ba rumah panjai tuai rumah Henry Junit Sungai Tise di sebawah maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuhnya di penerang kesilet tau telefon ngagai Olivia tau ke bia agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Maitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke apai Sidatu enya Tan Singkim tau ke apai Lilatan Moitan udah nada yang 14 hari bulan 9 tu tadi hari 1 ba pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagila 16 hari bulan 9 hari 3 pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching Kota Semarahan di Sungai Apung di Tampang Lebat di Ensebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulu, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau, semua bala kita ke ngelala niang tu. Dipintak datai lemai tu 15 hari bulan 9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai. Iban, kalai penerang kesil atau telefon ngagai Lilatan 01458044482 atau ke Helmaton ngendak lumur 016887 3085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari cula anak abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak lingan tau ke pengumbang dan adai kena kari minggu 13 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabang belayan di ulu anap di tengah anap di muput kibak ngau kanan ili anap batang kakus marudik tuan rumah juga anak anyi belasoi terumah nyala anak kedit belasoi ngau semua kita kenala niang manca anak lingan tau ke apai ngumbang tu niang dekat dintu bala manyuh 16 bulan 9 pagi lah baru mahya di Miri di anjung ke pendam ba tanah pendam Dayak Lambir kena ke 17 hari bulan 9 pada orang kesilir tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu ngena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati Niang Nunya anak Joseph pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala Niang Nunya anak Joseph di Melugu Skim di Banting Kuching Bintulung Gamiri nyadi Niang tu dekat dintu baru mahya di nombor 34 lorong 1 Jalai Sibu Bar 2 Taman Tungku Miri kena ke 16 hari bulan 9 dianjung ke pendam 17 hari bulan 9 penerang kesilet telefon ngagai anak Niang tu hanya Simon Laja 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati kelima tu datang hari tua rumah sebi anak pawa madah ke ucu ya Fred and pawa anak Charles Gerina udah nadai 15 hari bulan 9 yang tu dekat din tu kena ke malam tu ngau pagilah 15 ngau 16 hari bulan 9 dekat dianjung kena ke 17 hari bulan 9 ba Grateful Memorial Park pesan dituju ngagai kabar belayan ba rumah ramba penyangkai-akai bala di kerangan bau di ke Rangan Rian Rumah Bian Rayah Ulu Ngau Rayah Ili Rasan Matau Tiga Buah Rumah Bala di Lesit Bunut Jagoi Tanjung Pungkang Lipus Pasar Kenawit di Maung Kelepuk di Bintangur Sungai Janting Naman di Pidai Ngau semua kita kena ulih di perintah itu penerang ke silik tau telefon ngagai apa ini yang tu Charles Gurinana Janting 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan lah berat ke lemai itu dalam sadar lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip ngau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sada lemai YFM.
3: Ya, aku nampak baru macam pesan bah renggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tau ke apa hijau madah ke pengawang kata sulit ni yang jauh anak ding kena ke 19 hari bulan 9 tu hari 6 pukul 9 malam pengawang diatur berumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapabelayan di Sedaun di Sarau Semebak di Merudik Miri Labang Atas Ngau Baru ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kepabelayan kena oleh di rintai ke di tembagang dipinta datai pengawal nyemin kena ke pagi hari minggu 20 hari bulan 9 bak pendam batu 27 Jalai Bintulu Miri kalai penerang ke silik kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 012-845-3491 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan kata sulit ngga muai entah balu mega data riseliung anak limbai ngari ke sida ia sulit madah ke pengawak ngata sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia Samuel anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak enteri tak ke rumah Moses anak enteri Pasai Bondua di Batu 11.30 Jalai Oya Sibu kalai pengak nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Colonel rumah Jurai rumah Messi rumah Rumah Mary ngau rumah Lucy pembegak kebelayan kenglalan yang tu cegu jarau anak tuan sebilik di kapit ex tuan berawah di penasu Sibu bala menyadi di sungai Pak Sibu puan nyilih sebilik di Tinjar Baram puan Isah sebilik di Sungai Durin Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit bala di Aup ngau di Engkalat Sibu tuan rumah Lawrence Radin di Nangabun tuan rumah Doris serumah ngau ex pengulu Richard Ampi serumah di Lubuk Pelai di Sibu tuan rumah Angela serumah di Batu 15 Jalai Oyak Sibu bala staff Velkra Borhat Sarawak ngau bala kenglalan yang tu di Kuching Seri Aman Sibu Kenawit Kapit Bintulung Gamiri penerang ke silia tak telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 atau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit data dari James Jalin atau ke Apai Kankun. Madah ke pengawak ngetah sulit niang ini sedak tu, inya niang Siman anak unggan tau ke disebut Indai Jalin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau ku yang mujuak di Julau, bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh, bala di Dung, gau bala di rantau Pitak Julau, bala di Nanga Ayam, Nanga Ijit, Nanga Uluau, Nanga Rayah, rumah Liba, Buak, Julau, rumah Ramba, Penyakai Akai, rumah Bakar Ulu Mawung, gau bala di Setras, Julau, bala sida Ubit di Batu, Lima Jalai KJD, sida Cikgu Wilson di Nanga Kota Julau, Aki sida ia Anggang Anak Puan di rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir, sida Aka Anil di rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri, Kaunselor John yang sebilik di Sepupu Niah ngau kaban belayan kebukai kena oleh di perintai ke di Temagang kita dipinta datang ngagai rumah Andy anak medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena ke lemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawak ngeta sulit niang siman anak unggan dekat diatur ngena cara sembiang bagerja 7 Day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30 sebarang penerang sila tahu di telefon ngaga James tahu ke Apai Kankun dengan lumur yang kusung 13-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngata sulit tu datai hari pesan ngata sulit tu madah ke pengawak ngata sulit enyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak barumah linggi anak sawiang di nanga selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngata sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke sili agi abak pengawak ngata sulit ni yang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Londi 0135-3241-02.
0: Ya, gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
4: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Ya, sudah nyingkang ke jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang meningkat lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Sada Lemai YFM.
2: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 berengkat final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
3: Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Araman Sang. Sitik program yang dikeluarkan hari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke perantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Asah ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Kabang.
4: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
3: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali tu berkini nuan tau berpun ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubah ya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik bakal ke dia tau.
4: Okay, dia tau aku bisik lupi ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak habis ya. Udah.
3: Nakak ke dia tahu uliah nuan megak madah lagi bala peningat berapa penyampau pemesain dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil lupa ikan berpeguang hari projek ke dia tahu nuan.
4: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entara peguang plus dia aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa situ. Penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berapa peguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
3: dari segi pemesai peguang tadi ulian tuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di mana.
4: Pegung plus dia aku nya berketung ke 10,000 liter nya 5 liter nya pegung semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki siter nya pegung tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak ya, 60 kaki besar ya besar ngu panjai ya.
3: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari tinggi tek jenis yang tarik
4: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia tahu nya. Hanya ikan semai. Tengah ada ke nomor tiga ya. Ya ke dia tahu.
3: Kuliah nomor dah ke balap tinggal kita ke buah nuan tadi milih jenis ikan kaluai, ikan semai, ngau ikan tengah ada nya tadi kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nuan tadi.
4: Kena ikan tiga itu tahu ke di tupe ke tahu. Mereka milihnya tadi, lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitiknya lah pupus ke. Awalnya aku milih ikannya, di market ikan tu makin kungira tahunnya lah yang mahu harga ya. Yang aku milih ikan tiga itu, ya ke keberga tengah ada ngau semahnya mah, tak keberga mah. Ke majak ni ke harga ya. Awalnya aku milih ikan tiga itu tau, di tupai aku dia tau. Baik ikan tu bergara ya, bawa menua kapiat tau. Yang aku milih ikan tiga itu tau. Pasal ikan semai atau pemakai ya. Nanti musim bakal kena tahu ikan semai atau nan sikit yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Pemakai nak sama pemakai ikan bukai nanti bakal semai tahu. Bakal semai atau pemakai yang paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tahu. Dia beri baca ke biasanya. Bakal kalau itu tadi. Atau yang main ke itu dulu yang makai. Baja ya ka dan yang break tadi kangguang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasam makai ya.
3: Maka kau daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan peguang mayo tur jadi mayo atau pengawak dekat dia daun maya ngatu projek tu boleh nuan mada tuju balap ninga atur pengawak ke bisi dia daun maya berjalai ke projek tu.
4: Maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bante pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting yang man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari pada kita maya tanya me airnya mesti ke datu amat bapakawanya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalwe itu beri daun-daun kayu. Pagi ni boleh beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
3: Pagi ya sih pakai baja lah nih.
4: Pagi ya sih pakai baja.
3: Cerita ngau madang ngau silat ke penyapa pun pemberat baja kena beri dua peguang garannya.
4: Peguang tu nanti kemas saya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, nanti peguang. Kadang 1 kilo, mendak ayam masai peguang. Nanti peguang plus tiaknya. Berat dia, setengah kilo aja agak. Peguang nyambian. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi. Berat banyak lagi ya, ya makai ya.
3: Nanti peguang nanti anggaran berapa ikut ikan? Uleh ngira, uleh nama mana yang walaupun tinggal kita?
4: Ya nanti bakal yang mai dikira dan tiba ke pegang plastik punya ke 10,000 liter air. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti dia kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni ibu kena oksigen pe nakam ya. So, maka yang tadi sebulan 4 guni.
3: 4 guni ya tadi uliah nama ada berapa beras guni?
4: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni. Harga yang nanti bakal piat tau RM104 ke nombor 2.
3: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitik tu aja?
4: Sitik aja, sitik bansa aja.
3: Kemudian nuan ada berapa anggaran modal, takos, belanja, kemudian dikenak nuan, kemudian ya, nak ke dia tu.
4: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nak skip saya. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kemudian kena piko maka. Jajai bisa me 2-3 minggu piko ke nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000.
3: Kena madu. Tok ba tanah non pun.
4: Ba tanah kumpul. Madu ba tanah kumpul.
3: Dia ke bukai ke mayan wan kembali peguang ke nya.
4: Peguang ke bukainya ya ke peguang semiannya. Aku ngaga lepas semiannya. Panyai besai ke nya. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
3: Tahun ini kemaya peguang
4: sama maga.
3: Jadi ya plastiknya?
4: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian tu sebab kaya baru deh. Pengambil sekiannya. Sitenya 5,000.
3: Untuk peguang nuan saja.
4: Untuk peguang.
3: Peguang pasti atau peguang pasti atau tuan kemaya?
4: Sama.
3: Jadi dikenal nuan kena jalan kerja terbuka ngaji kerja kata bisa?
4: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji ronya sehari. Mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
3: Apa ikut pekerjaan nuan?
4: Kerja bisa 5 ikut.
3: Ya tahu lah.
4: Dia tu nak lagi, dia tu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja ada mayanya. Dia tahu nyamannya dia kumpul ada ulaban dari kerjaannya pinjian dia tu. Benih ikan tu pasal benih ikan.
3: Benih ikan.
4: Benih ikannya. Nada ada melihat orang agak bibit dalam tu. Ubat ikannya dia tu. Baik aku bisa melihat tapi oksigennya mayanya dah beli aku. Kena mantau air ya. Lepas kadang-kadang hari kemarau bukan dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Mana oksigen macam ya?
3: Berapa?
4: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah.
3: Berapa itu nya nya?
4: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah.
3: Ya kok pasal kebuka ya bakal karena naik semuanya berapa nya anggaran wanya tu?
4: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tu. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena keluar nama lah. Pio ai sungai pun. Tapi pasal karat tu. Karat ku dia nak kari karatnya nak kari 400 ke 300 tengah sebulan.
3: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya? Ikan keritupe nombor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
4: Meri dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timbang kilo tadi. Ya sudah matilah, sudah mati sekilo. Tadi itu gramnya 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya sudah sampai sekilo. Bisa up imit berapa ya sekilonya. Up baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang punya bakal 80 gram, jarang punya sekilo. Sekilo boleh jual ya. Kamu ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi lagi gitu. Ya jual dan lah. Baru hidup ya. Betul tadi. Udah oke hidup ya. Betul ya. Nanti jual hidup. Ya jual hidup ya. 250 harga ya. Engkau lah. Engkau ingin yang akuarium semua itu. Aku tahu semuanya bisa jual anak ya lah. Anak semua. Anak yang tadi dijual kusiko 10 ringgit.
3: Ikan kaloi kan?
4: Kaloi.
3: Kaloi kini nak jual ya?
4: Kaloi dia tahu aku. Abang kalau aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tau dia. Aku dia tahu senyua anak yang anak selalu jual aku makin dia. Siku anak ni tak kegeriat lah anak kalau itu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku, bisa harga RM7 siku. Sama yang mereka bisa mahu ya. Ya kemien tadi RM7, RM10, RM15. Tapi saiz bisa 6 inci gini anak kayak RM15.
3: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasal ikan sembah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Nanti kan kalau terketi no nyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
4: Ikan kalau itu lepas tu ikan kuih tu ikan tu besar sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kira tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 dia. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
3: Siapa lagi mancang itu? Siapa lagi mancang mana ikan semeh? Kalau itu bisa jual bukan orang mana tak jual hidup kena orang hiasan ke jangan ikan semeh?
4: Bisa. Aku selalu nyual ya ke. Laban aku nyual nak kalau mai saya lah aku menyukukan dari saya sekali buat nyual hiasan kepada jual simpanan al bakuarium semua. Aku bisa nyual. Harga tadi RM10, RM15,
3: RM7. Kan tiada atau ketinuan nyual tadi dan cek kapan? Apa pemberadaan?
4: Tengah ada atau aku dia tu nupi tengah dia tu baru, nupi tengah dia tu baru 14 tahun. 14 tahun. Aku empat tu nemuna kan pasal tengah dia. Tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kamu beli. Tapi aku dan mu bapa tak harga ayah lah. Baru minat tengah dia tu. 14 tahun aku udah ngadu tengah dia tu. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah dia tu. Ngadu. Ayah aku bisa lah banyak. Ayah aku tu ngiga hari sungai ni, mereka dengan buah di sungai. Bisa nyuwah nanti, bisa melayu. Bisa nyuwah nanti mereka melayu. Atau 10 ringgit siko.
3: 10 ringgit siko, nanti ada tentu di mana yang kalau yang semai atau mid ke?
4: Sama
3: besar dah.
4: Sama macam size.
3: Jadi ince kabang, di ini nur nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang hari hasil kerja ke diatun nuan dia tahu.
4: Oh, karena nyuwah ikannya karena dia tahu. dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida ba marketnya sebab mungkin lah pasal kapel market kebesar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka sida kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung macam sida baka ikan semayah antara engkau kalau baik antara pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak lagi semua yang nak bisa ke saya dah pergi tanam pes perikanan teman dah aku dah tahu dah ilah ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
5: agak rekod
4: agak rekod
5: agak rekod berapa anggaran nasi untung ke bisa diulian luar dalam kadang sebulan ambil ikan dia
4: kadang aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita akan nemu tapi kayak dia tahu antara bisa juga mimpi-mimpian lah. Boleh meletak kena kepada dia punya. Tapi cukup lah, cukup lembu. Anak ngai kerja aku mau belikan. Tapi tanya anak nak masuk kasih. Aku tanya, saya terlelap, saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lepas semuanya. Saya ke 10 ikut, 12 ikut dalam sebulan. Kalau ia, kenyak ni kurang lebih
5: lah. Nama antara bantu yang kebisa dipinta, engkau yang keudah, dia boleh nuang, sekumbang, udah jadi usahawan, lupa ikan berpeguang, kena dijual, nakak dia tahu.
4: Pasal ke tolong dari bala opis dalam tu peta dari perikanan aku tanya tapi ya ke benda ya aku udahnya bisa ke ada yang tu mayuh naga bisa kalau mereka baca bukannya sedaya benar bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka ni aku tadi sum saya tidak mantau dunia.
5: Ben wan megap kunci madah kepala pengak kita nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya kamat merit wan penemu ke silia dalam mengerja ke projek wan tau.
4: Jadi khusus ke ngalap saya man baik kalau ada beri bala saya tapi saya ngajar kena cara saya jembu data ikin bakal sida dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah data ikin nunjuk cara ni cara ngadu ke aku tanya nanti nadai saja nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak nganya di me tempo dah tai suku kian aku cerita yang tak kian cara merek nupik kan lah cara merek yang jaga peguang merek kanya merek ikan yang dapat besar nanti aku yang suji yang kurang kaya besar yang kaya daripada saya selalu tai baku kian.
5: Nama Julak Tin Wan Jemai Harila dikenal ngermai kakek projek akan diadu Wan dia tahu awak akan datang ke bak tingkat ke Jawa Gek Jemai Harila.
4: Oh, kenapa dia tahu? Berikan tahu, agak peguang ikan tahu. Nasi kita minat kuari susu bak, aku tak tahu. Nanti boleh ya. Aku agaknya besar ke, ke munyi kurang, ke ngadunya mana ke, nanti bala upis tanam, bisa nulung, bisa mereka bantu. Aku ngarap kita boleh mantu, aku tak tahu. Masa menyikut yang tadi berjual ke yang tadi nanti boleh nyual ke yang lebih lagi ke di ni no market no nyual ke ke dadu kak koma tadi banyak nanti boleh mereka masang yang mana ke
5: menyok ke jaka orang tahu tua minta nuan mereka jaka perangsang menuju bala peninggal kita yang ke benduang tak bisa jual hati dekat perengkah tak ngepun diri jadi usahawan upe ikan berapa peguang makan nuan
4: maka jaka ke masang ke pada aku tahu pasal nupi ikan atau nupi ikan semaya ngau kalui ngau tengah ada tu tadi. Kita tahu anak ngai kita nupi lawan kita tahu makin setahun gay makin ya ada kurang gay. Okay makin bisa makin kurang gay. Kita tahu makin yang ada sikit nak rugi yang ada sikit mau. Nanti uliah nabi ya ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita tahu. Yang menyebut tu bagi ngau bakal ke rumah kami, ke rumah naga, kembali aku nama atau pelancang aku punya kaya kaya kaya aku kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi maka kita kaya berjalan dia kita dah terap anak yang terus merayap kaya sama aku angkat lubah-lubah ni tiap pelancang berjalan orang lain kita nak datai nak jaga ke rumah naga aku punya ke pelancang aku kira kaya nak jam ni Anang ngai.
5: Dia bagai contoh tadi, si sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
4: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi ke mayuah deh ngejap ngawat tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Jika nak untung deh, ada rugi. Tanya top jaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tetek mati kan terbaduk ke kuno pek ke. Terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya. Ti dengira rugi dan menyanyi pokok dia pulai dia dah rugi.
5: Tapi dah tahu pokok boleh makan lah.
4: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Badan aku tu baru menjaga peguang penyelam tonton. Aku pincin lam tonton ke pincin tu.
5: Kami hari Union Radio Indopias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anasa, Laban merek awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat, dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisih orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami ke lemai tu sada lemai. Terima kasih manyo-manyo bajam ke dua. Okey, agi begulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti. 7:30 lagi mending ke berita lemai hari kami di UI. Okey. Di Filipin kalau 12 ikut kita tahu ditemu udah bekal sebuah kapal orang tambang tau ke kemai bala temuai itu angus di Filipin kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi ni tiah ke benderang. 44 iku ditetapkan selamat. Penerang dikeluar ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke bebadi nyawa. Bisik 76 iku kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiak pun kebuah penusahnya ti tau nyadi. Ya nuntung feri tu ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran koron. Ini sebuah palan kesuah ditapat temuai datai lebuhnya bisi 134 orang tambang nyengkaum, bisi 134 orang dalam feri tu tak ke kapal tu ti nyengkaum, 117 orang tambang engkau, 17 anak kapal tau ke kru kapal ya. Feri mega suah nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut endur mindah antara pulau-pulau di Filipin. Menyekel lagu Ray Anthony Usan, lagu ya Bungai Layu Patah Ditangkai. Kedua lagi Judika, enggak lagu ya Putus atau Terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Jom kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat malam, mendengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyerakup Ngau Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyerubah Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Mana. JKDM Sarawak ngerampas Syambu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan dengatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagilak. Penguraminya ti berambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dekat ngempur ke balat tuai menua ngau rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyerakup ngau reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madakatu nang seriris ngau polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur dengan cara bergintir antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023 yang madaka rambai jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merik penatai pemisik ngau pengelantang ke semua rakyat. Ia madak ke pengawak tingatur pengeraminya di Kuching diasai ke cukup engkeman dikena negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerembak ulang tahun ke-63 penumbuh serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara ke udah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telu nyadi pengari perintah penyerakup Datuk Seri Fahmi Fadil madaka pengeraminya tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCTK malam pagilak megak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjeng kaum pengawat tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ia ke di Kerandau bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RDM Kuching sehari itu tadi. Ia madah ke pengawat tinggerami dari Malaysia di Sarawak nya endang seruri singgau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngenak cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ba Astana Negeri Sarawak sehari itu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawak ke bisi diatur kena nyedia ke pengrami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagilak. Bercakap ngagai penggarang berita dah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madah ke pengawaknya berjalan lancar lalu pengrami kesekali itu megak dekat sama di pasal Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebak sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengurami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengurami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke unifor ke diatur kemari ngau pengawal pemandang ke diatur bak sebengkah palan bebeli kebarang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagilak. Berbangunnya pengurami makai selamat berserimbai ngau hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petra Jaya lemai tadi. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.
Company Micromid Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang mengangkat ke pengelani guna teknologi serta sama ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke pengawal tip berjalan ke industri ngagak projek mengena atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih diasai ke semua raban. Ia maksud ke Jakutuba pengawal undung ngelancar ke Malaysia BIMDAY 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badah ke teknologi bakal building information modeling nya ukai semuti software ke baru aja laban nya mega ulih nyau ngurang ke utai ti tebasau serta ulih ngatur aset mensia manyuh ke penglantang rakyat. Datuk Seri Alexander madah ke upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawal ngau atur digital. Upis Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji dekat mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Upis Kastam Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebih ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya dipelabak ke guna sebis kuria ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi yang nak Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita di Bintulu sarita tadi. Mensemanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anam biak serta orang kegawat perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikenan degap ke sedadu penabat dalam soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Yunus madah ke sukuang ari rakyat nuatu empu nang cukup berguna dikena nulung raban orang ke gawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajapan rakyat menua tumpu bisi benar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang orang ti masuk nyadi raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanya orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 ikut tang pemanya orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu berdau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus mansi ke Jakutu sudah temu randau edisi khas Hari Malaysia tidak keluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serang dia tu kisi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching dan 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusah hangus bus station solar hybrid Long Atip di Baram pagi tadi udah di rara ambis. Penerang bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke penusah hangus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat serban orang dari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyara api mega mujur nyeliah ke api ari ke majak nyerarai. Bilik operasi Upis Bomba derima kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung seraban orang ari Upis Bomba Marudi kelimpah hari diminta sau peraban bomba volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bemang. Berita kepeduli, berita lumba enggak main.
Tak tahu hati dia ke lumba engkau main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke 34 engkau lumba engkau main para ASEAN ke 14 tahun 2027. Benung cakah dipejalai ke ngena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 ngau Kluster Pengatur. Tuai Pemegang Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madaka pengawak ndur madu ke vendor ngau supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawak ulih dipejalai ke ngau lancar. Ia megang disimadah ke bamsai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timarati ke gayari ngau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Engau Johor. Berbangganya lumba ngamain para ASEAN ke 14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027.

0: Sedang dekat Mantai ke Berita Mana, JKDM Sarawak merampas sabu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai ketang ke Belmai Ridua, hari itu 15 hari bulan 9 tahun 2026, ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi 24 jam sehari YFM segulai sejalan.

0: Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia ke Perdana Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam Gau Luar Menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Chapinet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalu jadi orang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus 35 juta ringgit udah dipinyadi kepala menteri

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Wah.
2: Sapa gerdekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: SCSJ ke-9 megangnya dia dua kategori. Kata diundi kita kategori finalis SCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tahu berengkat diundi 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Acara ngundi ya. Tadi pada kita buat page rasmi FBY FMI Band buat fanpage Anugerah Carta Sapa Juara. Ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Mendekat lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang Nuan Bici Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bunga Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai. Ya,

0: tak gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Roja nyara mana genai kak batumbuh man siang bungai nyak baru kita dia tuai tak kepai kak kepai kau bayar babangai ngumai diri panjai langai dini talaban kalangai dia inai.

nganya nya baru ni nuan taraman ani mana ngam puang ukai nak kangau kami ke genai mana kali wang jadi mai mai silau ga linuang ukai kami ngangau apa ukai ngangau saja kami ngangau hari tikai bumuk maludai tuduang luang ngangau hari kami galungu tuduang lupuang ukai nak kami mai kita ngintu pangayu lantang mamakang anak ngau juang kaki tabian teba birian pedias baraduang pai nyamai dekari gai rusuak ngari muang au kami ngau kanuan ningan kasih dia ada jari ujo ang aku doang rawang lampuang kanang apa buang ukai nak nuan aku mai kami bisa rituba tu bay rawang au melangsu mana celuang timuninya nama bakaminda.

kami telah menghenti dapat lebih jalan dengan lawan sana kami telah mendangi pak pedama kami mudah-mudah kuat bunga jangka putih yang guntuan kai nanti ninang abang mansang basuruan kami segi kak ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuang laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan ndak ada tai laban kami jauh haman wari manyangit bukit tangga ngaduang batak nak munyayit ngabukit tangga ngaduang tikali ya talbak namunan saduai ni yang luntuang nti kabawai suruh ang nyerang ama.

nyara menang manani nuan kekna kangau cesau kumai kami selmai rangkai silau ngari kami itu kai ngangau ngapa ngangau ngasaja kami gang ngangau hari tugu yang betul lupuang karung kupak kulit manteli hari tikai bumu malu dai hanya menghadiri main nuan bekal ini darpi pagar ngapi berenang damadang pisang amuni mak nuan ngintu pangayu anak ngadu dinti munyinya ya kabdau tabian babirian pedias ngati nyalai nama bakamin nak ngau di dua manang ngadu ditang ti kami ubah lawan nak datai laban jauh haman wari manyawang tucuang bukit asaligi matak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau kai nak pasar kali lintik kali ak metumnya talbak nomunan saduai muari di nyerang mansang numbang kenang ri tak kalah ngisiat aka wai.

baru ai sama datai metu ai sidanya ra mana genai sama ngadatai diau dia ima magang mamagang sama duduk ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayuah hari dia beluah ku tinting iuwe danau langkang iye danau ngalangkang amat banyak sidak bala guya hari lametak tintiang kamu yang nyalai uji asimun atau wajib.

Adunya nama kumai kita wai ngiri mail mai silau dia. Au nadai maku kangau bukai midegnai manaka mara laban aku isi ngangau ka kita kitu pegalumu duduk ngasama mai kita mansiang mentuk tampang bungai sanangang ka urat bisik kata rangkat arisa milu batu segala angka dan bisik ka incan ila buah serta angka daun bisik ka basebun ngawanya nyalai aku mai kita eka marah.

nama aku mai ke kita nyara kaban genai nyarumak lina silau ngalemai tengai badu na raju ran siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metuk lawang pun ngabungai kaurat misi ka tarangkat arisa milu batu ngacanai ka daun bisi batu sun ka tarbai ka ranau bisi makau dan ngajurai mai kita jaga ngabungai kita idi wai.

Nadai meda nuk daraku menga sudan aku nangaun siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumu itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ini ngamunyinya tak lalu bajaku mesedah lansuk kaban tabaran nyalai ini nuan kunci sulu ngamalam uji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ini ngaminai ada ngik taruna darah inga sanban aninga nuan nuk tarbuk bakuk basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisi pekat ngusudar cap manang atuban kati bisi danji ngusudar manani manang manyayan dinga nuan duau terangau rangau nyerimai silau taklap malam ngangau nyebut madahkan nuan ngemulut tangkor aku telingka mageman hai dinga munyinya utanya udah leka kedarangan tak muka tangga tangai ngari dan lebuah nancang

kia dia dia ai nak lemaknya ya taloba gari ngukain siti bangsa sarundam lalu pasok pakaian serta ngepan peda tunjuk ternonwa asok bentuk cincin ngaintan peda perengkau tu desa dia ai jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sedak cuh dayang asamban lalu nurun datukun tengah ngalam nurun ke tanah tengah ngalaman jalai ubah munyi raya pangkuang lanjan pajalai janpat muni tempat sayap balikan tenyo sempat gaya tenyo sa tentang ka manang ka bantuban tenyo nyargang lalanjang manang kaban atabaran dia ya talalung noang ai kak ngiong duduk abatiban tak nyau nyandi ama wai nyayan.

kenait nyong iga ngagai ai letuang manaka pam sai kulo iga bidu nang kak jaliu kaki ulai kili iga sini ngangkar ni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sedak tuban nang kak tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiruak tidak ngademuak nangka keluak batu ngacanainya alai udahnya air rantau ada jengau nanah hasa berai nadai geda timpai genai tengah bulai mata nampai giga ngagai ai aka besai ngagai ulai di ya besai kuruang abu.

kau si mengau sudah lantang. Ita jauh anak engkau, itu nyau beka dunga diau datas ngarba. Tak nadai orang dia nunga

lainnya dia inyara kaban ngasini nyata peda iksa mengau lantang tajau anak diri itnya nangali dia wadai dia siti urang amat nadaihu ai urang inadae urang nya alai ti nya alaya ku nyara kaban kimara nang tetbal ngakaju akakang ai ti nya alasa mengat i semengau anak ulat anang kita ti nya ina ngamat kaban ngamanang anang lamu kita tak beju dia ju adang anang debaihu ai adang

taluang katnyara menangkaliwang talu nanguang simngau lantang tajau dara lempuang amat ngoilap jari ngaku duang lalu tangkap cap menampung tepan kedaluan induk ngabanduang suruang agai di ia bangku.

nyara kapan ngagnait nyasa dia sama nangkap simat nurkat sat layata kesai nyalai tangkap kabar cap nisa mengap baik ngapulaing ada simpan anak mudan induk barangai duduk ada wai lantai agagang ada hatasu wai gagang i atas ngagagang nyalai gi kejang kakita nyarok kaban menang jiuk ka perahu lanjur rasa tukang uka kita irak rinya tali alikang nyalai tak kayuh haba guai nasidak di

rumpa mitrao guya burung binga pada burung binga penyebetah kuah puah.

daek ruah ngedaun purang talalu datai bayi beras bangkong turas kunumbu anai rajang au rajang taluda tumpuk suan yeru tekeda batu galang malintang tanyau pudiak karsiak kangan bakrang sempat mangait pak manyangkai sida agenai nyangkai pulai.

Lalu datun tuang kenyarak kaliwang nindu bangkuang jala tuang penambang tawang panyangka ini ina raja manang ini rabuang hari ijaman dah yang anti renguang-renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi rajang au rajang ti suara de taruah benar gempuang au tumpang sangayu taruah teguh giling au kajang akan ada da kena kita la nyarok pulai balelang ai kena dai di nyau kita dua mancang ma manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai bunta ai kudu mai au kudu mai baru so mengat namat amat ulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang-repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat amat amat nuki tercap kepulai kemai nua au nuan tidian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tidian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tidian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tidian tabian tantai sutian ditu lagi gerai nyamai kelebih hari kesai ulama au lama baru kejang kungal manang harinya nyalu tepan kejamatan rimai tiga titik bedi jalai raya datai tanggal laka dabung jangkana pegai parasau metuk lalau bala buluh hai bala au bala talu tepan tangga tukan tuk ngelam dabung dua jungap atap suruh recap baka sayap ibu ruang raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab geliah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju mua pintu kebadaru banir cai naga au naga beka rukia tamak kabilia beka tasia ku ala nyalai datai datikai

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagik ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah dari juara SCSJ.

0: tertiban kalulingkan betul. Masuk nadai membayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betulang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece menyadi habis juga ikan dengan lagu yang ada lagi pengerindu Diana Shini Singkang dan mudah aku lengkap Doni Lang Pebi Kroy dengan lagu yang diimpun nasiku Winnie Albert aku kailulung Arisa di Sada Tanah Bernyang Band Jonas Johnny Aman anu Bisi Intan di Kembuan Perau Mid Dara Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis ya. Okey, tentunya ke tahun terbuka ACSJ ke-9 bisi nyedia kedua kategori ke tahu udah berengkah di undi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu ACSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang udah bersedia bagi kita ngau lagu ya nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett ngau lagu ya tusah milih bungai.

Lagu kedua yang berdiri juga biasa dalam main. Lama itu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat pagi Tuan Malaysia ke dekat pintu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Kembali kita nyusi program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wang ingat ke semua perambu pengawannya mujur magang di perjalanan kita. Ya, terima kasih. Kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyeng kaum bala kita kini dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah kita bertemu baru jam ke sama megah ya sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam nampuang penduduk ke di konti malam tu ya pemerindang malamnya ya RB Rogers Bukit yang sudah bersedia di konti kita merindang kita megah 3 jam ungkep ya malam tu okay? Malam tu belum langgawati ke juga berlantang tindak jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita nyadani ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9 pukul 9 mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam lagu kepenuh dia Anderson Ngalai Nadai berita bakal selamat pesan di JMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalu jadi orang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tauke Awak Pemerintah Malam YFM, okey. Kena hari itu 15/9/2026, okey. Malam hari 2. Okey, jadi ke malam tu bergulai ke aku Raja Smoking, Tauke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Nur kita diau di serata menua Sarawak, okey, di Kuching di tu, di Serian, pemegak kita ke diau di Seriaman, okey, di Betuang kini di Lebantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni lagi ni, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu Sebawah, okey, di Miri, di Bekenu, di Limbang Lawas, serta menendur ke Bukai Meh selama ini ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau, okey. Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, juga di luar menua tu, luar negara aku boleh dengar ke kami kena cara online, kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel My TV, pemegi portal radio.rtm.gov.my. Okay, mayuh cara dikena kita ninga ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua. Okay, ya, jadi peninga kita ke benuang belalak baru mah jam kerja tu nganti mata ke kat tinduk malam tu ne. Tahu ke kita ke benuang gawak jam kerja tu yang bisik sekalanya gawak shift malam kini kita ke benuang deriba kereta baru terjalai kita ke gawak mai luri, deriba luri, van, bus, ngau kereta pengangkut ke Bukai, e-hailing, okay, selama ninya ke kami, okay, pemerintah malam YFM. Jadi, peninya lagu ke terubah tadi, aku dah merindah kita semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi, lagu ke sekali itu, aku mai kita ke lagu Ari Menoah, ngau lagu kita beri nama ke Bendaria. Tang semuanya, aku beri terima kasih ngagai Matthew Abu. Tak Tiu, kudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey. Ya, dengar terus kita berinang. Ningga ke kami, pemberi nama malam YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang dengar ke lagu Ari Manoah, lagu ke bernama Kebendarya. Jadi Kebendarya dengar nya Siti Ari lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti di pada aku ba YouTube tu dengar lagu Manoah Kebendarya tu lekang otiwan tu digagak penanyi tumpu nya Manoah Ambu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis ke dikeluar ke nanti ni tiak buat face kai buat Facebook buat YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya. Okey, dikeluar ke ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau, lagu Ari Manoah, lagu kira-kira nama Kebendarya. Okey, jadinya sebenar info ngong lansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi diterima kami. Okey, jadi meri selamat malam menuju semua balakaban kita bala peningang ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua atumu sedaya nganjuang komen ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku baca komen buat Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di JRB. Selamat berjalan ke Penyongan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ku ya. Lagu Pelakon. Dikenal Marina Dream pun meh. Gau semua belakaban Facebook. Ke suah menuju pesan ngelama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama pemegang Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simun Jantu Arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Salam DJ, selamat berjalan ke penyawa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah, lagu Napeh Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya nah. Okey, Sheman Chin. Selamat DJ Rajes, selamat malam. Margaret Unjian, selamat DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond, Mary Bo Martin, James Sanyau, Stemmer Stevie Seller serta semua peninggal YFM Iban ke malam tu. Salam saya, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke penyawa di Jarbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besar ku ya. Betul. Nanti boleh minta main ke lagu Hari Anthony Usan. Nggak boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen Ari Sojo Simarino. Soalam DJ Ari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu Hari Weekend Rosen Raja Lumur 2. Dikena merindang Sida Isan. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emilia, Emma Richard, Indu Kenawi, Richauno, Merbo Martin, Rosliau, Jupas Lagun, Stemmer, Stevie Selef, Erjang Daniel, Polimasing, Petro Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebanu Facebook, ngau semua kenalam meh, ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Biar-biar, selamat malam DJ. Benda dengar ke YFM pemberina malam ku ya. Okey, Sarini Shendan Sarini soalan di JRB. Selamat berjalan ke Miawa madah ke Rira Risung. Bisa hujan kami buat song lemai tu tadi ku ya. Minta main ke lagu Ari Robert Ngalang Patah Tiang Sukung. Di kena berindang semua berdengar YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedaya sama terperindang. Jadi dengan kenalan DJ berjiman Maya pulai habis kawal lagi koya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen. Lagi aku baca baru komen kebukai. Kebisi dan jom kita bawa Facebook kami YFM Iban.

Repak Panti Jalai, lagu terbaik Linda Majam. Kita ke dia tu belinya pukul 9.35 minit malam. Kita ke baru dinya ke kami yang kena baru masang radio, on radio kita. Selamat dinya ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, malam hari 2/15/2026. Okay, jadi peningnya ngenang berkawal ngau pengeraming itu hari Malaysia 2026. Okay, jadi kebenarnya de malam. Okay, aku mulai kau bala kru RTM kebukai. Bisi ngau ngulu raptai penuh pengeraming itu hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan ke diatur ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14/9 sudah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengeraming itu hari Malaysia 2026 tu dekat diatur pagi lah pelinya 16/9/2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2006 Renggat Kebangsaan pagila dekat digulu tuai pemegai menua Sarawak sama si datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau kepala Menteri Sabah. Jadi pagila kita boleh mendak pengerami ngintu hari Malaysia 2006 Renggat Kebangsaan tu bisa ditabur ke terus ba TV1 RTM nanti tak salah aku berengkari pukul 8.15 minit malam pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM. Okey, yang kaum YFM juga boleh di dinya kita bisa nabur ke live bagilah pengeraming itu hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan ke diatur ba BCCK. Okey, yang jadi peninga lagu kita udah tu aku bisi milih lagu lagu hari urai lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu ku ya. Baru hujan, minta main ke lagu Simpak Ndak Bertampung. Ari Veronica dikena merindang bala ke menunding radio. Bakal ke malam itu meh ku ya. Ngarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangiran, selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Dikena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tengku Kujam, Donny Lim, Jupas Lagun, Stamos Evis Taylor, Inu Kinawit, Erjang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasing. Ngarap ke sedaya semua terperindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagi lah. Kuih 16/9/2026. Okey. Komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB. Madah ke diri Ari Suang. Mana ke hari malam tu di Suang minta main ke lagu Melegai Pengrindu. Melegai Pengrindu. Nyokas salah sebut eh. Di tuju ngagai Mary Bermatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangka. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Okey, Jesse Ketan, soalan DJ mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke gari di bau pan celap malam tu baru dah ngetujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengrindu Ari Linda di kena merindang semua peninga atau peminat setia YFM Iban di serata menua aku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB, minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang harap kesama terperindang bulan pegari. Selamat malam hari dua DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu aku ya, di kena merindang semua orang keng lala kebesininya radio YFM ke malam tu aku ya.

Ya, terima kasih banyak. Bagi terus gulai sejalan ini ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey. Jadi itu info ngau berita berkaul ngau pekit atau ke anugerah carta siapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita anugerah carta siapa juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang teka paling popular. Jadinya keterubah Siti Dagi dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang teka pemadu popular paling popular. Bisi duiti kategori uliah nur kita ngundi teka diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Lalu kedua ianya finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu Facebook rasmi, fanpage rasmi anugerah carta siapa juara. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook anugerah carta siapa juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu di kerindu ke kita. Jadinya info berita berkau enggak anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jadi belinya pukul 10 malam keselamatan dua kami nak buat ke berita malam hari YFM Iban Artem Kucing.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke kami YFM Segulai Sejalai
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, dia tu kena borka berita malam 15/9/2026. Sarawak udah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak peranak menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia Ari University Malaysia Sarawak Unimas. Chip OPM sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tita ulih dikenak memayung macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Pejalai Keraban Nembia tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak Pejalai ke eksperimen mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penuduk nomor satu bak pekit reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan penyawat ngena teknologi Building Information Modeling BIM bak pengawat berjalan ke projek Jalan Besar Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPIS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawat ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 megap mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembuk nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM ga mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja. Siti pemujur terjapai tinda ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya ulih ngangkat katur penyambung pejalan langit antara Sabah Ngau Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mayan Asal Datuk Seri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia nya di Japai berindi Ari Awam Ngau Randau Bekau Randau Bedau Lama Kudah berkawal Ngau Pematut mulai ke baru kedua atur penerbangnya. Pejalai Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 ngau 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalai Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah dipadu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM Berengkeh Hari Saritu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di mangkuk pengawal nyadi sapit kepala polis menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rabau Pengerami nyerah ke pangku pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat kedikmata ke kepala polis menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail bakpalan pematih polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebetulnya mangku pengawal nyadi Komisioner Polis Sarawak kenyau di bulan 9 tahun yang kemari. Pemayuh macam komuniti dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas nyadi medium ti berguna amat dikena neranak ke akunan baru dikena neranak ke pemerhatiati ngaulah bebatak sur babala nembiak pelajar. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia tinyerakup ke nembiak Ari Semenanjung Sabah Ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah Unimas sudah merik peluang agar Nembia merti ke
serta berbahasa ke bab kara penyelai budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdata rimayuh macam berantai asal ngujung ke tembiak pelajar oleh nampak pemerhati hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi ke pun pengering. Yang maksud ke jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus 35 juta ringgit sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngajar Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalu jadi orang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sapa, kedekapai pulai trofi marut pilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekapai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekapai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansok di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruh nemu
0: kan dua. Ha. Ya aku ungkah semua pintunya tek kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, wah kan nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Tu ya. Yang ngai sesengapa. Angkah ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen hambat Facebook kami YFMI Ban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama jam ke penudi lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis randau aku bergelanggau penanyi Nick Rafensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya. Kita sudah hancung komen pada Facebook kami. Si Don Eddy, selamat malam. Arbi, selamat jalan ke penyawaan. Tu boleh minta main ke lagu hari Eddy kau ya, utai orang. Udahnya, Lily Anthony, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke penyawaan. Tu boleh minta main ke lagu World Rock, lagu Kaban Sampai Mati, di kena merindang semua. Ke lebagi Nu Julia, Mambang Jack, Badaisa, Rashid, Kaban, Entri Stang, Ibrahman Akib, ngarap ke sedaya gerai belama selamat terperindah mereka. Double Inke Wajah, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa ku ya, selamat malam. Dundang Das, Mada Kedira Eri Pakan, selamat malam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu hari ini yang Michael Jeman, Sayau Saya Buah Kemayau kau ya. Okey. BBF Sadu, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kelanjur Sayau Subah Ari Edmund Lim. Adanya Clarence Cundang, minta main ke lagu Iguan Tani, Meligai Pengrindu. Boniface Joe, ngarap keduan uliah main ke lagu Semina Nuanaja Ari Nai Dinamik, di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit, tau ke MLSM, minta main ke lagu Wendy, lagu Anangan Sak Sesemak, di kena merindang semua belakang ban Facebook. Mayuh nama di tag dia. Okey, Michael Elmi, soalan DJ Madah ke diri Ari Long Teru Tinjar, minta main ke lagu nama tu, lagu Merampau di by Alex Wan, di kena merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat jalan ke pengawal DJ. Salam Ari Limbang, minta main ke lagu Celak Jari Tua, Ari Maxwell Franklin Saran. Denya Mem N, selamat malam DJ RB, selamat jalan ke pengawal. Terima kasih Ayu Birbi, Ari Selangau, minta main ke lagu Ari Roslina, selamat malam Sulu Kuya. Indai Mila, bagi apa si komen tu, selamat malam DJ Ari Miri, minta main ke lagu hari Julita James, Pengeriduk Pengunjung Nyawa. Leonard, semalam DJ, mana Gary di Sibu Jaya malam tu ya, minta main ke lagu Ngapil Baru, lagu hari Rickin Rusen. Udahnya bisi komen hari Alex Delta Bina Watabarau, madah ke diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili. Selamat malam DJ, tu boleh minta main ke lagu Dayang Bintang hari Mawat. Okey, udahnya James Nguyen, request lagu Smoky kuya. Oh, lagu Reputih ni kita merindah semua. Lina Boge, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta mainkan lagu Ari Ricky Ribut, lagu Utai Orang. Adanya Ros Liao, Madah ke diri Ari Bayan Tasimukah, minta lagu Roslina di Ngameh Dara, ni kena merindah. Deripu ngam merindang semua kuya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami YFMI Ban. Okey. Jadi nyanakak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke bukai. Nanti nak sempat dibaca aku. Bak maya ke bukai gak. Kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey. Jadi sebelum kita niat ke lagu hari Kerry J, Angkun ke Pengeraja, aku mic dengar ke lagu hari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey, jadi berdengar anda ingat pukul 11 malam, munyi kepada aku tadi, kita dengar ke tanduk program Galer Artis, randa pukul lain jauh Nick Rafensi. Okey, terus segera jalan dengan kami, WFM 24 jam merindang kita semua.

0: Manta, Nalihan, Tagalamay, Tamarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Kachalay.
2: Dinyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Sibulay, Kachalay.
3: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedatangan kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan mendengar ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemirsa di Semenanjung Malaysia, enggak benar luar selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, maka selama bulan yang aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan yang aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam itu, penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick ba arusi pun kita ke malam tu. Hello, semalam.
4: Hello, selamat malam DJ.
3: Semalam Nick, oh Rita.
4: Mana ya tu DJ?
3: Oh, gerai ni.
4: Gerai.
3: Oh, terima kasih hau laban boleh beranau aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
4: Iya.
3: Okay, al. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu umur jemaah singa nuan, leban uling limpang gerire, limpang kawak nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how Nick, leban uling beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta nuan pumeh madah nama jau asal penatai nuan untuk ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick, okay?
4: Bah, keterubah kumerik selama malam agai semua balap ringa, biar magang agai nuan DJ. Kumerik, terima kasih ya agai YFM, agai nuan DJ, labang ke udang hangau kaku, bah randau segmen Galeri Artis lah, bekal kemalam tu. Jadi pasal penerang aku tu, jadi nama nal aku lah, nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lelak tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu dek, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anak Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
3: Oh ya deh.
4: Ya.
3: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
4: Ya, bisa mix lah kuku tak kenyamnya.
3: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya. Laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba bak SMK tak tahu neh Nick.
4: Ya, sini aku gak DJ register.
3: Jadi kebenarnya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain neh.
4: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Saban kebah dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakang.
3: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nih nama cerita.
4: Iya.
3: Okay, al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang, kan? Sama tu lah. Pai ku dari Suang, baru nemu. Kena kemana baru nemu?
4: Nah, nih. Tak pun lama bukulah sekolah. Baru nemu nih ya.
3: Al, nak ada yang nanya sebab nih.
4: Ya,
3: cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
4: Ya.
3: Okay Nick, nyadinya ya benarnya tu maiku kemalam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami dimain ke kami ba radio YFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu ne Nick.
4: Ya, syukurlah, syukur. Kepada puji Tuhan, amin.
3: Betul, amin.
4: Dua, tiga itik lagu ke hit gak?
3: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, Tuhan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
4: Ya, betul. Lagunya single keterubahku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID, saya.
3: Tahunnya COVID, anuan ngerikut lagu tu, Nek.
4: Ya, betul.
3: Okey, okey ni tu amai balap dengar ninya ke lagu Timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya, dengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyampe dari dunia lagu dari Nick Ravensi, lagu diberi nama Timpang. Oke, mulai ngau Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke Melanto. Oke, Nick.
1: Iya.
0: Aku ngarap kau lawan dengan diberi nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ngau lagu Timpang tu dulu nanya alaban nama dah nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan. Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta doan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya Suba mulalah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi sitik band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So yang baik aku baru kenyak lah nyak. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah, kenyaknya tu pak.
0: Apa ya, kira-kira nama band tu sebab lalu diambil nuan kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, banyak aku tadi alaban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama sebab nak kalau aku menda nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk nuan kau belagu tu kebenaran. Yang kaya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkini tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah sebab leban kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa gengau-gengau bersekolah, beka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Dia, makanya lah bakal segi udah gak orang berpekit lagu apa semua ne?
1: Ya bisa bermain ke gitar punya tadi tapi dalam peringkat sekolah aja lah laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia
0: ya betul
1: nyo dia tahu ku muda bala dembe baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba pun nyo dia kita bakal club music kena ada zaman kita suba nadai
0: jadi gitarnya jam tu isi ne
1: ya betul main gitarnya sebelah asrama dia udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dalam mak sebab pemulai kurinian nyak ke start lalu aktif lah dari 2014-15 kenyak lah main ngeband mula sebab nadai lah ban aku main ngeband sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh
0: bukai vocalist
1: cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimin nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua aku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menjuang korana
1: iya betul
0: kira kenya pejalai tak cerita nuan dari sebuah nyata nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dan dinasi musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan?
1: Lagu Timpang, lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergerak ke lagu tu. Kau bos Visifier lah, Mr. Visifier. Bab Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipantuat ke 18-19 ke nya kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh lockdown semua jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi nyu malai lagu tu nyu pantuat nyu pengudah reda covid 2021 ke nya kak 2022 lagu tu pantuat tadi
0: kira ke lama di rega lagu nyu dah disimpan ne
1: ya
0: dalam 2-3 tahun
1: 4-5 tahun ke nya nya lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua BCV bos BCV nya MV gagak ke video clip.
0: Piane. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? No bisi ngagak leka lagu tu ke BCV ampu?
1: lagu Timpang tu first single ku tu sigi digagak Visifia lekau ngutiun sigi lagu gagak ya.
0: Okay,
1: lagu ku kebuka-bukain ya baru bisa campur ke medua ya bugulain agak.
0: Ya kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul ku ngerekod ja lagu tu semua.
0: Bukini nam temu ngoya tu deh.
1: Laban Visifia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya. Ukai ke
1: orang bukai sigi bisi petalian darah ngelaku
0: enggak pia ya.
1: Visifia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi ngo laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan teh udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban kenyak menyata nai.
0: Kira kau dah daripada jalai nualnya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerindu bapa mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi ya.
1: Ya, cuma lautnya tadi leban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya sih ka leban sih kau bermain pegai ke gitar.
0: Hanya meh leban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan mega landia bermain ke alat musik kebagi gitar sini Rick Nick.
1: Ya nak gini lah landia tapi uliah
0: uliah uliah eh uliah
1: lah
0: maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya Nick.
1: Ya, betul.
0: Okey, Nick. Jadi tu dengar ke baru lagu tu. Tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet duai apa tu Sheila King kita nyebut nama ya betul
1: ya Sheila King
0: so, Sheila King
1: aku, single keempat ku
0: ya,
1: ada pengerindun ya
0: ada pengerindun betul
1: ya betul
0: duet daripada, nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu masih ya, pemayuannya orang ke medak atau keningan lagu tu ok Nick lagu tu nampak orang dah tua tuan dengar ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: dia. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin singgal Sheila King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke baik Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick sempat aku tanya Nick meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen bala peninga meda ke lagu tu ranca rindu ninga. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninga mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udah nyat minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka nguti nuan, minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu, bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okey.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kitanya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindoran rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak baca carta sepanjuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okey, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Lagi ingat laban munyi ke munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirek lah solo.
0: Okey. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nanyi ranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benua luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan balap dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuan lah ukai si ikut nala dirintai tapi aku merik setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo. Legend kita mega bakal Rusana Urai. Ngau balas Stevenson. Kurin lo kan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya. Coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemar dah nak rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi dia bakal ya. Nanti bakal dalam Malaysia atau nanti bakal penyanyi bahasa Semenanjung. Kurindu ningal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyamkan nanti badannya luar atau menua jiran kita lah Indonesia. Kurindu Gai Judika. Kena
0: ya sekedar hari penyanyi ke dikingat kena anak ke dia tu mimi kena tadi
1: ya betul mayo ya mayo nyandale rintai ke kita kena
0: ya. Okey nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick tadi ke nuan udah aktif.
1: Aku start aktif suba pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okey, lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okey. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh, pengharap hati nuan atau harapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban nih. Lagu kita iban nih.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban tu sama jaga kualiti leka lagu tusun muzik kita kualiti vokal pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyeruik lah nama ke pengurang ke dalam state single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industry kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semua lah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai detok tua top. Mungkin empai maya tua. Laban atup tara tu bisa maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau je nak sebaka deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama Mimi laban nuan ko dah nyebut bakalnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita ibah nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen Mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu ah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu ah. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisik-bisik kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuah bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tak kira nyadi ke nama tu nyadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke mansut ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
0: betul kenapa aku mendak industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okay. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tiba nak kedai tu. Okay, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang coba labang ku udah lagu slow aku selang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu
0: okay Nick ngarap ke peningat terus ninga ketua me dalam program Gelar Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam buka kan ditanya aku tata cepiak tu ninga ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya. Lama lagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kati tajo lagu Terina Nick.
1: Ukaik Truba.
0: Ukaik Truba. Ukaik nama laban playlist aku nyo nada di pedak aku ki. Ukaik nama laban lagu dah tu. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit agak lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan meh yang kaya bala nembiak kebagi sidak ke rindu bapak mau lagu tu tang yang kaya dia tu nyak bedah bisa kati kaya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandik diri yang kaya agak malu-malu agak takut-takut kini yang kaya nuan bisa pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiak rebak baru lah. Yeah. Ya ke minat minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida SG bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Yeah,
1: tau juen aja nanti nyema bisa orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpikir. Laban dia tu tadi munye ko jako orang dia tu nya kuasa viral nya tadi. Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viralnya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anda malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat ngomong lagu itu
0: oh, laban boleh gak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui udah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerekod kita belagu, enggak ke kita ba TikTok, enggak kita ba ya, YouTube. Nyame mayo cara meh dikena sida ya. Tu mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini yang kau boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi jadi nanti bakal akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama ya Nick Ravensi. Jadi nanti bakal untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala. Yeah.
0: Iya. Jadinya meh nyamai sedaya nanti kan mau berita baru-baru update dari Nuan
1: ya,
0: atau follow betul. Nuan add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini
1: ya betul.
0: Okey jadi nyamai Nick kira-kira tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kena ingat dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Itu dia ke minat nuan, itu dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu agak sikit berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi, berselang-berselang ke aku ke, bisa ke maya munyi ku tanya. Leban idea kita ke bergagak berkarya tu ke kadang datai. Nanti dia temu tuku tua.
0: Ya. Yeah.
1: Nyo bisa ke pansuat tanya. Nanti ni teh ke sikit minat kumpu aku sikit rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, Jiwa-Jiwa, Feeling-Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu ni.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu. 2018 ni. Digagak aku. Laban Maya ke gagak ke lagu tu suba. Maya suba bisa igak case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku Maya nya suba case ino ke kira munuh diri lah. Untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba age idenya datai tere. Jadi lagu tu tere nyangkut paut ngagai Waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti nya tere ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi lah lusa, bisa ge orang baru api nak menyiko lagu orang nya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arti nya tere. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Nadai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ra bukai, munyi kedua. Ile giga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penode tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira merik besar. Terima kasih.
0: Ya.
1: Kira ya. Nanti nadai sida apa ame aku. Leban nyadi siku pemerintahan tu nanti nadai peminat, nadai orang kenyukung siapa ame bala pemerintahan tu nadai. Nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati. Terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lemas semua utanya.

0: sampai boleh pengelantaiang dalam penghidup, mm-hmm. lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
1: Betul.
0: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Mm-hmm. Sebelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita ya, studio channel Plutonium Music Studio lah.
1: Tahu. Lepas kadang bisa juga kemudian live berarti itu lagu nih. Aja di aja bisa tahu.
0: Dia tahu nyu kurang etis ku di jalan nyu munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
1: Betul.
0: Dia tahu zaman bisa sibuk mimir lah.
1: Iya.
0: Cuma jemeh hilap bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
1: Oh betul. Kira-kira ngambil peluang beradau ngebala follower menyana.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi nya ungkup bala follower, bala peminat tu ungkup di Resbeli ke belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
0: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya.
1: Ya.
0: Bala semua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
1: Ya.
0: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music.
1: Mm-hmm.
0: Ya ke udah halai singkang start singkang ku bengkeh sampai ke Sarito. Mm-hmm. Pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
1: Ya yeah, betul.
0: Agin mayuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngga baru hati ku meri besai. Terima kasih ngagai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku ngelama tu, aku rasa termegah hati kak. Leban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk mujur megah jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
1: Yeah.
0: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
1: Agai
0: nuan DJ kak.
1: Sama.
0: Dengan kau kaku berandau, Mbak Simon geli artis tu ke malam tu.
1: Oke, okay. Nyameh laban lagu nuan ku dah jadi juara ngarap ke besi rezeki nyingkang agai anugerah catat suara siapa juara kau dah tahu nih Nick.
0: Ya amin. Ya amin.
1: Oke okay, Nick, jadi tua nyoratai bab ngujur randa tua dalam program Gelira Artis. Kira-kira sebenar tua niat ke lagu pengrindu naratai badan tu minta nuan nyada ke mimet tu Nick boleh ya?
0: Boleh.
1: Okay.
0: Tak
1: jauh pun
0: udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
1: Paham. Okey, ni mimin
0: ni.
1: Okey.
0: Aku belanja kau rasa.
1: Okey, boleh ya.

0: Okay.
1: Okay. Terima kasih nih lama oleh berana mengaku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri musik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berana. Jimat pulai lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadinya menunya Nick Ravensi teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Tegulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ensiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasa.
1: Amat. Aku nyau nyemata aku bau utai taban zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

statistik mandang ke penusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderba tindak nitih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kau ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kau ke sida yang merai. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payip serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisis timal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

timun siya to nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti age, anang kah password kamu tamat bakal nomor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: ABC. Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
1: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu bagi kan? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya? Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, kuliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kecalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Нет, баруна.
0: Как?
2: WAI.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti udah hutang.
2: Enti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey!

dan datai nak baka dikerekat kita. Nya alai, tanya siliat dulu ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, YT.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Odessa-dia. Bersedia ke Kak Belu sampai juara capai kemialan minggu tu. Sama kena Kak Lepit surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
0: Lagu dengan

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Nya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

anang dukod bukunsik misik kitay nga orang tisranto. Labo kitay maris dekah nga orang kasunto, anang najuk jari kiba kitay nemu tay di kerja jari kanan kitay. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitay. Lalu ya dekak ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kitay baruang bilik kitay. Kemanah kitay nga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas nga pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anang kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pelawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pelawak kita. Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi akim kita siku-siku. Lalu ia andang akim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita ke saritu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Selka jaku pransang kesaritu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida keseranta, datai kesesuap asik berpingai pantusah kak digigau.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nundia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jat yuning derempu. Dengan lama-lamanya nemu ni.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Ajaro pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Banyak maya kita kan gitu bersiar jani. Baik ke penaik. Nah, ya. Dia mulai jani. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani kakuka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bising anjur.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah megak nuan dekat mudah terbawa hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light kau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi.

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Ya aku mula selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: eh? Aku selalu dengar aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalan.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang, bertemu kita ba pengerak pagi hari 3 hari tu 16 hari bulan 9 2026 Ari Malaysia, Ari Diau, Megak Sarito, Tang Tajak Pan Pia. Terima kasih kita yang ketemu nani pagi tu. Mendiang ke kami bawa pengerak pagi. Lalu 12.30 malam dengan pukul 6 pagi itu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Ken Michael boleh go kita pagi tu pendengar 6.09 tu lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi. Lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi. Kita bergulai ngau Raban Christian Ari Gereja Methodist.
5: Shalom, selamat pagi balam nyade dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Puteri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala terima berkuasa. Terima kasih Tuhan laban Noah dah meri hari kebaru ke pagi itu ngagi semua kami nyalai minta no Tuhan ngiring kami ngau kami alam semua pengawak kami ke sarito lebih lagi dalam sebilik kami dalam nama-nama pengawak kami ya Tuhan tiada kala awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5 ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengering kita. Tu jaga Tuhan, oh Tuhan berkat ke semua kita. Balam nyadi dalam nama Tuhan. Ti kita berarti kalau ke jaga ninga berarti tau ke ngasih ke. Dalam jaku orang Hebrew leka jaku Shema tau ke Shema Yisrael datai dari jaku Hebrew kemai reti ngasa kita ninga berarti setang ngasih ke. Shema ukai sekadar ninga ngau pendiang tang ninga Arab serta ngereja tu ianya siti kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pepun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku aja. Retinya semina Tuhan siku aja kelayak ke diutamakan dalam penghidup kita kesarito. Nyak kebuah kita nak tahu ndak mapangay ba Allah Ta'ala labanya me Tuhan kitai kesarito, Tuhan dikedulu ke kitai, diutamakan kitai sarito, okay? Lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabes hati, ngau pengabes hati runding dalam penghidup kitai, ianya pengabes semangat seluruh penghidup kitai, pengabes pengeriang ianya datai keba tindakan kitai, timbal kitai. Rindu ke Tuhan ukai semina maya kitai bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja bak sebilia serta bak meri pemutus dalam penghidup kitai. Jako Tuhan na tau na hidup bak kitai setiap hari ukai semina bak hari minggu aja atau ke bak hari nur kitai bersemayang nur kitai hidup jako Tuhan tang bak dini-dini dua tang bak sebarang maya kitai uliah ngidup kejaku Tuhan dalam penghidup kita. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Syema ia nyak kangau ngagai semua kita kesar itu. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi. Maca jaku Tuhan. Ia nyak maca buku kudus. Lalu kita merwantaluk ke Tuhan. Nyalai Tuhan namruan ninga jaku ninga sampi kitai lebo kitai datai ngagaya Tuhan sigi meruan namau tai dipeguna kitai meda ninga laban Tuhan namruan bisi dalam penghidup kitai lebo kitai tu berpanggai baya ngau pengabis hati kitai. Nyalai balam nyadi kitai tu tadi ninga jaku Tuhan kitai berarti jaku Tuhan. Kita berarti kepenekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Nyalai kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengeriang kita. Sampai kita. Tuhan terima kasih kejakut Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ngingat kejakut Nuan. Kami meruan berpanggai. Serta ngasih kenuan, serta nunak kepenekanuan dalam penghidup kami. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakita nunu api balat menyadi marau gaudu nyampau panas 10 hari baru

0: ติไตงิโกปะมะไคโลอบิสปติสุงไอติปัญญายยะไลดิกะกะอิติอุลูดูลูสลุปนางาญาดูดีญาสงาวางนาอินนาไดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปิจิตตากตะปรากะวะกะลันทังอติกะวะกะนะละมะอาสามินะสกตะอาริบุลีห์กะดุอิตมิมิตตะนะมะลีรุติบะกาลกะวะนุกัลลาลักิกะนะกะมะลีละวะมะนะกะงาวบะบีGabisi lebih pakai dudi hari.
1: Cakup ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngos ngat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa yang naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berpengerai. Pakai ni utai timai berpengerai, anak ngelawung ke exercise, 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja utai timai, untung ke tubuh ngesengat kita. Sayau ke meh berpengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja nang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih di giga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk ke menyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, maka semua utai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jakub dalam bub jakub dalam tau ketubuh ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang kelekajaku aku. Anak leju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal, lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sidal. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: so kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Baca pesan ia ke diterima kami abah yfmiban@gmail.com serta piamga abah lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ya tik ke terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan babatu pikul wong betuang bangkit. Pihak mega pesan tu menuju kaban belayan bak nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nangan kabah kenawit. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang nur diau kenalah ditesau megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyeng tau ke indai selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6, 19, hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banyeng bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke silia tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya kaul ngau pesan tu kabar melayan tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesan ya ke nangkan kenyap pesan pemati datai dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Batang Mujuk Julau, kabar melayan di Batang Kenawit, kabar melayan di Tabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kabar melayan bak Nanga Po, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Siriang ngau kabar melayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai ngau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke indai luang kau dah nadai 15 hari bulan 9 2026 hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstuai rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9 2026 ianya hari 4. Sebarang tu ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak ya Robert anak nyayang 010-584-4100 tau ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunuk. Kaban belayan ba Skayu Ai Gat, Skayu Ai Balih. Kaban belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung. Nangam Buau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas. Pesan tu mungkin nuju kaban belayan ba Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri. Ngau semua kabar melayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Madah ke ngetas ulit niang iga anak buja. Tau ke laki sayun anak jalak. Kena rinam 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi. Barumah anak ya lot 1261. Taman Bian Hua, Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tahu ke sebarang tai ke dekat ditanya tahu telefon ngagai Catherine 010-527-2242 tahu ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan data dari Michael anak abiang tahu ke Ndup tahu ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan barumah Uri Betung Bebuling Atas, kaban belayan bar rumah Morris Nanga Ban Betung, rumah Winnie Sungai Langat, rumah Tiap Anak Gending Kampung Semena Limbang, kaban belayan bar rumah Tuli Anak Aji Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kaban belayan bar rumah Julai Mengeris Ilik, rumah Landuk Mengeris Ulu, kaban belayan bar rumah Angkasan dengan rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas, kau Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, kawan belayan bak rumah Frederick Sully ngak rumah Nugal Sungai Kerubung Selalang. Pian megak pesan tu nuju semua kawan belayan bukai bak sebelah biri Bintulu, Sibu, Kuching ngau bak ndur bukai kenalah di sebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak Nai, tau ke Lin, tau ke Inai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9, 2026. Lalu di kubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kabar belayan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Diang anak Geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sedaun, Kaban Belayan bak Sarau, Semabak, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, Kaban Belayan bak Ulu Anap, Tatau ngau Pihak Megak. Semua Kaban Belayan Bukai kebisik ninggal ke pesan tu kelebih ya lagi Sabang anak Geruntang ya kediau bak rumah Bidah Subawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Ding kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu megak madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke silik lagi kawal ngau berita tu kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu Atun 012-845-3491 atau ke Ani 012-239-5423.
3: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Kes semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta nyalai anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak pia megak tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM
4: sepenguda aku Suman. Aku enggan ngelala lagi sapan wan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: di rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampung baru macam pesan yang ke bisik diterima kami pagi tu. Peningal kalai pesan yang ke sekali tu, pesan ke dituju ngakai semua kaban belayan yang ke diau di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Mukai bak sebaran nur diau ia ke ngelala Nunya anak Joseph. Jadi pesan tu madah ke Nunya anak Joseph dan adai 15 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lurung 1 jalan

Penerang ia ke Silia atau ke sebarang tanya atau telefon dengan anak ni yang tu Simon Lajau 010-777-2709, Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenyar datang dari Baca Na Hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Kelili, Miri, Melikian, Sebang, Skrang, Paku Ili Undup, kaban belayan di Kuching, Lebuan Dumpu, Skrang. Pihak menggap pesan tu menuju semua kaban belayan di Karas, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ili Lebuan tu, Tulang Atas ngau semua kaban belayan Mukai, Bawas Sebarang Nodiau. Pesan tu madah ke semiang itu 100 hari niang punai anak bugan gau niang laki ya runggah anak ngali kena hari 6/19/2009 pukul 10 pagi barumah Edwin Jawi entulang tekalung Seri Aman. Nima bisi tuai kedekat ditanya tau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 tau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan rumah Manggi, Ingkabang, Nyabur Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pangi, rumah Senulap, Layar Betung, kaban belayan Barian, Batang, Layar Betung, rumah Jawa, Kerubung, Selalang, rumah Nuga, kaban belayan di Segerat, Limbang, kaban belayan di Bebuling Atas, rumah Uri, rumah Muris, Nangaban, rumah Wini, Sungai Lansat, kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua kaban belayan Bukai, ia ke Ngelala Mira anak Nai tau ke bini Michael anak Abiang tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke Indai Gary tau ke Lin. Udan adai 14 hari bulan 9 2026 niang tu di intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3 16/9/2026 lalu dikubur ke Pagila hari 4 17/9/2026 bak pendam Anglican Lamir Miri. Sebarang tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 011-406-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ngetas sulit ngupas terbalu setelah berantu datang dari Seblen anak Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu. Pihak pegang pesan tu nuju semua kemudian di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Julie Stephanie Anna Fidelis Asan kena 19 hari bulan 9, hari 6, lot 1344, RPR Sibu, Lorong B10, Bintulu, pukul 9 malam. Jadi udah pengawak ngetas ulit tembok malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Fidelis Asan anak Inki Megak. Sebarang karaoke dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Seblin Fidelis Asad 019-489-5944. Pesan ke datang dari Steven anak Tuan nuju semua kaban belayan bak sungai Sebatang Buak, kaban belayan di Sebidang, Seputi, Lawang, Bukit Limau, kaban belayan di Teru, Long Teran, Tuyut, Bayin, Nat, Nipa, Selepin Atas, Ngau Baruh, kaban belayan di Tulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas, Bintulu, kaban belayan di Biri, Bintulu, Kapit, Ngau semua kaban belayan Bukai, di Lubuk Sayat, Ngau

setengah lebuan tu, pesan tu badah ke pemati ensu menak tuan kena 14 hari bulan 9. Lalu niang tu dintu ba sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram rumah James Udit anak tuan. Lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai dari Jonis anak Dana atau ke Pain Wheel dari ke Sida Zbilia. Duju ke pesan ngagai semua kemah Melayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kabar Melayan di Las, Lhasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Hassan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, Gau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, Gau Menua Bukai. Ya ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anagiri, Tau ke Indai Limau, Ari Nanga Singat. Pesan tu madah ke Ngetas Ulit, Niang, Paula, Naya anak giri tau ke Inai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lurung Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke pendam. Menerang ya ke silik tau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datai hari Juliana Pamli tau ke Inai Ide nuju semua kaban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin anak sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai barumah Margaret Lubuk Kerukuh Buduk Seratua. Jadi semua kami melayan kengelalan yang budian anak sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tai tanya tau telefon ngagai Juliana Pomli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit dari Imas anak surang menuju semua kapal Melayan kediau di Batang Jelalung kapal Melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kapal Melayan di Betung kau semua kapal Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke ngetas ulit Niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam ba Fusiu Trading Sdn Berhad Jalai Nyabau Bintulu. Beritahu ke silik tau telefon ngagai Imas anak surang balumur 011-157-1506. Ya sekadari pesan pagi tu pendengar ya ke bisi dibaca lalu pesan ke bukai mega ke dibaca muak ke tengah hari ngolemai ke sehari tu lagi. Santau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: dia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kestu liat tau kenem liat ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Asa aku ngenang layak tuan ser itu.
4: Eh,
3: ketegal
4: sama di muai urat punya.
3: Nama itu mutong stream. Nama tay, nama tay.
4: Anang muai urat punya. Anu orang kita.
3: Nama hal tay ke orang saya mendak. Nama aku peduli.
4: Eh, anang ni kamu puak punya. Nadai pura mendak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisik tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
3: Ya, ya.
4: Ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3 Sarito Luju semua balah kita peninga. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito ba website DOE. Jadi dekat pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk peninga puji Tuhan. Okey, nama leban ikas pengamal angin ba semua pelilih di Sarawak Sarito babaruh 100 API magang retinya Jalan Pemersi, Kuching 76, Kota Semarahan 72, Surian 77, Suri Aman 59 API, Serikai ke Pemadu Bersih pagi tu 48 API, Sibu 67, Kapit 58, Mukah 54, Bintulu 56, Miri 55, lalu Limbang 47 API pagi tu. Garap ke Gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih, lalu pihak mega bisi awak atau ke andur kita sama belak jalai ke pengawak kita bakar selama. Seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan dur kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah nguas hari kenyadi, lalu garap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke berapa minggu tu dah ngeruga atau ke nanggul kita di Sarawak di tu peninga. Nicholas Frederick berindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Dan sebenarnya tu Daniel Petrus. Sari tu sayau bagi lalinyau. Buat penggerak pagi YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okay, laju main layan tu ne. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan kena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerjau dari tu. Mayuma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dia.
1: Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih, company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena reta company, bakal reta kita yang putuh hari kami, Pak YFM.

Pak dalam gambar, pak gambar mana? Nah udah datai, nak bakal dikereka kita. Ya alai, tanya silir dulu, pak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, why?

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi itu. Bak pengerak pagi, nyengkau bisi bala Sumandak kita. Tumbuh angkat pagi itu. Ya, bertesah kini nyembi gari. Lalu berkedang ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Ya, Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansa jerita lama gak kita pagi itu seraya hari Malaysia ke dintu kita sehari itu 16 hari bulan Beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subah ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau pia mega siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke Serakup Malaysia pada tahun 1963 sebedau Singapura ia ke bansut keririk ba tahun 1965 subah nya utai kenyadi lalu tok kedekena kita yang lain ianya ari Malaysia ke dindu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nangi rame dini alai kita, dini dor kita di Malaysia di to. Sekali ke kita yang tadi di Melaya, di Sabah, di Sarawak. Utai ke pemaduk berguna ianya penyerakup antara pangan diri. Tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kena sebaka. Tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama. Kita baru angkat pagi itu selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sehari itu mega nyangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sehari itu. Terima kasih ada minyak kami bak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tu lagu ri Kimara Band Sayau Kenuan bak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyamatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggau pengelantang komuniti tik setimbang berguna amat kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam pesan Hari Malaysia 2026 madah pengayang kebenar sesebengkah benua ukai semina pepanggai bak pengeraja asal aja. Tang tu megak bak pengeran siang rakyat merenak ke penemu, innovation, kelimpah rundi yang ditebuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak jemaah ilah megak pepanggai bak pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar gau komuniti. Limpah hari dentu ke Nadai Raban tidi kelaweng ke hari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hiring premier atau patinggi Abang Johari Tonopeng. Nya bukti pengawak pemansang inklusif tiuleng rapid ke seraka ekonomi antara kalam negeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti, memanah tur pengawak ngau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngakai Malaysia gambi keterus dipebasa serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta bebasa ngau pangan diri. Pemujur berguna ke pengelian hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut belak ditegap ke dalam pelajar, fansi, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah. Ngambil kolej nyapai standard ke pemandu manah bar renggat antarabangsa. Berserimai ngau di Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya jadi pun nur ngemaru ke julu hati, nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke Perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih maik pesakit nguleh ke atur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah kesidan nerima ngau manah perambunya. Tajah pihak raban petugas penerbai langit PDRM kediatu belak napik penanggul pengurang aset langit dari pak ngau pemesai kanang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisik di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Kabang. Ngelansa pasal pansia penusah bilun Kabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang. Yang madah kebisik 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya dan dipasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalan kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tonopeng madah pengawak ngagak jalan itu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang ke atur rakyat tik kelalu berpangai bak servis lutur terbaik FDS. Akses jalan elun megak dekat ngelimat ke Ungkus Operation serta nentu ke pengelikun di mana lagi ungkup semua raban. Yang mansur kejak-kujak lebuh dipinta merik penemu senentang atur tidak berjalai ke perintah negeri. Kena ngangkat ke quality service ngintu pengerai bak menua ulu berini hari penusah bilun Kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang, Biri. Buat perkara bukai Sarawak, masa atur pengawak perintah besai tiba setuju gubah constitution perintah besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Dato' Pak Tinggi Abang Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak sitik singkang tingkeman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963.
atau silik berkawal dengan pengawak bagi garis antara sitak pengawak berpilih baru kuasa Komiti Pengawak Berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai raban media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyau yang dilancar ke tahun 2023. Inisiatif tu sudah meri penguntung ngagai 845 ikut raban media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil badah tahun tu bisik 239 ikut raban media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak lalu di Sabah bisik 33 ikut raban media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengan harga belanja disedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak ke gagai 76 ikut pengamal media. Ia berjakut dengan pengarah berita pengudah nyuak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM dengan jurugambar surat berita benua tu Chairman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi, rumah Chairman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenon digaga berada hari hujan banget dengan angin tip balat mayanya. Kompani penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sida stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Datuk Seri Tiong King Sing megak gingat ke kompani penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tik suah dikinsil tau ke berubah jam berminit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas perkara hati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang berrega ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tau meri penguntung ngagai bersia mayu. Upis Menteri ya dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena ngemanah kagik sambung atur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tau nyedia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta tentu ke servis penerbai bilun gerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dengan dikeremai kengagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temegak bantu ngurang ketat yang ukus yang kebekawal ngau gulih ke softwarenya. Tahun tu KKR menerima agia belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke Makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak yang kengujung ke penyampau semua Makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekih menua dalam perambu negeri ngau industri ngaga. Kena hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang bendung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbaid serta disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peripentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan rusul.
4: Aku orang Iban. Nano rindu.
5: Akik cakinya.
4: Kok lo menanam.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Gua si Huaren.
9: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti hari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Bersanduk Ari YFM.
11: Berjaga, anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan ngit 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
12: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Ma adu gerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Ari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Ari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
13: ACSK ke-9 melatih ke industri music Iban.
14: Lagu-lagu bangsa kita
15: ini bisi Nur Bukai, tentu ya bawa FM.
14: Segulai sejalai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka.

Ya, selamat pagi serta terima kasih nuju kita yang ke mendiang ke kami di hulu sungai ukai nama laban saritori komisi kita nya tadi kami awak gambi peluang tu neresak benua hulu sungai gaya kita ke rindu kerampak benua kita ya ke jungle trekking kita ke bisik trip ngagai hulu sungai mega sama belah jimat nyaga pemilikun derimpu lebuh maya komisi tu kita ya ke udah bermalam semalam nyerumah Ari Malaysia Sarito Mega tau ke nyangka sekedar kita Mega ya ke Sarito dekat Nurun Memarin Pulai Ari ngelawa sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar jaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang kati lebuh maya Ari Malaysia. Pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat Ari Malaysia ngagai kita ya ke baru mendiang baru Dani pagi itu. Udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita asal itu bisi mindah jauh mupuak berkemas nyendia ke diri selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita asal itu merindah kita ngau lagu ke sekali tu lagu dari Johnny Aman nama penyadi tua ba bergerak pagi YFM.